0: محمد السلام عليكم ورحمة الله.
1: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jindahu wa hazamal ahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladhi anzala al-'ayda diyafatal anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu bi hijjihi lil malik al-allah. Rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Bapak Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung.
3: Profesor itu bertanya kedua kalinya, "Pak nelayan, apakah ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari?" Nelayan itu kembali menjawab singkat, "Tidak pernah, Pak." Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, "Sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu." Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, "Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab?" Nelayan itu menjawab singkat, "Tidak pernah, Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing." Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, "Sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu." Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, "Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada Profesor," kata nelayan, "apakah Bapak pernah belajar berenang?" Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, "Tidak pernah." Lalu dengan sopan mengatakan, "Sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak." Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang. Keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu, namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan, bukan justru setelah pulang dari haji, adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapaktilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan, menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi, baik dalam keadaan luang maupun sempit, adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh. sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran, manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa, hujan turun tanpa dipaksa. Dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden, dan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting, dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Lalu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita mengalami turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafur.

0: sejak negara, sebangsa dan setanah air.
1: Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana ikna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ja'al baldatana hadhihi baldatan aminatan mutma'innah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innal adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rizkinya sempit maupun di saat rizkinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
2: Oh iya.
3: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 254 0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Selamat pagi pendengar Pro 1, senang sekali bisa hadir kembali menyapa Anda di Purwokerto pagi ini tentunya bersama dengan saya Putri dan juga Citra ya. Nah pendengar Pro 1, momentum libur panjang ya, ini pasti diikuti dengan meningkatnya mobilitas masyarakat ya. Siap-siap aja nih di daerah kita bakalan kedatangan banyak yang pengen liburan ya, terutama daerah-daerah yang memang tempat wisatanya itu lumayan banyak ya. Nah, pendengar Pro 1, untuk mengakomodasi kebutuhan perjalanan selama masa liburan ya, PT KAI Daop 5 Purwokerto ini menambah kapasitas tempat duduk bagi penumpang kereta api di stasiun Cilacap. Nah, menghadapi libur panjang nih pendengar, di akhir Mei yang bertepatan dengan Idul Adha, Hari Raya Waisak, hari lahir Pancasila, PT KAI Daop 5 Purwokerto ini menambah sebanyak 1.650 kursi keberangkatan dari stasiun Cilacap selama periode 26 Mei hingga 1 Juni 2026. Nah, pendengar, penambahan ini dengan total kapasitas yang disediakan dari stasiun ini mencapai 22.524 kursi ya. Dan ini diberikan di sejumlah perjalanan kereta api, di antaranya ada Joglo Semar Kerto rute Cilacap Jogja, kereta api Wijaya Kusuma rute Cilacap Ketapang, dan juga beberapa perjalanan kereta api Purwojaya tujuan Gambir.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kerto pagi.

0: Peningkat Pro 1 kembali di Purwakarta pagi hari ini ya. Masih bersama dengan saya Ciput ya. Eh, Citra dan Putri maksudnya. Kami Ciput. Ini kayak efek-efek ini ya. Oh, udah gak sabar makan daging kambing
1: kayaknya. Iya, jadi udah langsung ngeceletot-celetot gitu ya.
0: Iya,
1: apa itu celetot ya. Oke deh, pendengar Pro 1, kalau memasak di rumah ternyata gak cuma bisa membantu menghemat pengeluaran ya. Aktivitas ini juga bisa ngasih manfaat kesehatan mental dan fisik, termasuk jaga kesehatan jantung. Kalau biasanya kita kan dikit-dikit pesan makanan suruh diantar.
0: Iya, karena kan sekarang banyak fasilitas-fasilitas ya. Jadi kayak mempermudah apapun itu, termasuk juga masalah masakan. Padahal sebenarnya mungkin memasak di rumah itu sesuatu hal yang
1: hemat
0: dan juga menyenangkan, sehat pula gitu ya.
1: Nah, masak makanan sendiri di rumah ini juga banyak manfaat ya yang gak disadari. Selain lebih hemat, masak juga bisa bantu seseorang dalam mengelola stres ya. Meningkatkan suasana hati sampai memberikan rasa puas, karena penyajian makanannya tuh selera diri kita sendiri ya. Kayak misalnya aku suka pedas, ya pasti aku akan masaknya
0: pedas
1: ya. Kalau untuk dari segi fisiknya sendiri sih Cit, masak di rumah ini bikin kita jadi leluasa buat pilih bahan yang segar dan juga mengontrol penggunaan kayak garam, gula, minyak, lemak gitu ya. Nah, ini juga bisa mendukung pola makan yang lebih sehat untuk bisa menurunkan resiko penyakit nih.
0: Iya, terus juga selain itu ya, aktivitas memasak ini juga melatih kita agar fokus dan juga kreatif. Karena sejumlah ahli menyebut ya, proses memasak ini bisa memberikan efek yang menenangkan. Mirip lah sama latihan-latihan mindfulness gitu ya. Sehingga tentunya ini bisa membantu menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan kita sehari-hari. Ya pasti memasak di rumah ini bukan hanya soal menyiapkan makanan aja, tetapi juga investasi sederhana untuk kesehatan mental, kesehatan jantung, dan yang pasti untuk kualitas hidup yang lebih baik. Begitu. Jadi sudahkah Anda masak pagi ini?
1: Oh, sudah, nanti aja.
0: Berarti belum dong.
1: Oh iya, belum ya. Oh iya, benar belum. Okay, kamu di mana ya? Nyuruh-nyuruh masak, aduh.
0: Ya siapa tahu kamu udah masak tadi pagi sebelum berangkat.
1: Iya, jam 3 pagi ya, sahur ya. Padahal lagi lebaran. Oke deh, sekarang kita dengarkan lagi beberapa lagu yang akan kita hadirkan untuk temani Anda masih di Purwakarta pagi ini.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Lintas Informasi Pro 1.
3: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto hari ini menyerahkan bantuan hewan kurban kepada masyarakat Banyumas melalui pemerintah Kabupaten Banyumas. Bantuan berupa satu ekor sapi jenis simental dan dengan bobot sekitar 1,2 ton akan diserahkan usai sholat Idul Adha di Masjid Al-Istiqomah Purwokerto Timur. Selengkapnya dilaporkan reporter kami, Fahrian Syah. Silakan Fahri.
4: Ya, baik pendengar. Selamat ini suasana Idul Adha di Kabupaten Banyumas. Hari ini rata-rata istimewa, di mana Presiden Prabowo Subianto menyalurkan bantuan hewan kurban berupa satu ekor sapi jenis simental dengan berat sekitar 1,1 ton untuk masyarakat Banyumas. Sapi bantuan Presiden tersebut dibeli dari peternak lokal di wilayah Banyumas dan melalui proses seleksi yang cukup ketat ditetapkan sebagai hewan kurban bantuan dari Presiden RI. Penyerahan dilakukan melalui pemerintah Kabupaten Banyumas kepada masyarakat Kabupaten Banyumas. Dan saat ini penerima dijadwalkan berlangsung usai pelaksanaan sholat Idul Adha tepatnya di Masjid Al-Istiqomah, Kelurahan Purwokerto, Kecamatan Purwokerto Timur. Setelah diserahkan nantinya sapi akan dibawa ke rumah pemotongan hewan atau RPH untuk proses penyembelihan karena ukuran yang besar. Kepala Bagian Umum Pemda Kabupaten Banyumas, Dian Budiarto, mengatakan bantuan sapi kurban dari Presiden ini merupakan kali kedua yang diterima oleh Kabupaten Banyumas. Berikut pernyataan di Dian Budiarto. Pemerintah Kabupaten Banyumas juga berharap bantuan hewan kurban dari Presiden ini dapat memberi manfaat sekaligus menambah kebahagiaan masyarakat pada momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini. Demikian Fahrian Syah melaporkan kembali ke studio.
3: Ya baik, terima kasih Fahri laporan Anda. Selamat bertugas kembali.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: Pro 1 Purwokerto. Channel Informasi dan Inspirasi.

0: Baik, peringat Pro 1 kembali di Purwakarta pagi ini. Putri, ya? Hari Raya Idul Adha ini kan memang identik sekali ya dengan berbagai hidangan berbahan dasar daging kurban.
1: Iya.
0: Nah, tapi tahu gak sih kalau mengkonsumsi daging kurban secara berlebihan ini bisa berdampak pada kesehatan.
1: Mm-hmm.
0: Karena itu penting banget ya untuk kita deh mengetahui cara aman dan sehat mengkonsumsi daging kurban.
1: Iya, dan diingatkan juga nih sama dokter Cit bahwa kita harus tetap bijak dalam mengkonsumsi daging korban saat Idul Adha.
0: Korban apa kurban coba? Kemarin kita udah sempat bahas loh. Aku juga tadi lagi mikir-mikirnya, kemarin kita udah bahas di Juleha tuh korban atau kurban? Kurban Putri, bukan korban ya. Aduh, benar-benar.
1: Itu bahasa ibu loh, keseringan banget ngomong korban.
0: Oke, baiklah kita lanjut lagi ya. Oh,
1: iya. Tuh kan langsung ngeblank. Jadi Citra, meskipun daging kurban itu ya saat Idul Adha kita banyak mengkonsumsi daging berkaki empat ya, seperti sapi ataupun kambing ya. Meskipun daging-daging ini tuh kayak protein, zat besi dan juga vitamin ya. Kalau mengkonsumsi daging nggak disesuaikan dengan kebutuhan juga ini nggak bagus ya. Karena masyarakat juga dianjurkan juga nih dalam memilih bagian daging yang rendah lemak dan juga membatasi konsumsi lemak dan juga jeroan.
0: Nah, karena udah banyak lemak kitanya ya.
1: Iya. Terutama buat yang punya kolesterol tinggi dan penyakit jantung ya. Ini sebaiknya diolah dengan cara direbus, dikukus, atau dipanggang ya. Kalau dibandingkan digoreng, ini bisa mengurangi asupan lemak berlebihan.
0: Iya.
1: Karena banyak tuh sekarang di media sosial ngasih tahu tentang model-model atau
0: cara memasak ya,
1: yang enak-enak,
0: yang enak, yang aman, yang bagus untuk kesehatan.
1: Iya.
0: Tapi yang pasti juga dengan mengkonsumsi daging itu juga kita perlu diimbangi dengan sayuran nih. Jadi sayurannya harus ada. Syukur-syukur ada buahnya. Dan yang paling penting adalah air putih yang cukup. Karena aktivitas fisik itu juga salah satu yang dianjurkan ya setelah menikmati hidangan berbahan daging, tentunya guna menjaga kadar kolesterol dan juga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jadi menikmati hidangan daging kurban ya, tentu boleh ya, namun tetap perlu dilakukan secara bijak tentunya agar kesehatan kita juga terjaga selama perayaan Idul Adha. Jadi jangan habis makan terus nanti tidur, habis itu makan sate lagi.
1: Jangan.
0: Ya jadi ini ada kemungkinan mungkin satu minggu ke depan ya. Kita makannya daging terus.
1: Mungkin diimbangin di stok-stok sayuran.
0: Iya, gitu setuju, ya, setuju banget.
1: Terus lemon, air lemon ya yang pakai air panas itu juga boleh juga, Cit.
0: Iya, betul sekali untuk melunturkan lemak.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Purwokerto Pagi.

0: Tadi kita masih di Purwokerto pagi hari ini ya.
1: Masih temenin pendengar sampai nanti di jam 10 pagi.
0: Iya, betul sekali. Nah, Putri, di tengah derasnya arus informasi digital nih ya. Ini kan sekarang ini enggak usah ini ya, hampir semua orang kayaknya ya. Jadi bisa mengakses berita kapan aja dan di mana aja. Tapi menariknya Putri, semakin banyak orang justru memilih mengurangi bahkan menghindari mengkonsumsi berita. Nah, terus apa sih sebenarnya yang menyebabkan fenomena ini terjadi? Menurut kamu gimana? Karena aku juga kadang-kadang memilih banget mengurangi berita-berita tertentu yang kayak aku mendingan skip deh. Bukan tidak mau melihat, tapi kayak aduh, daripada bikin jadi kepikiran gitu ya, bikin overthinking, jadi mendingan aku skip, aku ganti berita yang lain.
1: Iya,
0: gitu.
1: Sama sih, aku pun seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kayak ada berita yang terlalu banyak kita konsumsi ya, yang bikin kita jadi kayak overthinking gitu, ya udahlah ya, mendingan dikurang-kurangi ya. Karena ternyata sekitar 40% masyarakat sekarang sudah mulai menghindari berita ya, baik itu media konvensional maupun platform digital.
0: Betul.
1: Ya. Ini jadi perhatian karena di tengah kemudahan akses informasi yang udah makin gampang banget, kapan aja dimanapun kita bisa akses. Nah, sejumlah faktor yang jadi penyebab utama, banyak juga orang mengaku ngerasa lelah karena paparan berita negatifnya tuh banyak juga.
0: Nah,
1: ya.
0: Betul, aku setuju banget ya.
1: Mulai dari ada konflik, bencana, sampai soal ekonomi ya, bukan soal matematika ya.
0: Bukan soal hidup juga ya.
1: Ya, tapi kondisi ini ternyata juga bisa memicu stres ya, cemas dan juga kejenuhan.
0: Iya, terus juga selain itu juga nih, banjir informasi di media sosial nih kadang bikin kita ataupun masyarakat ini kesulitan memilah berita yang akurat. Jadi banyaknya informasi ini, informasi-informasi yang menyesatkan khususnya atau tidak terverifikasi ini juga menurunkan minat publik untuk mengikuti berita secara rutin. Namun demikian, para ahli juga mengingatkan ya bahwa masyarakat ini harus tetap perlu memperoleh informasi dari sumber yang terpercaya. Cara yang disarankan adalah dengan membatasi waktu mengkonsumsi berita, atau mungkin jika memilih media yang kredibel agar tidak mendapatkan informasi tanpa menimbulkan tekanan berlebihan. Nah, salah satu media
1: ya, kaget.
0: Salah satu media yang udah pasti terpercaya ya, salah satunya adalah RRI. Aduh, cakep. Masuk. Masuk banget ya. Iya.
1: Boleh enggak kita dibanyakin info-info kayak gini ya?
0: Iya, iya. Kita harus dapat ini reward nih ya.
1: Oke. Udah deh, nanti kita akan kasih lagi beragam informasi menarik, tentunya masih bareng sama Ciput,
0: Citra, Putri. Dan juga Putri.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
4: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Pendengar, Pro 1, perkembangan kecerdasan buatan atau AI ya, kini tidak hanya membantu pekerjaan dan pencarian informasi aja, karena teknologi ini juga berperan ya sebagai teman berbagi cerita untuk sebagian orang. Nah, pendengar, di Jepang sendiri semakin banyak lansia yang memilih mencurahkan perasaan dan mencari saran ini kepada AI kalau dibandingkan kepada manusia. Iya sih, benar juga ya. Karena sebuah survei di Jepang juga menunjukkan bahwa hampir separuh perempuan lansia yang berusia 60 sampai 70 tahun ini memilih berkonsultasi dengan kecerdasan buatan atau AI saat menghadapi persoalan hubungan sosial dan konflik interpersonal. Sebanyak 47,8% responden memilih AI ya, sementara 37,3% lainnya lebih memilih berbicara dengan manusia.
1: Iya, terus juga ini survei yang dilakukan di Japan Institute ya, menyampaikan bahwa melibatkan dari 1.449 responden yang berusia 18 hingga 79 tahun di Jepang ya. Secara umum disampaikan bahwa mayoritas responden ini masih memilih manusia sebagai tempat untuk meminta saran, namun tren penggunaan AI ini terus meningkat. Dan juga ini disampaikan bahwa akhirnya banyak orang yang merasa lebih nyaman ketika berbicara dengan AI tersebut ya, karena dapat menyampaikan perasaan tanpa takut dihakimi atau dinilai oleh orang lain.
0: Iya.
1: Tapi aku juga gitu loh.
2: Aku juga.
1: Iya. Sekarang kadang-kadang ketika kita butuh apa
2: teman
1: ya,
2: teman curhat yang close ya,
1: yang tiba-tiba harus segera saat itu yeah, gitu ya, daripada kita bingung ya, bener, chat kamu lama banget balesnya gitu kan ya, kayaknya akan lebih fast respon gitu.
2: Iya, terus udah gitu kalau AI itu menurutku penilaiannya tuh ini ya,
1: objektif ya,
2: lebih berbawa bijaksana,
1: betul, netral,
2: lebih bijaksana, netral gitu, gitu ya. Jadi kan kalau kadang-kadang kita kalau curhat jadi ikut-ikutan makin emosi semuanya ya. Jadi gak jadi dong ya.
1: Iya sih. Kayak aku sama kamu gitu ya, ketika aku cerita sama kamu yang ada
2: ikut emosi.
1: Yang ada kita ikut emosi, yang ada kita jadi berdebat dan akhirnya gitu deh.
2: Iya, nah ini di kalau di Jepang sana tuh ini ya, usia-usia 60-70 ya. Kalau kita sih kayaknya usia segini udah ya enak juga ya.
1: Usia berapa? Kalau boleh tahu.
2: Gak usah kasih tahu ya. Oke, ini sekarang kita dengarkan lagi ada lagu dari miliknya Green Day.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bahagiakah kamu, Putri? Apakah kamu pagi hari ini bahagia?
1: Bahagia sekali. Dari sejak tadi berangkat siaran udah bahagia banget.
0: Tapi emang hari ini agak sedikit berbeda ya, Putri ya. Biasanya kita nih aktivitas paginya nih padet gitu ya. Banyak kegiatan, banyak aktivitas, banget. Banyak dialog. Dan hari ini agak lebih santai.
1: Iya. Kalau biasanya kita cukup waktu 5-10 menit buat makeup.
0: Ini masih agak, agak slow lah ya.
1: Makeup pun yang lihat juga cuma kita doang.
0: Iya, nggak apa-apa. Tapi kan dengan kita bermakeup itu bisa bikin bahagia kita juga gitu loh.
1: Bener banget.
0: Apalagi nanti pulang gitu ya, kita bisa ketemu sama anak, sama suami gitu ya, sama keluarga. Itu akan menjadi yang sesuatu hal yang menyenangkan sekali.
1: Ya, betul sekali. Oke deh, Citra, nanti di jam 9 kita mau simak fokus berita ya. Dan selepas itu kita akan kembali buat temani Anda pendengar Pro 1 masih di Purwokerto pagi ini.
0: Sampai nanti di jam 10 aja.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Mendengar Pro 1 dan selanjutnya kita akan simak fokus berita edisi Rabu 27 Mei 2026.
1: Lintas informasi Pro 1.

0: 101 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Terik matahari di kawasan Pasar Cerme Banyumas siang itu seolah kalah panas dengan isi kepala selamat. Pria parubaya ini adalah salah satu dari puluhan pengemudi bentor yang kini kian sering termenung di atas jok kendaraannya. Kebijakan penyesuaian harga BBM benar-benar memangkas pendapatan bersihnya. Kondisi geografis Banyumas yang didominasi jalur menanjak memaksa mesin bentor tuanya bekerja lebih keras dan tentu saja memakan lebih banyak bensin.
2: Jane aja mundak jane anggere naik kan bensinnya sing rekasa. Wong tarikane nanjak terus bensinnya boros banget. Kalau sehari kalau sering narik ya bisa 15.000 habis.
1: Bagi Slamet dan kawan seprofesinya, menaikkan tarif bukanlah pilihan yang bijak. Di tengah gemburan aplikasi transportasi online yang menawarkan kenyamanan dan harga kompetitif, menaikkan tarif sama saja dengan mengusir sia-sia pelanggan setia yang mayoritas adalah pedagang pasar dan lansia. Saat bentor berbasis bensin mulai limbung, secercah harapan sebenarnya

0: muncul lewat kehadiran becak listrik. Moda ini digadang-gadang menjadi alternatif yang lebih ramah kantong dan ramah lingkungan. Kiswandi, salah satu pengemudi becak listrik di Banyumas, mengaku teknologi ini sangat membantu fisiknya saat melahap jalur tanjakan.
1: Becak biasa kan ngedap, manjat kan lancur-lancur, nagane ini kok ngos-ngosan. Ini mandan ringan, kalau narik manjat mandan ringan. Buat tenaganya mandan pol.
0: Teknologi mungkin berganti dari bensin ke strum daya. Namun, akar masalahnya tetap sama. Ruang gerak transportasi tradisional kian menyusut. Tanpa adanya regulasi dan perhatian khusus, kepulan asap bentor maupun senyapnya becak listrik di Banyumas perlahan bisa jadi hanya tinggal cerita.
2: Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari Pro 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi.

0: Baik, pendengar Pro 1, kembali bersama dengan Ciput Citra Putri di Purwokerto pagi hari ini. Dan Putri, tadi kita udah ikuti bersama ya fokus berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan sekarang ini nih aku pengen ngajakin kamu ngobrol tentang bullying atau perundungan khususnya yang ada di sekolah. Karena kan memang belakangan ini, nggak belakangan juga ya, di era sekarang ini banyak sekali ya. Perundungan-perundungan yang ada di sekolah yang seharusnya kadang-kadang di sekolah itu menjadi salah satu tempat yang aman, yang nyaman bagi setiap siswa ya untuk belajar dan berkembang. Namun kadang-kadang kasus perundungan atau bullying ini masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi di dunia pendidikan.
1: Iya, nah pendengar, kasus perundungan di sekolah ini masih jadi perhatian serius sama pemerintah. Ini laporan-laporan ini menunjukkan praktek bullying ini masih saja ada ya. Baik bullying secara fisik, verbal, sosial, ataupun melalui media sosial. Nah pendengar Pro 1, untuk menekan angka perundungan, pemerintah memperkuat kebijakan pencegahan melalui program sekolah ramah anak ya. Penguatan pendidikan karakter, juga pembentukan mekanisme pelaporan yang lebih mudah dan aman untuk korbannya sendiri. Dan selain itu pemerintah juga mendorong setiap satuan pendidikan ini untuk melakukan deteksi dini ya, memberikan pendampingan ya, dan juga menindak tegas pelaku ya. Jadi peranan di sini seperti orang tua, guru, masyarakat ini penting ya untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman ya dan juga bebas dari kekerasan.
0: Iya, yang pasti juga pemerintah juga menegaskan ya bahwa penanganan perundungan ini gak cukup cuman memberikan sanksi aja, tetapi juga memerlukan edukasi dan juga pembinaan yang tercipta agar budaya saling menghormati di lingkungan sekolah ini kembali muncul gitu. Jadi upaya untuk mencegah perundungan ini memerlukan kerjasama dari semua pihak sekolah tentunya agar benar-benar menjadi tempat yang aman, tempat yang nyaman untuk mendukung tumbuh kembang peserta didiknya. Miris gak sih kalau kita lihat dan kita dengar beberapa berita-berita gitu ya terkait dengan perundungan yang bahkan kalau mungkin dulu zaman-zaman kita nih apa sih perundungannya, mungkin apa ya kalau kamu ingat yang kamu ingat
1: sih ada dari zaman sebelum kita pun ada ya yang yang bikin miris adalah sekolah itu adalah tempat yang paling, yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman dan juga nyaman
0: ya, dan dan mungkin eranya juga ya Putri ya, jadi ketika dulu kita zaman sekolah ada perundungan, itu juga perundungan-perundungan masih dalam tahap yang mungkin tidak terlalu menyenggol fisik ya. Dulu mungkin kita apa sih istilahnya, kayak kita ngata-ngatain, ejek-ejekan sama orang tua atau apa yang mungkin sebenarnya kayak hal-hal yang standar aja gitu ya. Cuman kalau sekarang ini mungkin makin karena miris, iya ya, lebih adanya media sosial itu juga seperti mengajarkan juga, iya ya, betul ya. Jadi kadang-kadang nggak cuma bermain secara lisan aja, tetapi juga main fisik, itu yang bahaya.
1: Jadi memang sebaiknya peruntukan dari lingkungan paling nyaman itu emang benar-benar ada di lingkup sekolah ya. Tapi sebenarnya perundungan tuh gak cuma di lingkup sekolah aja ya Cit ya. Di lingkungan dimanapun itu bisa memungkinkan untuk terjadinya perundungan.
0: Iya, di studio ini juga ada. Aku merundung kamu. Tapi iya, tapi kalau kalau kamu sih kayaknya bukan bukan enggak suka dirundung. Kamu lebih suka dibully. Kalau sehari enggak dibully malah kayaknya berusaha untuk dibully gitu.
1: Nah, dan yang pasti mungkin kita bisa berperan untuk sedikit mengurangi perundungan dengan cara misalnya ini kan sekarang sudah musim media sosial ya. Mungkin kita bisa memberikan kayak edukasi-edukasi melalui apa ya? Video-video lucu, fun gitu ya tentang bagaimana kita punya suasana lingkup lingkungan yang baik dan menghindari yang namanya perundungan kepada teman-teman kita gitu ya.
0: Dan satu lagi nih yang paling penting nih adalah kita harus memiliki keberanian ketika si korban ini merasa dibully terlalu berlebihan ya. Jadi jangan pernah takut untuk speak up. Speak up juga bukan berarti kita membuka aib kita atau segala macam, tapi mungkin lebih ke
1: menyampaikan,
0: iya, menyampaikan dan dan memutus agar tidak terjadi hal-hal seperti itu lagi.
1: Sekarang kita dengarkan lagi ada beberapa musik untuk menemani Anda pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi ini.
2: Good

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pro 1 Purwokerto.
4: Channel informasi dan inspirasi.

0: Baik Putri, biasanya kalau di perayaan Hari Raya Idul Adha ini kan memang gak jauh-jauh dari yang namanya makan. Ya.
1: Makan.
0: Iya makan. Justru malah mungkin ya itu tadi aku bilang, bisa jadi satu minggu ke depan gitu ya, menu makanan kita adalah mengkonsumsi banyak daging gitu. Nah dan kebanyakan daging ataupun mungkin juga banyak makan, tentu ini terkadang bisa membuat berat badan kita nih naik.
1: Betul.
0: Yang nanti akhirnya bisa dikaitkan dengan berbagai macam penyakit. Iya, ada jantung, ada diabetes dan lain sebagainya. Nah namun ternyata kelebihan berat badan ini juga bisa meningkatkan resiko berbagai jenis kanker loh, termasuk juga ada kanker pada saluran pencernaan. Karena itu menjaga berat badan ideal ini menjadi salah satu langkah penting untuk melindungi kesehatan tubuh.
1: Iya betul sekali ya, jadi obesitas ini punya banyak sekali resiko ya. Nah ini misalnya seperti kanker saluran cerna ya, ada kanker usus, lambung, sampai kerongkongan. Nah ini kelebihan lemak ini bisa memicu peradangan kronis dan juga perubahan hormon yang memiliki potensi pertumbuhan sel kanker. Nah selain meningkatkan resiko kanker pendengar, obesitas juga ini berkaitan dengan penyakit menular lainnya seperti penyakit tidak menular lainnya. Ini kayak ada jantung, hipertensi, diabetes ya. Ini pengendalian berat badan jadi bagian penting dalam upaya pencegahan penyakit kronis. Jadi sebetulnya penyakit-penyakit yang sekarang banyak dialami oleh masyarakat modern itu justru penyakit yang tidak menular ya.
0: Betul.
1: Yang sebetulnya itu masih bisa dicegah ya, tapi sayangnya dengan gaya hidup masyarakat modern ini yang segalanya pengen banyak makan, apalagi sekarang wisata enggak cuma wisata jalan-jalan,
0: wisata kuliner. Iya, betul.
1: Kalau sesekali boleh ya, tapi kalau ini jadi kebiasaan hidup masyarakat modern, nah ini yang akhirnya menyebabkan banyak sekali penyakit-penyakit yang sebetulnya penyakit ini bisa dicegah. Disarankan juga nih sama masyarakat untuk menerapkan pola makan yang sehat ya, seperti misalnya membatasi konsumsi makanan yang tinggi lemak dan juga kalori ya. Memang sih enak-enak ya kalau lemak sama kalori ya. Jadi memperbanyak konsumsi buah, sayuran, rutin melakukan aktivitas, kemudian kayak olahraga ringan ya, kayak siaran ini sambil lari-lari loh kita jogging.
0: jogging
1: gimana
0: apanya nih?
1: Caranya?
0: Ya pasti juga menjaga berat badan ideal nih bukan cuma penting untuk penampilan aja, tetapi juga bisa menjadi salah satu investasi kesehatan di jangka panjang, tentunya guna mengurangi resiko berbagai penyakit serius tadi ya, termasuk kanker saluran cerna. Jadi, berarti kita gimana nih? Kita harus mulai diet lagi atau gimana?
1: Gak yakin aja sih sama janji-janji kita.
0: Iya, gak apa-apa sekarang kita ngomong diet mulainya kapan? Kapan-kapan gitu.

Di pagi yang hening, saat langit masih memeluk bumi dengan lembut, ada kisah yang selalu hidup setiap Idul Adha. Kisah abadi tentang ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Seorang ayah diuji untuk melepas yang paling ia cintai, dan seorang anak memilih taat tanpa keraguan. Dari situlah kita belajar arti keikhlasan yang sesungguhnya. Kurban bukan sekedar menyembelih, tetapi tentang merelakan, menahan ego, dan berbagi dengan tulus. Saat daging kurban dibagikan, yang sampai bukan hanya makanan, tapi juga rasa peduli. Menguatkan kebersamaan, mendekatkan yang jauh, dan mengingatkan kita bahwa kebahagiaan terasa lebih utuh ketika kita berbagi. Karena sejatinya, kurban bukan tentang apa yang kita lepaskan, melainkan apa yang tumbuh di dalam hati.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi ini masih semangat menemani Anda pendengar sampai 15 menit ke depan untuk temani Anda ya. Okay, selamat pagi untuk Anda yang baru saja dengerin Pro 1. Aduh, sayang sekali ya.
1: Iya, di mana siang hari ini, pagi hari ini ya, ini sudah mulai agak-agak hangat. Kalau tadi paginya rasanya tuh dingin banget, berangkat tuh rasanya masih berkabut ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, tapi pagi hari ini nih udah mulai agak lebih menghangat.
0: Tadi pagi emang ini ya, kabutnya ya
1: tebal.
0: Dingin juga ya, oke.
1: Okay. Iya, betul sekali. Dan ya pasti juga ini untuk Anda yang barangkali saat ini sedang mempersiapkan masak-memasak ya. Daging kurban boleh ya, bagi-bagi informasinya untuk Anda juga, siapa tahu mau sharing-sharing.
0: Sharing-sharing belum dong, iya. Belum selesai.
1: Tapi iya, kalau, siapa tahu kan persiapannya tahu boleh.
0: Mulai dari bumbu-bumbunya,
1: iya,
0: kan ya.
1: Betul.
0: Nah, atau pemanasan bumbunya ada nggak?
1: Ada, yang praktis kita tinggal beli gitu. Putri, kamu ya, kita kan selaku perempuan pasti dong selalu ingin terlihat cantik, yeah, terlihat menarik gitu ya. Nah, dan sekarang ini nih banyak banget gak sih kamu menyadari kalau banyak media sosial atau bahkan apapun itu ya, yang kerap melahirkan berbagai tren kecantikan,
0: iya,
1: yang baru untuk menarik perhatian.
0: Iya, betul. Kamu bisa kasih contoh gak tren kecantikan di medsos?
1: Ada banyak banget sih, sekarang ada banyak banget orang tutorial-tutorial
0: bikin
1: makeup. Shading
0: di hidung, iya, pakai garpu.
1: Pokoknya banyak banget lah, ada banyak banget. Baik mungkin itu dari produk-produk instan ataupun metode perawatan yang diklaim ini mampu menghasilkan hasil yang cepat. Namun Putri, gak semua tren yang viral ini terbukti aman bagi kesehatan. Karena itu tentunya kita ataupun masyarakat ini perlu lebih cermat sebelum mengikuti tren kecantikan yang beredar di dunia maya.
0: Iya, benar banget ya, karena tren ini belum tentu aman ya kalau dipakai ya. Banyak juga produk dan juga metode yang populer ya karena promosi dari influencer, tapi belum tentu punya bukti ilmiah ataupun izin edar yang jelas.
1: Betul.
0: Jadi sebaiknya pendengar, kita nggak mudah tergiur ya dengan klaim hasil instan yang ditawarkan di konten digital,
1: karena bahaya ya.
0: Karena penggunaan produk dan perawatan yang nggak sesuai ini bisa aja menimbulkan kayak resiko iritasi, alergi, kulitnya jadi rusak, ya. Jadi sebelum coba produk kecantikan, sebaiknya Anda tetap memastikan bahwa produk ini memiliki izin BPOM. Kemudian periksa juga nih kalau misalnya mau beli-beli, ya, kadang-kadang kita harus cek nih bahan-bahan yang dipakai tuh apa.
1: Betul.
0: Atau mungkin juga Anda bisa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan atau dokter kulit ya.
1: Iya.
0: Ini penting pendengar, karena ini resikonya nggak mau kan ya kalau ada apa-apa belakangan.
1: Iya, dan ya pasti tren ini boleh banget diikuti, tetapi kesehatan dan juga keselamatan ini harus tetap menjadi prioritas utama. Jadi kita juga harus menjadi konsumen yang cerdas ya dalam memilih produk dan perawatan kecantikan yang aman serta telah teruji.
0: Iya,
1: jadi
0: sekali,
1: jangan tergiur dengan hal-hal yang instan, karena memang aku setuju banget sih, karena segala sesuatu yang instan tuh biasanya gak bagus. Karena segala sesuatu harus berproses.
0: Betul.
1: Mau cantik juga ada prosesnya gitu kan, gak bisa langsung celing gitu.
0: Celing. Kayak iklan
1: apa tuh?
0: Cuci piring.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Ya baik, terima kasih sekali lagi untuk Anda pendengar yang
1: Sudah menemani kami ya, mulai dari pukul 5 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya saya Citra
2: dan juga saya Putri pamit dalam Purwokerto Pagi untuk edisi kali ini.
1: Ya, dan tentunya kita akan kembali esok di jam yang sama, mulai pukul 5 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar siang hari ini? Senang banget saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda pendengar di Purwakarta Siang. Edisi hari Rabu 27 Mei 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya. Jadi saya akan temani Anda dalam suasana yang sangat luar biasa hangat dan membahagiakan ini ya. Sampai jelang nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita akan pemanasan dulu with Jason Mraz, I'm Yours. Oh, ternyata bukan ya, ini adalah Peter Pan. Mungkin nanti ya pendengar, gak akan nanti-nanti. Pokoknya sekarang saya temani Anda di segmen Purwakarta Siang. Banyak sekali informasi-informasi menarik yang akan saya hadirkan untuk Anda. Jadi tetap setia di Pro 1 RRI Purwakarta.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

yang pendengar Hari Raya Idul Adha ini selalu menghadirkan suasana yang penuh dengan makna ya. Takbir berkumandang dari malam hari, kemudian paginya masyarakat bergotong royong melaksanakan penyembelihan hewan kurban, kemudian membagikan daging kepada mereka yang membutuhkan. Namun di balik prosesi tersebut tersimpan pesan yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari pendengar, khususnya dalam dunia pendidikan yang sedang menghadapi perubahan besar akibat perkembangan zaman, akibat perkembangan teknologi digital juga. Saat ini anak-anak dan generasi muda tumbuh di lingkungan yang serba cepat, kemudian terkoneksi dengan internet, dan tentu informasi bisa diakses kapan saja dan dari mana saja hanya melalui dari gawai atau handphone mereka. Teknologi telah mengubah cara belajar, berkomunikasi, bahkan membentuk pola hidup masyarakat. Sayangnya, kemajuan teknologi tidak selalu diikuti dengan perkembangan karakter, dan tentu fenomena perundungan cyber, rendahnya empati sosial, toleransi, intoleransi di ruang digital, hingga budaya individualistik menjadi tantangan yang semakin nyata. Lalu bagaimana nilai-nilai kurban dapat menjadi solusi bagi pendidikan modern? Nah, ini dia pendengar. Kalau dilansir dari rri.co.id, di sini ada sebuah opini dari Kabid Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dari Dinas Kependidikan Kabupaten Purbalingga, Anang Prianto, mengatakan bahwa hakikat kurban ini bukanlah pada daging maupun darah hewan yang disembelih. Jadi dalam surat Al-Hajj ayat 37 disebutkan bahwa yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan manusia. Pesan ini menunjukkan bahwa kurban ini sejatinya merupakan proses pembentukan karakter. Di dalamnya terdapat nilai keikhlasan, pengendalian diri, kepedulian sosial, serta semangat berbagi kepada sesama. Dan tentu nilai-nilai tersebut justru menjadi kebutuhan utama dalam pendidikan di abad ke-21. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Ismail alaihi salam memberikan pelajaran yang sangat mendalam, bahwa Nabi Ibrahim mengajarkan ketaatan terhadap nilai kebenaran, sementara Nabi Ismail menunjukkan keteladanan dalam kesabaran dan juga keikhlasan. Di tengah budaya digital yang serba instan ini, nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting bagi pembentukan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga secara moral. Karena itu ibadah kurban dapat dipandang sebagai sarana pendidikan karakter yang sangat relevan di sepanjang jalan. Jadi luar biasa sekali ketika kita memiliki rezeki berlebih begitu ya, bisa melaksanakan ibadah kurban, lalu kita membagikannya kepada tetangga, saudara, teman-teman begitu ya. Ini adalah sebuah aplikasi dari pendidikan karakter. Baik pendengar, di manapun Anda berada, saya masih akan terus melaju untuk Anda di Purwokerto siang.

Ya, pendengar, kami akan ajak Anda untuk menyimak serba-serbi pelaksanaan ibadah salat Idul Adha di pagi hari ini di beberapa tempat begitu ya. Saya akan mengajak Anda menuju ke Kabupaten Cilacap, pendengar. Dilansir dari rri.co.id Cilacap, ribuan jamaah memadati alun-alun Cilacap untuk melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026. Pelaksanaan salat berlangsung hikmat dengan dihadiri masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Cilacap. Pelaksanaan sholat Id dipimpin oleh Imam Kiai Haji Muslihun Ashari, sementara khutbah Idul Adha disampaikan oleh Kiai Haji Sahla Nasir. Dalam kesempatan tersebut, pelaksana tugas PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat muslim di Kabupaten Cilacap yang merayakan sekaligus juga menjalankan ibadah kurban. Dalam sambutannya, Ami menyampaikan bahwa Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ritual keagamaan semata, namun juga menjadi momentum spiritual yang syarat nilai pengabdian, keikhlasan, serta tanggung jawab kemanusiaan. Dan menurutnya keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam mengajarkan makna ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kesediaan berkorban demi kemaslahatan yang lebih besar. Di akhir sambutannya, Ami mengajak seluruh masyarakat menjadikan Hari Raya Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat ketakwaan, memperkokoh persatuan, serta meningkatkan kepedulian sosial demi mewujudkan Cilacap yang lebih maju dan bermartabat.

0: Inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

suasana penuh kebersamaan dan toleransi juga mewarnai pelaksanaan salat Idul Adha 1447 Hijriah di Alun-Alun Purwakerto, Kabupaten Banyumas, Rabu 27 Mei 2026 pagi tadi. Dilansir dari rri.co.id Banyumas, puluhan umat non-muslim dari sejumlah gereja di Purwakerto turut membantu kelancaran ibadah yang diikuti oleh ribuan jamaah tersebut. Sejak pagi hari, para relawan lintas agama sudah berada di lokasi untuk membantu panitia mengatur jalannya pelaksanaan salat. Mereka membantu mengarahkan jamaah menuju saf yang telah disiapkan, kemudian membagikan alas untuk jamaah hingga membantu memastikan arus kedatangan jamaah tetap tertib dan lancar di kawasan Alun-Alun Purwakerto. Salah seorang pengurus gereja Santo Yosef Purwakerto, Andre, mengatakan dirinya merasa senang dapat ikut terlibat membantu umat Islam menjalankan ibadah di momen Idul Adha kali ini. Jadi menurutnya kegiatan tersebut menjadi bentuk nyata menjaga persaudaraan dan kerukunan antar umat beragama di Banyumas. Ia mengatakan bahwa dalam membantu pelaksanaan sholat Id bukan kali pertama dilakukan. Kebersamaan seperti ini dinilai penting untuk terus dijaga di tengah keberagaman masyarakat Banyumas begitu. Jadi pelaksanaan sholat Idul Adha di Alun-Alun Purwakerto sendiri berlangsung khidmat dan dipadati ribuan jamaah dari berbagai wilayah Kabupaten Banyumas. Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Banyumas Sadewo Tri Lasiono bersama dengan Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti dan juga jajaran Forkopimda, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

pendengar, perayaan Idul Adha ini identik dengan berbagai hidangan berbahan daging kurban ya, mulai dari sate, gulai hingga tengkleng. Dan tentu olahan daging kambing hampir selalu tersaji di meja makan. Nah, ini dia nih, saya mau mengingatkan aja sih buat yang punya beberapa riwayat penyakit. Ini kayaknya gak boleh sesembarangan itu ya untuk mengkonsumsi daging kurban begitu ya. Jadi dilansir dari laman resmi Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan, ternyata dalam 100 gram daging kambing diketahui terkandung sekitar 9,2 gram lemak dan 70 mg kolesterol. Karena itu konsumsi berlebihan dikhawatirkan dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh, terutama pada orang yang memang memiliki faktor resiko tertentu. Nah, ini dia. Jadi kondisi tersebut menjadi perhatian serius khususnya bagi penderita hipertensi atau tekanan darah tinggi. Pasalnya kadar kolesterol yang tinggi dapat memicu penumpukan plak di pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi terganggu. Headline melaporkan penumpukan kolesterol secara perlahan dapat menyumbat arteri dan meningkatkan resiko tekanan darah tinggi, serangan jantung hingga stroke apabila tidak dikendalikan. Nah, maka para ilmuwan juga menemukan bahwa kolesterol tinggi dan tekanan darah tinggi dapat saling memperburuk kondisi kesehatan ketika terjadi secara bersamaan. Maka membatasi konsumsi daging kurban ini adalah langkah yang sangat tepat, sangat bagus ya untuk menjaga kondisi kesehatan tubuh kita. Jadi kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi dong? Boleh mengkonsumsi daging kurban, boleh, tetapi memang harus dibatasi. Jangan terlalu berlebihan. Kalau cinta boleh, harus berlebihan ya, tapi dengan pasangan sendiri ya kan. Ini dia pendengar, aku masih cinta dari Yana Julio.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

Pendengar, Anda masih bersama kami program 1RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali satu informasi menarik terkait dengan daging kurban masih ya. Dokter spesialis penyakit dalam Andi Khomeini Takdir Haruni mengatakan ada beberapa kelompok yang sebaiknya lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi daging kambing, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah besar atau terlalu sering. Yang pertama nih ya, jadi ada beberapa kelompok orang yang perlu membatasi konsumsi daging kambing, termasuk 1. Penderita kolesterol tinggi, 2. Pasien penyakit jantung dan pembuluh darah, 3. Penderita hipertensi yang sensitif terhadap makanan tinggi lemak dan garam, yang 4. Adalah pasien diabetes, yang 5. Orang dengan obesitas atau sindrom metabolik, yang 6. Lansia dengan faktor resiko kardiovaskular, dan yang 7. Adalah orang dengan riwayat keluarga penyakit jantung atau stroke dini begitu. Jadi supaya lebih aman, konsumsi daging kambing diimbangi dengan sayur, buah, cukup minum air putih, dan juga aktivitas fisik yang memadai. Jadi jangan melulu diisi dengan daging kambing aja ya. Oke, baik mendengar nih, walaupun Anda berada, yang pasti buat yang lagi sibuk, sudah mulai sibuk mencacah-cacah daging kurban ya, secara berkelompok ataupun juga di beberapa tempat, biasa di RT, di takmir masjid begitu ya. Semoga tetap semangat ya, semangat berbagi tentunya. Saya juga masih terus semangat dong ya, menemani pendengar Pro 1 RRI Purwakarta dimanapun berada.

0: Inspirasi.
1: Mendengar pukul 10 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat, kita akan bersiap menuju ke Pro 3 RRI. Pendengar, kita akan segera ikuti dinamika olahraga. Berbagai informasi seputar bidang olahraga akan hadir menyapa Anda.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Sang TTN bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Yannick Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard Saint-Étienne dini hari tadi dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungan dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice, Claude Puel, menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri.

0: tout à fait, 0-0.
1: Kami harus melakukan segalanya. 0 sama, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa, kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia, klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027 dan selama musim ini Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
1: Wow.
2: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Kayak gitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay,
1: ya,
2: Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 asis, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Yannick Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Tentu saja.
1: Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Yannick Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah melakukan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
2: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserang juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
1: Sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak kuda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
3: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin, mudah-mudahan bisa nyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup, walaupun di All England, di BAC kemarin, mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya, dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
1: Perjuangan skuad Merah Putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soebul Fikri, akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qinglei, Pang Jianlei. Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yasin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca, selaku direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Virjiantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi 5 besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baiklah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan Pak pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyaklah turnamen rating karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur federate kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari permainan ini.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah 180 juta rupiah. Demikian, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, pukul 11.33 menit waktu Indonesia Barat saat ini, dan kami masih akan terus temani Anda tentunya. Kami informasikan bahwa waktu zuhur untuk wilayah Kota Purwakarta dan sekitarnya akan masuk di menit ke-43 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk Anda yang mungkin saat sekarang masih sibuk ya dengan mencacah-cacah daging mungkin ya, atau mungkin ada yang lagi sibuk menunggu-nunggu di rumah. Kapan nih kira-kira Pak RT ketok-ketok pintu rumah ya kan? Permisi, mau nganter daging gitu kan. Ya, biasanya pendengar, masyarakat menerima daging kurban untuk diolah atau disimpan sebagai persediaan. Namun, masih banyak yang keliru dalam penanganannya, terutama terkait dengan kebiasaan mencuci daging sebelum disimpan di freezer. Nah, ini dia ya. Wajib sekali dipahami oleh masyarakat di seluruh Nusantara ya. Ketua Kelompok Riset Teknologi Pengolahan Produk Hewani BRIN, Andi Febri Santosa, mengingatkan bahwa daging kurban itu sebaiknya tidak dicuci sebelum disimpan, karena air yang menempel pada permukaan daging dapat meningkatkan kelembapan dan mempercepat pertumbuhan bakteri sehingga kualitas daging lebih cepat menurun. Daging cukup dibersihkan dari kotoran dengan menggunakan tisu dapur atau lap kering dan dicuci sesaat sebelum dimasak, begitu ya. Jadi yang pasti agar daging kurban tetap awet dan berkualitas, masyarakat disarankan untuk memotong daging sesuai dengan porsi sekali masak sebelum disimpan. Daging juga sebaiknya dikemas menggunakan wadah kedap udara seperti plastik ziplock ya, atau vakum pack untuk mencegah kontaminasi dan menjaga kualitasnya. Selain itu, daging sapi dan kambing dianjurkan disimpan secara terpisah ya, agar bau tidak bercampur dan resiko kontaminasi silang dapat diminimalkan. Jadi pada suhu freezer sekitar minus 18 derajat Celcius, daging dapat bertahan antara 2 hingga 4 bulan. Masyarakat juga dihimbau tidak mencampur daging dengan bahan makanan lain selama penyimpanan. Begitu ya, ini wajib sekali dicatat, dipahami gitu kan. Biasanya ibu-ibu nih ya, saking panen daging kurban itu ditumpuk-tumpuk, disimpan-simpan sampai berbulan-bulan. Tapi kalau cara penyimpanannya benar, insya Allahnya aman ya. Tapi kalau cara penyimpanannya salah ya, nanti resiko kita begitu. Baik pendengar nih, manapun Anda berada, semoga informasi tersebut bisa sedikit membantu ya. Dan saya masih akan terus melaju untuk Anda. Kita akan dengarkan ada Firza, suaramu.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

91 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Lintas Informasi Pro 1.
2: Pendengar, Presiden Republik Indonesia menyalurkan bantuan sapi kurban untuk masyarakat Banyumas melalui pemerintah Kabupaten Banyumas. Penyerahan dilakukan di Masjid Wakaf Al-Istiqomah, Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur dengan sapi jenis Simmental berbobot sekitar 1,1 ton. Selengkapnya dilaporkan oleh Fahriansyah.
3: Pendengar, suasana penyerahan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Banyumas berlangsung hikmat pada pagi hari tadi setelah pelaksanaan sholat Idul Adha berlangsung. Sapi jenis Simmental dengan bobot kurang lebih 1,1 ton tersebut diserahkan melalui pemerintah Kabupaten Banyumas dan diterima oleh pengurus Masjid Wakaf Al-Istiqomah Purwokerto. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengatakan, bantuan sapi kurban presiden tahun ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat Banyumas yang membutuhkan. Berikut pernyataan Sadewo Trilastiono.
4: Bantuan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk warga Banyumas yang berhak untuk menerima. Sekarang kan memang bantuan-bantuan kebanyakan sapi ya. Saya lihat di beberapa perumahan juga hewan kurbannya kebanyakan sapi, mungkin lebih praktis ya. Jadi satu ekor sapi urunan beberapa orang. Mudah-mudahan tahun depan bisa dapat lebih dari dua ekor dari Bapak Presiden.
3: Amin. Sementara itu, pendengar, Ketua Takmir Masjid Wakaf Al-Istiqomah Purwokerto, Wahyu Fauzi, menyampaikan rasa syukurnya atas amanah penerimaan bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia pada momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini. Daging kurban ini nantinya juga akan dibagikan kepada ribuan warga Banyumas yang telah terdata pada hari-hari sebelumnya. Berikut pernyataan dari Wahyu Fauzi.
5: Ini membawa keberkahan, kemanfaatan untuk masyarakat di sekitar Masjid Wakaf Al-Istiqomah maupun untuk masyarakat Banyumas. Karena berat sapinya itu hampir 1,1 ton. Ini sapi khusus dari Pak Presiden yang nanti insya Allah kemanfaatannya akan kita bagikan jadi ke masyarakat Banyumas khususnya yang ada di sekitar lingkungan sini.
3: Ya, pendengar, usai penyerahan sapi kurban dari Presiden ini langsung dibawa ke Rumah Pemotongan Hewan atau RPH untuk proses penyembelihan dan pengemasan sebelum dibagikan kepada sekitar 2.000 penerima yang telah terdata dari berbagai wilayah di Kabupaten Banyumas. Diharapkan seluruh proses penyaluran berjalan lancar dan membawa manfaat bagi masyarakat Banyumas pada momentum Idul Adha tahun ini. Demikian Fahriansyah melaporkan kembali ke studio.

0: Sing jelas apa ya sing jelas karo suasana luar biasa banget ya mau esok rekawis. Kayaknya orang awit mau esok awit mau bengi sing wis pada takbiran memperingati Idul Adha, Idul Kurban, kayak keneknya ngeruok na ceramah-ceramah sekang ustad-ustad sing nang YouTube kayak ya Ustad Dasat Latif. Jadi momen Idul Adha kue momen sing bener-bener nguji keimanane Nabi Ibrahim alaihissalam iku ya. Wong engganen naun-naun orang duwe anak malah tekan sembelih ya gue ya. Nah bagine Nabi Ismail ya sebagai anak ya gue dewek sinau belajar tentang keimanan karo keikhlasan ya gue cara-cara nih ya. Termisal Nabi Ibrahim ya berarti tentang pengorbanan. Weh, mulai kayak anak istilah kenang apa anggar Idul Fitri gue memaafkan tetapi anggar Idul Adha gue merelakan mengorbankan. Aduh, cancero banget ya lur ya. Ya tapi ngomong-ngomong Rika ngoleh nerel-nerel daging ya wis butul ngendi ya. Nang panggonan Rika lebih akeh sing korban sapi apa korban kambing ya utawane wedhus kene makke pada ngobrol pada topok karo nyong iya nang acara topokan Banyumasan nang 6 3 2 3 6 utawane nang 08 11 54 0 11 tek bokak disit ke lawange kira-kira sapa tamu sing pertama. Sugeng siang topokan Banyumasan.
1: Assalamualaikum Sugeng siang topokan Banyumasan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakine nomor siji.
1: Nomor siji.
0: Iya iki teneng tumen.
1: Tumen iki solusian gimana sih?
0: Soalnya lagi pada nereli daging kayaknya ki. Kayaknya lagi pada sibuk netel ki Mama Cantika jerene ya kurban sapi jere. Iya lah kakine wis siji daging apa urung ki?
1: Bareng kok.
0: Oh urung berarti urung rampung Dian. Urung rampung apa keliwat?
1: Nah, iki mboten tau keliwat ora
0: kan. Kok basanu keliwat? Oh iya malah ya wong anu senior ceritane kayak gue ya.
1: Senior apa sih?
0: sing paling kae lah tetua nang ngendi gue nang Baturaden kayak nang Kemutu kayane. Ki.
1: Dalam.
0: Ki anang sing naon Erika ki paling akeh korbane korban apa sapi apa wedhus?
1: Anu wedus kerosa sing kata
0: itu kopi dan
1: kerosa sapi ini setunggal.
0: Oh, tapi kaki ini esi kaya esi uli dahar wedus esi uli.
1: Radionya pat pat
0: ini ora kok gini.
1: Oh, ini buatan ini. Berarti radionya kaki
0: ini. Nah, radionya kaki ini. Tapi suara ini yang jelas apa orang ini yang telepon?
1: Oh, suara itu jelas.
0: Wih, sip lah pokoknya.
1: Tadi jelas.
0: Kenyor takon, ya kaki ini esi uli dahari daging wedus ya gue.
1: Pripun?
0: Esi uli dahari daging wedus. Oh iya tapi aja kakein kolesterol.
1: Tenang ngene kakein cek keblenjang wae iki. Hai.
0: Lah iya mulane aja kakein kok malah nen kolesterol.
1: Tapi kan enak sih wae.
0: Lah kuwe. Setahun pisan kok ya Ki?
1: Ki kok lah.
0: Iya. Bisa
1: cilik makan daging.
0: Ya, ke lagunya saya udah puter Giana, Baturaden, Terminal Purwokerto, Penganten Anyar, Kota Wangon, Arab Ndi.
1: Ini Kota Wangon mawanya.
0: Kota Wangon, Arab Dulit siapa cak? Kan untopokan topok pen topok.
1: Dulitan ye, Pak Atip, Pak Kasun,
0: Iya.
1: Sunong,
0: Maya
1: Bemanyu, terus Nyubu Muninga, Budida. Terpalo,
0: terus ini,
1: terus ini, Mama aja panggil jatuh. Ini saya mama jelasin ini tempur ini kumbaca sih.
0: Yeah.
1: Ini lagu ini ku jatuh sih.
0: Kenapa
1: sih manggil ini gini?
0: Jadi Kota Wangon.
1: Di Kota Wangon dan pengantin anyar anu wis tua.
0: Apa are pengantin anyar maning?
1: Alah boten lah.
0: Stok lama.
1: Boten mampu biaya.
0: Mau boten mampu nggih, siap ki ditunggu bayake.
1: Nggih, mboten nunggu di mana sih?
0: Enji.
1: Pasti segala itu paling sehat.
0: Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang burine kaki ratun kemakin 6336 ya lur. Halo, sugeng siang atau pekan Banyumasan. Sugeng siang.
2: Sugeng siang Mbak Desi.
0: Sugeng siang kali sinten iki?
2: Kali Mama Fai Mbak
0: Desi. Masya Allah Mama Fai, kepripun kabare Mama Fai?
2: Alhamdulillah.
0: Kayong anu lawas ya. Banget. Kaken coba pak ngasih sibuk. Alhamdulillah ya Allah.
2: Kue
0: deneng mikir ana suara lanang suara siapa?
1: Bojone.
0: Oh bojone, le sehat pak? Sehat.
1: Alhamdulillah sehat pak.
0: Alhamdulillah.
1: Jenengan, pindangannya sehat ya.
0: Lagi niki sehat waras selamat niki. Apa nih Mama Fai lawas ya. Banget orang mengudara. Tadi ki Mama Fai sehat apa lagi meriang kiye. Jebulan lagi kakek job. Geng.
1: Sibuk dagang pak.
0: Oh, geng.
1: Iya.
0: Korban apa pak?
1: Pada saat apa ya mbak ya?
0: Geng, alhamdulillah sehat.
1: Iya, radionya kok kayak bening banget suaranya kaya lah.
0: Wih, jelas RRI iya, gitu loh.
1: Lanjut ya Pak I.
0: Yeah, Mama Pak I.
2: Yang pulang dulu yang.
0: Wis, yang. Cie. Mak, ye. Halo. Mama Pak I. Kaya nyorup takona ngone Rika kaya paling ake kurban sapi apa kurban wedhus?
2: Alhamdulillah.
1: Kurban perasaan.
0: Waduh, kurban perasaan teneng lah Jan.
1: Iya, lagi langga kurbanan yang kaya mbak.
0: langga sing dadi korban kaya berarti ya. Korbannya perasaan ya. Tapi anggar tekan milih ya Mama Fai karo sang suami anggar tekan milih suka mending lewi daging sapi apa daging wedhus.
2: Pilih apa yang?
1: Ya, milih daging ayam.
0: Lah, wong pilihane wedhus apa? Wedhus apa sapi? Ayam jan ora nyambung banget ki wong. Hah?
1: Lagi mumet, Mbak.
0: Lagi mumet. Oh iya wis. Ya wis anggar lagi mumet ki, Mbak. Oh iya. Nek Mama Fai ki milih apa ki Mama Fai?
2: Wedhus lah, Mbak.
0: Wedhus kenapa wedhus?
2: Beris lewi. Nyokot
0: lah kan. Wis, lebih enak lah ya bawahnya. Oh iya. Gurih ya, juicy. Nah, gue.
2: Tapi ini wedhus pandan lain daripada yang lain.
0: Lain dari yang lain.
1: Kalau daging sapi itu renyah, kalau daging kambing itu keras. Kalau digigit.
0: Tergantung sing masak yo.
1: Iya, kalau daging sapi kan terkenal mana kena enak. Kalau daging kambing itu kebanyakan darah tinggi, Mbak.
0: Iya. Oke.
1: Okay.
0: Iya, kayak Mama Fire, dulit siapa, Ma? Kacangan.
2: Orang dulit, nengok. Senur
0: kapeh,
2: senang.
0: Kebukan
2: Banyumasan.
0: Oke. Okay. Yuk. Terus lagunya apa, Nek? Lagunya kayak Batu Raden, Terminal Purwokerto. Terus, apa kayak Kulu-Kulu, Slendro Manyuro.
2: Ya,
0: Batu Raden Ben. Batu Raden Ben ya. Oke. Oke. Ya, terima kasih matur nuwun. Enggak Mama Fai, nang burine Mama Fai. Sugeng siang, topokan Banyumasan. Halo. Sugeng siang, topokan Banyumasan. Lah, gue. Lah, gue bisa buka lapangnya malah enggak. Sugeng siang, anten Ibu Muninga, Masya Allah. Monggo Ibu nih, sehat Bu?
3: Alhamdulillah. Dan ya lagi sehat, gue renyah kok ya.
0: Nih, alhamdulillah niki. Kepripun Bu, teng meriku katai Sing korban sapi nopo korban kambing?
4: Akeh sapi.
0: Oh, kata sapi. Alhamdulillah.
4: Kene awit gemien kue dikasih amanah oleh orang-orang yang pada berkurban. Sekarang sapinya 11.
0: Wis,
4: sapinya. Kemudian kambingnya 7. Itu jadi RW 1 sama RW 2. Kemudian karena mereka-mereka yakin bahwa sini adalah amanah sekali, sehingga dari ada desa lain juga pada ikut orang di Karang Jambu itu juga Nun Sewu itu pada ikut ke tempat saya karena sangat-sangat apa namanya amanah. Kemudian syar'i itu loh. Sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah di dalamnya kemudian diamalkan. Jadi semuanya tidak ada yang tidak dibagi gitu.
0: Tidak
4: kemudian,
0: ada yang tidak dibagi.
4: Iya, jadi semuanya ada daging, kemudian tulang, kulit, jeroan, semuanya enggak ada yang kelewat. Kemudian dibagikan kepada masyarakat banyak, kemudian juga setiap itu enggak dikasih kartu karena sudah didaftar. Satu RT sini kan ada 6 RT, kemudian setiap RT berapa, kemudian nanti RT-nya yang mengantar begitu Mbak Desi.
0: Alhamdulillah. Lah Bu, nek bumuningan iku nek kan milih antara daging sapi nopo daging kambing, nek anu lebih remen daging sapi nopo daging kambing?
4: Daging sapi.
0: Daging sapi, cara-cara lebih akeh nopo nggih, lebih antep dagingnya nopo nggih?
4: Ya di samping lebih antep ya nyong ora tau mangan iwak wedhus sih, Mbak.
0: Oh, mboten nate. Lho padahal sate kambing enak banget lho, Bu.
4: Pernah riyin niku kula niku darah rendah nggih, darah rendah. Niki tahun mriko lah. Nah, terusan sama itu kalau habis mengajar itu mampir beli sate dulu. Nah sekarang udah nggak pernah makan itu karena ya menghindari sesuatu dalam
0: menghindari ya.
4: Tapi sapi nana ya kudunya ya seperti orang sangat akeh-akeh yang mengundangkan tadi kolesterol.
0: Kenapa? Angger, anu sesuatu sing berlebihan kan buatan sayang ya bung ya.
4: Iya, jadi sing semedengen baik lah.
0: Semedengen baik ya, secukupnya saja.
4: Secukupnya ya kue. Jadi alhamdulillah ya amanah-amanah kait gemien ya sesuai. Jadi akeh tahu mbak tahun pira ya 22 sapi, kemudian 10 kambing pernah.
0: Waduh.
4: Tahun kemarin 15. 15 sapi, kemudian kambingnya 6.
0: Nah, seniki sapine
4: 11,
0: kambingnya 7.
4: Kambingnya 7.
0: Alhamdulillah.
4: Di pitulungan, kemudian sing pada siki mengikuti utawane merayakan Idul Adha ya dengan ikhlas. Nah, sekarang pengorbanan dan ikhlas sesuatu yang memberikan manfaat kepada kita, kepada keluarga dan kepada sanak saudara semuanya, juga untuk lebih senang berbagi kepada orang lain. Begitu.
0: Alhamdulillah. Sehat selalu nggih, Bu. Badhe kintu salam napa mboten, Bu?
4: Untuk semuanya saja.
0: Oke.
4: Mestinya kan lagi pada sibukan.
0: Inji.
4: Iya, sibuk pada jadi panitia. Dan yang kene kan anu telur rewang kabeh. Wingi sih lagi tangi malah kabehan rewang.
0: Luar biasa.
4: Jadi yang tebel itu diberi satu, kemudian jatah rumah satu begitu. Nah, biasanya yang sering ya rata-rata ya dagingnya kan daging dulu dipisah masukkan ke plastik, terus nanti yang lainnya tambah begitu semuanya. Dagingnya kurang lebih ya 6-7 on seperti itu. Semuanya saja untuk salamnya, mudah-mudahan semuanya pada sehat. Kemudian dari pada daging pada sing hati-hati aja kelebihan mbok dadi puyeng.
0: Secukupnya mohon nggih, Bung, nggih.
4: Cukup ya.
0: Siap.
4: Matur nuwun Bapak Desi waktune.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang warga TikTok. Nah, Rika nger tekon milih ya. Rika nger tekon milih lebih mending daging sapi apa daging wedhus. Ngene iki lur, ndopok nang TikTok juga kenyong soalnya lagi live TikTok lur. TikToknya Pro 1 matur thank you Vintata, Gatot Koco 5756, undang kopi jejawi. Oh kopi jejawi, undang kopi jejawi. Sugeng siang, Yana Dokter R Bireng, ya sugeng siang Dokter R Panggabean, Aska Max, sugeng siang Mas Mujiono, monggo Mas Toyo undang kerupuk balap MJK, sugeng siang ya nama Sarwono 969 ya nge ya, matur thank you. Tadi Rika nggar apa jenengane? Mas Rehan, sugeng siang. Rika ngertekon milih antarane daging kambing apa daging sapi. Rika milih sih ngendi ya. Sugeng siang, topokan Banyumasan. Orang apa korang kepenak? Ham.
5: Kue ating suarane mandan ketak-ketak padoh kue lah.
0: Endi suarane siapa?
5: Suarane nyon kono adoh pisang kok.
0: Lah, kayak gie kepriwe kayak gie.
5: Ya. Ismat dan anak beda nih.
0: Ismat dan anak beda nih.
5: Ini ngerek krumu, suaranya bong ayo kan ngeranu. Angger, lirik lo orang mantap.
0: Iya. Rama itu suarane orang mantap.
5: Ya, ada deh.
0: Ihi. Kapriwe kang Dasrun, Rika sobong temen awit wingin tak undang-undang cek celuk-celuk ora. Nyampracan
5: krungu sih krungu ya no sekali-kali kepengin rung narado sing netral ajak akan pencet-pencet
0: kayak ketok beko mutung Rika mutung
5: ya mutung si ora jangan mutung ya ora jadi kepengin rung narado sing netral ya deb-deb karo aweh waktu maring liat Lekara wis duwe waktu ora ta yang ngunggah ya masa bodoh ya tau dosa lenyo.
0: Le. Ya wis lah sing penting Rika sehat nyong krungu suarane Rika wis alhamdulillah banget.
5: Ya temenan mulane jan gari demelasi sing
0: apa. Ya Allah nyong kurang apa karo Rika wingi segawane beras sekarung nguwis lengat telung kerat kurang apa jajal.
5: Ya ilah. Gusti Allah wani nang
0: lah kan kayak nggak bombong-bombong mulanya Rika kayaknya
5: nyom tekoni apa
0: ya Rika tek arep tekoni Rika nger tekon milih ya Rika gue mendingan daging kambing daging wedhus apa daging sapi
5: ya sing positif daging sapi
0: kayaknya
5: gue nyom kebeneran kayak RW anak sapine papat wedhusnya selikur
0: usah ke teman.
5: Ya alhamdulillah ya gue di berkain pangeran main lagi deh hari ini keajaiban karena ngerti saja kita kerungu sapinya papat ini waduh saya orang gena disini RW loro masyarakatnya gak anak kan dia lor jalan raya blok aku kidul jalan raya gue saja RW jadi orang apa jenisnya pinggir di desa keracak kan gampang bergolak misalnya singkar maring keracak ya apa dia sekarang ini singap dia puter sing kira-kira matuk nyong apa sih
0: Batu Raden Kota Wangon kayak mau kaki Raden jaluk Kota Wangon jere
5: Raden jaluk Kota Wangon Batu Raden jaluk Kota Wangon siap pindah nama.
0: Ya kan mungkin nang Wangon ada seseorang. Iya.
5: Oh, iya nang Wangon ada seseorang, Mbak Arni kok.
0: Ihui. Siapa ya? Siapa gue Mbak Arni?
5: Teleponan kok.
0: Lah siki ya siapa ora?
5: Sih tapi jarang sana sing butuhna. Ada saya wis payu.
0: Oh, terus Rika merana tadi.
5: Syukur yo ora lah. Merana-merana lah.
0: Istu.
5: Inyong salame nggo kowe mengi sing medun bumuningan. Ibu ning loro-lorone Bu, aja kuwatir kok selalu ibu ning loro-lorone ge mesti.
0: Iya,
5: Terus liane Bu Sarmina ke Muni Arsi kuwi sing lagi mojok.
0: Karo sapa?
5: Kong malah. Dere ana mojok karo wong daerah lor.
0: Oh, ngendi kuwi?
5: Ya, titi karo Darisa.
0: Heeh.
5: Pati Siti Herman.
0: Iya.
5: Kang Radun Suwadi. Dicung semene bela. Eh Mama Aida.
0: Yes.
5: Sini kawasan Lembah Serayu.
0: Heeh.
5: Karo Mama Ida sini Kota Sari karo Ida Munjaya Burusti. Wis cukup semene bae.
0: Oke.
5: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang burune kaki Tasrun monggo silakan. Sing arep ada topo kami aku ya Lur. Kiki warga TikTok. Kiki acara topokan Banyumasan tadi lagune yang lagu-lagu calung Banyumasan. Ngobrol yang nganggo bahasa Banyumasan. Temane iki seputar Idul Adha. Karena kan siki hari-hari Idul Adha ya Lur ya. Dadi rek ngertekon milih, kuwi mending suka mangan dinei daging sapi apa daging wedhus apa seketrimane bae wong jenenge PTW ya. Sugeng siang.
6: Sugeng siang, topokan Banyumasan Mbak Desi.
0: Mama Ida nomornya gantos nopo?
6: Mbak Niki ngene Diva.
0: Oh, Mbak ngene Mbak Diva
6: nggih.
0: Kepripun Bu Ida teng mriko anu kurbane katanya sapi nopo menda?
6: Teng RT kula sapi tunggal, wedhus tunggal.
0: Lah, nek dikon milih Mama Ida niki mendingan dinei kambingnya apa sapi nih apa loro-lorone ditampani?
6: Kalau milih sapi wong kalau anu gada anu hipertensi
0: oh kambing. Oh nggih nggih laras nggih dados anu niku nggih napa dadine lebih milih daging sapi nggih
6: nggih kalau ampun menghindari daging kambing
0: ya
6: kan jadi nggak suka gula kalau seneng awalnya kalau niku darah rendah Rin terus tumbas sate tumbas gulai malah begini kebablasan kebanyakan overdosis
0: malah dari hipertensi nge oh nge nge jadi yang ngertekan milih mendingan daging sapi mawon nge
6: sedikit nge menghindari daging kambing.
0: Oke. Lah niki badhe kintu salam nggih sinten Bu? Monggo.
6: Mawon nggih Kang Radu.
0: Nggih.
6: Bu Muning ampun mlebet. Empok Tini semoga sehat selalu. Mamat Santika, Kang Dalang Suwadi, Mama Ade Parudianto, Mama Fai tadi masuk ya. Mama Fai, Bapak Fai. Mama Indes, Mama Mines. Siti KDM Mama Rusti. Mbun lah semanten mawon bekatan make dangdut.
0: Inji.
6: Mbak Desi semoga sehat selalu.
0: Oke. Okay. Inggi matur nuwun ugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang topokan Banyumasan.
7: Sugeng siang topokan Banyumasan.
8: Nyong ya nuturi rong sokon kok diwen mani ya gil bagi saya
0: Jen jadi lebih milih rongsok ya daripada mlebu-mlebu paling mung 5 menit benora nana wis beko
8: ya siap pengaburannya banget pengaburannya gitu ya mbok kadangnya juga lari sepol macet-macet lah tangan belok ibu
0: tuh ke puntal-puntal apa
8: ya kan gila ya ketabrak sih
0: lho ya wis yang krungu suaranya di KBW ya Allah bunga banget rasa rinduku wis terobati
8: ya kayak begitu saja lho

0: Takkan menegas lah. Kalau dan dulu sampai.
1: Ge. Alah. Ge. Rika pergi pamer kambinyong. Lagi rongsoknya lagi laris banget. Berarti Rika korban. Korban sapi mbok. Pinangi.
0: Ya itu. Masa orang korban sih kebebe. Korban keras. Rasaan keras.
1: Lah ya nyong berarti butul ge. Keserebelan ge.
0: Iya betul banget, orang betul bebas titip radun karo dasun. Gagal betul apa ora
1: kaya ngono. Oh, wis dititip nang kaki radun?
0: Ya.
1: Duh. Kudune ta butul, kudune ta butul.
0: Iya.
1: Iya lho.
0: Karo Kang Dasun anu sak kongkel sih dadi. Anu masalah memang kuwi ambek krem dok, kok dipenyok karo
1: ngono. Awas bae kaki radun nang karo butul maring RRI ya.
0: Aku
1: dulu peduli dadakan simbol. Nah iya. Nyong sing kerasa kayak warna ireng apa warna putih nyong?
0: Angger kok lurik-lurik. Dadun oh. Ireng. Karo radun seragam iku ya.
1: Oh kaya gue angger sing lurik-lurik sarane cara-cara tenan anu sing beda sing spesial lho gue.
0: Ya spesial kok ya yang desi.
1: Yee. Jan lawas banget kok. Alhamdulillah bunga pisan.
0: Suarane Desi. Aduh, aku kangene pol mecet pe mecet.
1: Mecet pe mecet. Iya.
0: Alhamdulillah mlebu kowe ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kayak nyata lagu apa ndek Mbak Desi?
1: Legenda Baturaden Kota Wangun Terminal Purwokerto Penganten Anyar. Rika arep sing endi?
0: Penganten Anyar bae kowe.
1: Penganten Anyar bae. Arep dulit sapa Rika? Arep dulit sapa? Hai.
0: Jalamane kan gak terus arep ayu pengantenan.
1: Oh, mulane si Miki manden kayong bombong banget suarane.
0: Iya, ora bombong dhewe arep kayak pengantenan anyar ya bombong banget iki gue ya.
1: Padahal stok lama ya.
0: Stok lama tapi kan anu jamplas ya deh anu. Cat mending ya dari payu.
1: Oh iya.
0: Ya wong kaya kan dulur lanang iku ya
1: bedine. Tua soten tapi kan justru ya.
0: Tolong, tapi kadang-kadang aku sepatu selain nih. Apa ini bahasa Spanyolan, Mbak Desi?
1: Ya Allah.
0: Berarti Spanyolan apa?
1: Spanyolan orang apa sih Spanyolan?
0: Separuh bayar, separuh nyolong.
1: Lekai, melas teman. Nek dulur lananya tuh kok kena lakang belas, enggak nen?
0: Wong tayang tuh, apa orang tayang tuh, coba tayang kok.
1: Astagfirullah.
0: Ya salamnya kan ke Mama Aceh.
1: Iya.
0: Di dalam suwati. Di gendro gue nunggu kaya, karo pak. Kaya sih neng. Lalu Miki nembek mudun siapa mbak?
1: Sih nembek mudun Miki kenanu tomong, siapa sih mau ya? Kelalan kan. Kaki Dasrun lah.
0: Dasrun tau, anunya orang mampu. Kita mampu nih mandan-mandan wangi.
1: Oh, Mama Ida. Mama Ida.
0: Mama Ida.
1: Iya.
0: Semua ya
1: benek.
0: Terus karo gue enggak. Mama Luna cokan munggah?
1: Iya, Mama Luna cokan munggah.
0: Iya, mbak menawa munggah sih nggak jalan ya.
1: Iya.
0: Terus kasih ini ke dong menjangan, kasih Mama Siti ya.
1: Eje.
0: Dong menjangan, terus Radun Kang Radun.
1: Iya.
0: Iya, terus ya nggak sih lagi monit PKP lah ya.
1: Oke. Okay.
0: Khususnya warga Tipar yang nggak ragu. Pada anu apa kawe sindik muko diwaktu pada teka itu ya mbak.
1: Lah, Lamona sih dijujuki.
0: Gue. Contohnya kayak Kang Dasun, Mama Aceh, urung liwak urung tak kayak bumbu.
1: Lah aku, lawona sih dijujuki ya.
0: Lah iya hari pukul gue tahu gue ya.
1: Oh Allah.
0: Tapi menang-menang aja ngomong nyong Kang Dasun ada pengantinan jambok. Pengen ngerung nyor ke pena.
1: Lah kenal lagi nyetel radio ke mana Rika?
0: Ntar gue orang nyetelnya udah ngomong kayak gue.
1: Iya lon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jen kaki mijo, I miss you so much. Pokoknya laris-laris lancar rongsokane gue ya. Pokoknya teken teni gue kaki radun. Yang jerene sing dekrese kilorek-lorek anu sing isine spesial. Lai gue rong kilo dewek daging tok jere Miki. Lah awas bayi aki ya. Nggak ora butul ngene temenan yakin. Sugeng siang topokan Banyumasan.
2: Sugeng siang, topokan Banyumasan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dewan pengawasnya wis mlebu awan-awan wis kuku dan wis rampungan apa ngoleh nedek iki daging.
2: Alhamdulillah urung Bu Desi iki lagi proses.
1: Oh lagi proses.
2: Kebagian,
1: Yang kebagian, Mbak? Yang kebagian apa orang ye?
2: Yang bagian kau lewat adukai lewat WA.
1: Duh, kayak Miki kaki hijau is Benny tip maring kaki ratu nyung tegres kaki lorek-lorek Miki jerek kok.
2: Oh iya, kayak Rika ada anu kirim sing lorek ya, nyong anu sing abang, udah sih kue sing abang nyong kue.
1: Anu daging dok tapi mbok?
2: Ya, sing anu kerasa kayak abang.
1: Iso ki iso ya kena nyong doyan banget iso babat kue kena nggak anu?
2: Ya, wis kue wis pokoknya wis tasu otak usel usel nang kono.
1: Oh iya, wis. Kayak anu ya ya hatu menanan ya gue ya Jen.
2: Anu karo karo aku deh, kita anu pada pengen ya segala.
1: Dah kaya cokanan kayak gue ya orang nyong ya kaum lah pada baik kok.
2: Ya orang lah, ya
1: kelas. Ya Allah Jen, kita langsung hati. Kiki Rika ngertekan milih mendingan anu daging sapi apa daging wedes.
2: Yang tak milih sing ana bae lah.
1: Lah ya gue nerima bae lah ya di nenek apa ya gue nya.
2: Wai sapi yang ene, tapi wedus yang ene, apa sing doa enak iki lah.
1: Iya iya.
2: Iki wis arep-arep petanya no lorone ndi iki.
1: Iya iya, wong anu kayane merata sih iki wedus ya ana sapi ana wae, tapi rata-rata sih pada kurbane kurban sapi ndek ya.
2: Iya, sapi bener kan nang lempong njeprah wae sapi kuwi
1: wae kena
2: dimolasan ndek ya. Nang gonku nang arep gon kuwi rame banget ibu desa nang iki ne sih.
1: Oh iya.
2: Ya kuwi sih lagi prosesi pembagian
1: neteli juga. Lagi neteli ya.
2: Ya anu sebagian urung rampungnya sebagian wis lagi di bagi-bagi gue. Lagune apa Bu Desi?
1: Lagune iki Batu Raden, Kota Wangon, Terminal Purwokerto arep sing endi disit ki ya.
2: Kota Wangon, kaya mikir sing anu gawe pengantin anyar wis disumet.
1: Ya urung, kenyong urung nyumet lagu acan ge. Se iya, jere kon dake ngobrol e. Hah?
2: Bese.
1: Dalem.
2: Terus nyumet lagu ya kena sing ngene teleponan bae.
1: Lah iya kena melas. Etong-etong.
2: Idul Adha.
1: Idul Adha, iya benar-benar banget. Heeh.
2: Yang salamnya ya Bu Desi, kaya pengantin anyar ke Sumet Bu Desi gue.
1: Iya.
2: Yang salamnya sampai sen gue Bu Desi. Susah selalu sehat selalu.
1: Amin.
2: Libur anu pikir anu dinas saya, sing penting ikhlas tadi ibad.
1: Iya iyalah. Iya.
2: Pada bakar wong-wong sing lagi pada neteli kaya dan kajarannya padai.
1: Bener.
2: Oh Pak Jumadi mikir muncul alhamdulillah berarti lagi sehat. Pak Dasrun, Pak Lasun. Mama Abu Muninga, terusan Mama Ida, Mama Siva, Mbah Mark Ali, Mbah Selamat, sedoyo ingkang sewa kita ngentakan go budes ini kebagian matur suwun.
1: Enji.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blaster.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur kenyong tak muter lagu disit ya. Tomong mau ke anasing jaluk Batu Raden, anasing jaluk Kota Wangon, anasing jaluk Pengantin Anyar, gue. Ya nggak ngencengi kakinya disit lah ya, kakinya kayaknya wis bosen nang Batu Raden. Jadi pengen sewaktu-waktu sekali-kali dan kepengen dolan maring Wangon. Aja kelalen ya ki, kaki radun. Wis dititipi daging kue nang kaki mijo. Berdolan sekang Wangon mampir maring RRI nyong tekan jam telu pokoknya tekan teknik ki, kaki radun ki. Ya kota Wangon ki.

0: maning. Lanjut maning sedulur. Oke, sekarang pada ndopo karo nyong maning ge. Waktune isine 10 menit lumayanan ya, Mbok. Rika ngertekon milih ya, suka mending diwei daging kambing apa daging sapi. Tapi yang ngerarane daging anu ki dalang suatimo ya sepawe hei gue ya pirambara bedinei alhamdulillah. Neng ya aja gugupen gaweni bumbu apa gaweni sindik sate ngoti wasis gawe bumbu jebulane ora sidatenei ya priwe ya gue yo. Dari Rika ngerti kon milih daging wedhus apa daging sapi. Yo ngene lur, tak buka maning lawange nang 6 3 2 3 6 utawane nang 0811 54 0911. Nyong tak nduli disit ke ana Mas Anto nang Purbalingga. Sugeng siang Mbak Desi, nyong ngerti kon milih ya suka mending wedhus Mbak. Lebih enak, lebih gurih pokoke lah nyelekamine pol. Nek Mbak Desi lebih milih apa? Lanyong ya pada baik ki dalang suwati. Sepaweh wong ya. Pirambare dine bebas alhamdulillah si kelingan keronyong. Terus apa maning ya? Matur thank you ya, enggak Mas Anto. Kula nuwun Mbak Desi, Ibu Mite nang Cilacap. Nyong nek dengan milih ya suka sapine bae, digawe rendang jan enake pol. Mbak Desi makin ngene dolan maring Cilacap pelajan atau temen ya Bu ya. Ini rendangnya terkirim bae maring ngene numpak travel tuh kena. Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Iya, niki Bu Mun apa niki?
1: La.
0: Siapa sih?
1: Ayo,
0: lajan. Ya la Mama Wati deneng kendel kowe dhewekan mari ngene.
1: Ya kendel lah.
0: Le, pinter temen siki lah kaya kowe, ora susah dadakan digendong-gendong, wis tua gede kok ngene mawi dadak digendong.
1: Iyalah siki sare gendongan ora lah.
0: Sehat Mbok Mak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Wa syukurillah. Ki Mama Wati sinang dia sing nang kebasen apa?
1: Nah, Patik Raja.
0: Oh iya, Patik Raja. Kenang karena nang Patik Raja, kurbane sapi apa wedhus?
1: Ana sapi ana wedhus.
0: Oh, ana sapi. Ya. Tapi Rika ngerti takoni kon milih sapi apa wedhus, arep milih apa?
1: Lanyong ya sepapa yang dubai, aku tampani orang dubai yang menang mbak.
0: Oh iya. Ki wis jaman yamene wis ana sing jujuki apa urung?
1: Urung anak iya kok.
0: Lho, keprive. Bisa aneh.
1: Yang buka kendel singap dubai jadi
0: ini Mbak Sanu keliwat.
1: Lah keliwat ya apa-apa ngono.
0: Lah belas temen pada lu ngulik bumbu ya.
1: Nah ini ngurung gawe apa-apa.
0: Ke dalang suwadi Mama Wati de encengi di jujugi melas saya wene urung ana sing jujugi.
1: Ya kue kari di jujugi ya sapine bae pak dalang.
0: Eh pak dalang sapine bae sapine. Miki jere sepawek, priwe lho. Jan.
1: Aku sapi cong kondo lah, Jan.
0: Mama Wati arep nulis apa aja kakek? Jan, nulis
1: ke Pak Dalang.
0: Iya.
1: Terus, Pak Mido, Kak Hidatu, Nyati Rado.
0: Iya.
1: Sarisa, Herman, Pak Atimbis lah.
0: Iya.
1: Iya. Apa?
0: Lagune lah ya kiye, anak Miki anak sing jaluk. Kulu-kulu Miki warga TikTok.
1: Kulu-kulu, maring Batu Raden Banyong lah.
0: Batu Raden?
1: Yang Batu Raden Banyong.
0: Arep mampir ngone kiye apa kok Ki Radun?
1: Lah, ngone bukae.
0: Bu Ida?
1: Bu Ida, iya.
0: Oh iya, mampir ngone kok Ki Radun melasi masalah dihampiri.
1: Ya mengkon nyeluk batir Bu Ida lah.
0: Wedi apa karo Ki Radun?
1: Ya orang
0: pun yang
1: udah ngerti
0: mah. Oh iya. Oke.
1: Ya si gimana nggak kumbang asmara karo Pak Kendro.
0: Isa. Enzi. Waalaikumsalam. Matur thank you Mas Alfata buat kakak penyiar yang saya selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Matur thank you Rino Tarmizi. Mas sabagi vodka ya alo dadi kangen masa-masa tahun semana lagi merantau nang Purwakarta do kualu ninggal kenangan asik. Mas Alfata minal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin buat semua teman-teman di Pro 1 ini. Inji terima kasih matur thank you. Matur thank you Mas kembar selaras. Lanjutkan siap. siap Mas June Tumpeng Manore Sugeng Siang Arman Subekti Eng. Matur nuwun buat Mas Eng. Oke, oh dari Cirebon ya Mas Al-Fatah ya Inji. Salam jauh sing wong Tegal Mbak Penyer. Tegal. Tegal esi kaelo ya. Esi lingkup ngapak-ngapak tapi versi Tegal. Ya sedulur ge, kan ki jam wis jam 12.55 nyong kudu pamitan ya Mbak Rachel, sugeng sayang Mbak Rachel. Nyong tek pamitan sekang acara topokan Banyumasan tapi nyong ki balik maning mengkon nang acara selanjutnya. Jam 1 nyong maca berita, bermaca berita dewek seneng-seneng maning lur nang acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita kayak gue ya. Oke Mas Al-Fatah saking Cirebon insyaallah besok mampir ke studio karena kakak saya di Purwojati. Mampir aja ngasih mampir ya. Salam apa orang apa orang kepenak. Siji

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan Warta Siang bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: Radio Republik Indonesia Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Siang. Pendengar, peringatan Hari Raya Idul Adha 2026 kami angkat menjadi topik pembahasan pada Warta Siang kali ini. Kami juga lengkapi Warta Siang Rabu 27 Mei 2026 dengan informasi lain dari wilayah Banyumas Raya. Di antaranya terkait jumlah penyalahgunaan obat-obatan tertentu di Kabupaten Banyumas yang masih tinggi, serta seorang jemaah haji asal Purbalingga harus menjalani perawatan di Tanah Suci. Di akhir berita kami juga menyampaikan Gema Piala Dunia 2026 dan Warta Siang selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Satlantas Polresta Banyumas menyiapkan sejumlah langkah pengamanan guna mengantisipasi peningkatan aktivitas masyarakat selama libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026. Selengkapnya kita akan dengarkan laporan bersama Vinta Nurfauzia.
1: Polresta Banyumas melalui Satuan Lalu Lintas atau Satlantas menyiapkan sejumlah langkah pengamanan guna mengantisipasi peningkatan aktivitas masyarakat selama libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada tahun ini. Wakasatlantas Polresta Banyumas AKP Dwi Nugroho mengatakan bahwa pihaknya telah menyusun rencana pengamanan, baik di jalur-jalur yang berpotensi mengalami peningkatan arus kendaraan maupun di lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha. Menurutnya, fokus pengamanan akan dilakukan pada jalur mobilitas masyarakat selama momentum libur Adha, termasuk pengaturan lalu lintas di sejumlah titik keramaian. Salah satu titik yang menjadi perhatian utama yaitu kawasan alun-alun Purwokerto yang diperkirakan kembali dipadati jemaah saat pelaksanaan sholat Idul Adha.
2: Dapat kami informasikan untuk liburan Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 dari Kepolisian Resort Kota Banyumas, khususnya Satlantas Polresta Banyumas, telah menyiapkan rencana pengamanan baik di jalur mudik maupun di lokasi-lokasi berlangsungnya sholat Idul Adha. Yang menjadi perhatian terutama di alun-alun, kita akan siapkan rekayasa lalu lintas.
1: Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kepadatan arus kendaraan, dan menjadi kelancaran mobilitas masyarakat, Satlantas Polresta Banyumas akan menerapkan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan tersebut. Dengan adanya skema pengamanan dan rekayasa lalu lintas tersebut, masyarakat diharapkan dapat menjalankan ibadah Idul Adha dengan aman dan nyaman. Warga juga diimbau untuk mematuhi arahan petugas di lapangan serta memperhatikan informasi rekayasa lalu lintas guna menghindari kepadatan kendaraan di sekitar lokasi ibadah. Vinta Nurfauzia melaporkan.
0: Pendengar, Presiden Republik Indonesia menyalurkan bantuan kemasyarakatan berupa sapi kurban untuk masyarakat Banyumas melalui pemerintah Kabupaten Banyumas. Penyerahan dilakukan di Masjid Wakaf Al-Istiqomah, Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Fahrian Syah.
3: Pemerintah Kabupaten Banyumas menyerahkan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Banyumas di Masjid Wakaf Al-Istiqomah Purwokerto Timur setelah pelaksanaan sholat id berlangsung. Sapi jenis simental dengan bobot kurang lebih 1,1 ton tersebut akan didistribusikan kepada warga yang membutuhkan di sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengatakan, bantuan kemasyarakatan Presiden tahun ini diterima melalui pemerintah Kabupaten Banyumas dan menjadi sapi bantuan terbesar yang

0: disalurkan di Banyumas. Selain itu, bantuan diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat penerima.
1: Bantuan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk warga Banyumas yang berhak untuk menerima. Sekarang kan memang bantuan-bantuan kebanyakan sapi ya. Saya lihat di beberapa perumahan juga hewan kurbannya kebanyakan sapi, mungkin lebih praktis ya. Jadi satu ekor sapi urunan beberapa orang. Mudah-mudahan tahun depan bisa dapat lebih dari dua ekor dari Bapak Presiden.
0: Amin. Ketua Takmir Masjid Wakaf Al-Istiqomah Purwokerto, Wahyu Fauzi, menyampaikan rasa syukurnya atas kepercayaan yang diberikan untuk menerima bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia pada perayaan Idul Adha tahun ini. Menurutnya, daging kurban nantinya akan dibagikan kepada ribuan warga Banyumas, terutama masyarakat sekitar lingkungan masjid.
2: Ini membawa keberkahan, kemanfaatan untuk masyarakat di sekitar Masjid Wakaf Al-Istiqomah maupun untuk masyarakat Banyumas. Karena berat sapinya itu hampir 1,1 ton. Ini sapi khusus dari Pak Presiden yang nanti insya Allah kemanfaatannya akan kita bagikan jadi ke masyarakat Banyumas khususnya yang ada di sekitar lingkungan sini.
0: Usai penyerahan, sapi kurban langsung dibawa ke rumah pemotongan hewan atau RPH untuk proses penyembelihan dan pengemasan sebelum dibagikan kepada sekitar 2.000 penerima yang telah terdata dari berbagai wilayah di Kabupaten Banyumas. Diharapkan seluruh proses penyaluran berjalan lancar dan membawa manfaat bagi masyarakat Banyumas pada momentum Idul Adha tahun ini. Fahriansyah melaporkan.
3: Pendengar, sapi bantuan kemasyarakatan dari Presiden untuk masyarakat Kabupaten Cilacap pada Idul Adha 1447 Hijriah akan disalurkan di Musola Al-Falah Desa Tambak Sari, Kecamatan Kedungreja. Sapi jenis limosin dengan bobot lebih dari 1 ton tersebut berasal dari peternak lokal asal Desa Bunton, Kecamatan Adipala. Berikut kita dengarkan laporannya bersama Reni Tania.
4: Hewan kurban bantuan kemasyarakatan dari Presiden untuk masyarakat Kabupaten Cilacap pada Idul Adha 1447 Hijriah akan disalurkan di Musola Al-Falah, Dusun Sidasari, Desa Tambak Sari, Kecamatan Kedungreja. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, Sigit Widayanto, mengatakan sapi bantuan tersebut nantinya akan disembelih di lokasi tersebut sebelum dagingnya dibagikan kepada masyarakat di sekitar wilayah penerima. Sapi bantuan Presiden tersebut merupakan sapi jenis limosin dengan bobot lebih dari 1 ton. Saat dilakukan penimbangan terakhir sebelum proses akad pembelian, bobot sapi tersebut mencapai 1.007 kg dengan nilai transaksi sekitar 110 juta rupiah. Sapi tersebut berasal dari peternak lokal bernama Sando, warga Desa Bunton, Kecamatan Adipala. Menurut Sigit, sapi milik peternak lokal itu terpilih karena memiliki bobot paling besar dibandingkan sapi lain yang sebelumnya dipantau oleh Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap. Ia menegaskan sapi tersebut bukan dipersiapkan secara khusus sebagai sapi bantuan Presiden. Selama ini Dinas Pertanian secara rutin melakukan pembinaan terhadap peternak melalui pemeriksaan kesehatan, vaksinasi, dan pendampingan usaha peternakan.
5: Kabupaten Cilacap mendapatkan satu ekor alokasi bantuan kemasyarakatan berupa ternak sapi kurban dari Sekretariat Kepresidenan. Jenis limosin yang beratnya waktu ditimbang terakhir sebelum akad itu 1 ton 7 kilo. Mungkin sekarang lebih karena sudah 2 mingguan yang lalu itu. Seharga 110 juta. Akan didistribusikan kemana? Didistribusikan di Musola Al-Falah di Dusun Sidasari RT 01 RW 05 Desa Tambak Sari Kecamatan Kedungreja. Nah, itu dilaksanakan penyembelihannya di sana. Kemudian nanti daging kurban akan didistribusikan di sekitar Musola Al-Falah dan sekitarnya tadi.
4: Dengan penyaluran sapi bantuan Presiden di Desa Tambak Sari, Kecamatan Kedungreja, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar melalui pembagian daging kurban pada momentum Idul Adha tahun ini. Sigit juga memastikan bahwa ketersediaan hewan kurban di Kabupaten Cilacap telah mencukupi selama Idul Adha. Berdasarkan data yang dimiliki, populasi sapi di Kabupaten Cilacap mencapai sekitar 16.800 ekor, sementara kebutuhan kurban tahun lalu tercatat sekitar 6.300 ekor. Sedangkan ketersediaan kambing mencapai sekitar 160.000 ekor, dengan kebutuhan tahun lalu sekitar 16.000 ekor. Sementara populasi domba mencapai 36.000 ekor, sehingga dinilai ketersediaan hewan kurban di Cilacap sangat mencukupi. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
3: Pendengar, Polres Purbalingga menyiapkan pengamanan pelaksanaan sholat Idul Adha hingga penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha. Sebanyak 300 personel turut disiagakan. Selengkapnya dilaporkan oleh Damara Sakti.
6: Polres Purbalingga melakukan pengamanan pelaksanaan sholat Idul Adha hingga penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah guna memastikan kegiatan masyarakat berjalan aman dan lancar. Wakapolres Purbalingga Agus Amjad mengatakan pengamanan dilakukan bersama TNI dan instansi terkait di sejumlah titik pelaksanaan salat Idul Adha di wilayah Kabupaten Purbalingga.
7: Kegiatan pengamanan salat Idul Adha baik yang berada di wilayah kota di kabupaten melaksanakan kegiatan di alun-alun Purbalingga. Kemudian kami dari Polres Purbalingga juga melaksanakan sholat Idul Adha di Satpas lalu lintas Polres Purbalingga.
6: Menurut Agus, salah satu lokasi pelaksanaan salat dipusatkan di alun-alun Purbalingga. Selain itu, Polres Purbalingga juga menggelar salat Idul Adha di kawasan Satpas Satlantas Polres Purbalingga bersama masyarakat sekitar. Ia menjelaskan personel kepolisian juga disiagakan untuk membantu pengaturan lalu lintas dan pengamanan di lokasi keramaian guna mengantisipasi kepadatan masyarakat selama pelaksanaan ibadah. Selain pengamanan salat, Polres Purbalingga juga menyiapkan pelaksanaan penyembelihan hewan di lingkungan kepolisian. Pada Idul Adha kali ini, Polres Purbalingga menyiapkan 10 ekor sapi dan 21 ekor kambing sebagai hewan kurban. Menurut Agus, sebagian hewan kurban akan diseluruhkan dalam kondisi hidup kepada masyarakat, sementara sebagian lainnya akan dibagikan dalam bentuk daging kurban. Damara Sakti melaporkan.
3: Pendengar, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono pada Idul Adha kali ini berkurban kambing yang juga diikuti oleh keluarga Bupati. Kita akan dengarkan perbincangan tersebut bersama Robin Abdul Rahman.
8: Baik, selamat siang pendengar. Saat ini saya bersama dengan Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono. Pak Dewo, memaknai lebaran kali ini seperti apa sih Pak Dewo sebagai ya, Bupati?
9: Lebaran kalau Idul Adha itu kan momentum untuk apa ya, meningkatkan rasa kebersamaan kita, bahwa kita itu menurut saya ya, kita itu hidup sebagai makhluk sosial masyarakat, tidak bisa sebagai makhluk individual. Saatnya kita berbagi, meniru apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan saya sangat senang hari ini ternyata banyak sekali ya dari warga Banyumas yang melakukan kurban, memberikan hewan-hewan kepada masyarakat, itu dibagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan kita doakan warga Banyumas khususnya yang sedang melakukan ibadah haji di Tanah Suci, mudah-mudahan ibadahnya dilancarkan, dimudahkan, dan pulang kembali ke tanah air, berkumpul dengan keluarga, kemudian berhasil menjadi haji dan hajah yang mabrur. Itu aja.
8: Pak Bupati, kurban nggak Pak Bupati?
9: Saya pribadi kurban.
8: Berapa kurbannya Pak Bupati?
9: Kalau saya dan istri saya, karena anak-anak saya sudah mandiri, yang mereka sebeli sendiri-sendiri. Kambing. Nah, sapi nggak kuat. Memang saya dapat bantuan banyak ya saya kembalikan. Tapi yang dari saya pribadi, kebiasaan seperti bisa keluar ada satu-satu gitu.
8: Pak Bupati, hari ini kan juga ada penyerahan dari Pak Prabowo melalui Pak Bupati,
9: iya,
8: Pak.
9: Okay.
8: Komentarnya gimana Pak Bupati?
9: Matur nuwun Pak Presiden. Ini bukti bahwa perhatian Presiden kepada pemerintah ya, kepada masyarakat itu luar biasa. Kita mendapatkan bantuan sapi jenis simental dengan berat 1,1 ton. Tahun ini saya pasrahkan, saya berikan ke Masjid Al Istiqomah di Kauman. Tahun depan ya mungkin berganti lagi. Mudah-mudahan tahun depan ada sapi 5 dari Pak Presiden.
8: Baik, terima kasih Pak Bupati sudah berbincang bersama kami di Purwokerto.
3: Ya, pendengar, Warta Siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwokerto Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jumlah penyalahgunaan obat-obatan tertentu di Kabupaten Banyumas masih tinggi dan tercatat sebanyak 41% yang menjalani rehabilitasi berasal dari kalangan pelajar. Selengkapnya kita akan dengarkan bersama Yanuar Adi.
10: Penyalahgunaan obat-obatan tertentu di kalangan pelajar dan generasi muda masih menjadi ancaman serius, termasuk di Kabupaten Banyumas. Kepala BNN Kabupaten Banyumas Iwan Irmawan mengatakan, obat-obatan seperti Heximer, Tramadol, dan Alprazolam masih menjadi jenis yang paling banyak disalahgunakan. Bahkan pihaknya sempat menemukan penyalahguna yang sudah mulai menyalahgunakan obat sejak usia 12 tahun. Dia melanjutkan, berdasarkan data pada tahun 2025, tercatat sebanyak 106 kasus dengan 133 tersangka terkait penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di wilayah Banyumas. Jumlah barang bukti terbanyak dari kasus tersebut yaitu psikotropika sebanyak 32%, disusul dengan obat daftar G sebanyak 27%. Hal ini menunjukkan permasalahan penyalahgunaan obat masih marak di wilayah Kabupaten Banyumas. Menurutnya, penyalahgunaan obat-obatan tertentu dapat memicu berbagai dampak negatif mulai dari gangguan kesehatan, stres dan depresi, menurunnya prestasi belajar, rusaknya hubungan sosial, hingga tindak kriminalitas.
11: 41% pasien kami adalah pelajar usia produktif, Bapak Ibu, 15-20 tahun. SD 6 orang, SMP 44 orang, SMA 14 orang. Usia produktif, fatal atau fatal? Fatal. Nah, ini contoh-contohnya ya, Heximer, ya, obat keras, mengandung THC, HCL, nama populer di kalangan pelajar, X. Kuningan, Trihek, seretan pil sapi.
10: Sebagai langkah penanganan, BNN Kabupaten Banyumas terus mengoptimalkan layanan rehabilitasi rawat jalan, rawat inap, intervensi berbasis masyarakat, serta menggencarkan penyuluhan P4GN dan tes urin di lingkungan sekolah maupun masyarakat. BNN Banyumas juga mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat pengawasan lingkungan, membangun komunikasi yang baik dalam keluarga, serta berani menolak penyalahgunaan narkoba demi mewujudkan Banyumas bersinar atau bersih dari narkoba. Yanuar Adi melaporkan.
3: Pendengar, Kabupaten Banyumas ditunjuk sebagai salah satu dari 42 daerah di Indonesia yang menjadi percontohan digitalisasi bantuan sosial pemerintah daerah siap mendukung transformasi digital tersebut. Berikut laporan Faisal Rehan.
12: Kabupaten Banyumas ditunjuk sebagai salah satu dari 42 daerah di Indonesia yang menjadi percontohan digitalisasi bantuan sosial atau Bansos. Program ini bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran dan transparansi penyaluran Bansos melalui sistem digital berbasis aplikasi Perlinsos atau Perlindungan Sosial. Melalui sistem ini, proses penyaluran Bansos memanfaatkan data kependudukan dari Dukcapil serta verifikasi biometrik. Seluruh tahapan mulai dari pendataan, verifikasi hingga distribusi bantuan dapat dipantau secara real-time sehingga lebih transparan, akuntabel, dan efisien sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan. Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti menyatakan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital tersebut. Menurutnya, digitalisasi Bansos menjadi langkah penting untuk mengubah sistem manual menjadi layanan terpadu yang berbasis data akurat, cepat, dan tepat sasaran.
13: Pemerintah Kabupaten Banyumas tentunya sangat mendukung program digitalisasi ini. Mengingat digitalisasi bantuan sosial ini juga selaras dengan program Trilas, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel. Fokus utamanya bukan sekedar membuat aplikasi, tetapi membangun reformasi proses bisnis, integrasi, dan penerima, serta verifikasi digital.
12: Sebagai bentuk kesiapan, Pemkab Banyumas telah melakukan berbagai langkah awal, seperti koordinasi lintas perangkat daerah, serta pendataan calon agen Perlinsos. Agen ini berasal dari unsur ASN, perangkat desa dan kelurahan, SDM Program Keluarga Harapan atau PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK, hingga Ketua Kelompok PKH. Dari hasil pemadanan data dengan identitas kependudukan digital atau IKD, tercatat dari 3.740 agen, masih ada 1.389 yang belum melakukan aktivasi dan 66 NIK belum ditemukan. Saat ini Dinas Sosial terus mendorong percepatan aktivasi IKD tersebut kepada keluarga penerima manfaat Bansos. Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menekankan pentingnya dukungan kepala daerah terhadap para agen di lapangan, terutama dalam mendampingi masyarakat penerima bansos yang memiliki keterbatasan perangkat.
14: Rata-rata penerima bansos itu tidak punya HP. Bahkan HP-nya kadang-kadang tidak kompatibel. Bagi Bapak Ibu penerima bansos yang tidak memiliki HP, itu nanti ada namanya agen, ada pendamping. Nah, di sinilah bagaimana sekarang kepala daerah yang menjadi piloting itu diharapkan betul-betul supportnya. Jadi komitmen kepala daerah, wakil kepala daerah, dan segenap jajaran sangat dibutuhkan. Tanpa itu nggak jalan.
12: Adapun pemanfaatan IKD dalam sistem Perlinsos dinilai memberikan sejumlah manfaat, antara lain memastikan ketepatan data penerima bansos, meningkatkan transparansi dan keamanan penyaluran, mencegah penyalahgunaan identitas melalui teknologi pengenalan wajah, serta mempermudah proses administrasi tanpa dokumen fisik. Faisal Raihan melaporkan.
3: Ya, pendengar Warta Siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwakarta Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kementerian Haji Purbalingga menginformasikan satu jemaah haji asal Purbalingga sempat jalani perawatan intensif di Tanah Suci. Selengkapnya dilaporkan oleh Fitri Hasanah.
15: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Purbalingga Ani Mufarohah menyampaikan kondisi kesehatan jemaah haji asal Kabupaten Purbalingga yang saat ini berada di Tanah Suci Arab Saudi secara umum dalam kondisi prima. Mereka dilaporkan mampu menjalankan seluruh aktivitas ibadah dengan baik dan lancar. Meski demikian, terdapat satu jemaah asal Purbalingga yang sempat mengalami gangguan kesehatan hingga mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU. Jemaah tersebut atas nama Bapak Santoso Partowiono yang berasal dari Kelurahan Penambongan. Kondisi Bapak Santoso kini membaik serta sudah dipindahkan dan menempati kamar rawat inap biasa dengan ditemani oleh istrinya. Terkait hal ini, Ani mengajak seluruh masyarakat Purbalingga untuk bersama-sama memanjatkan doa demi kesembuhan Bapak Santoso dan kesehatan seluruh jemaah haji Kabupaten Purbalingga. Mengingat dinamika cuaca di Arab Saudi yang ekstrim, Ani juga mengingatkan seluruh jemaah haji asal Purbalingga untuk tetap disiplin dalam menjaga kesehatan dan selalu menggunakan alat pelindung diri APD setiap kali beraktivitas di luar ruangan.
16: Kabarnya sampai hari ini beliau sudah keluar dari ICU dan sudah menempati kamar perawatan dan ditunggu oleh istrinya. Oleh karena itu kami berharap pada seluruh jemaah haji Kabupaten Purbalingga khususnya baik yang di kloter 68, 69, di kloter 14, 72, 73, 75 dengan kondisi cuaca yang cukup ekstrim, kami harapkan seluruh jemaah haji tetap mempersiapkan APD pada saat keluar dari hotel.
15: Ani berpesan kepada jemaah haji asal Purbalingga baik kloter 14, 68, 69, 72, dan 73 serta 75 untuk saling menjaga serta cukup istirahat dan selalu mengonsumsi air minum agar terhindar dari dehidrasi. Fitri Hasanah melaporkan.
3: Mendengar kasus pembakaran mobil mewah milik istri kepala desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Banjarnegara, akhirnya menemui titik terang. Polisi menetapkan seorang pria berinisial RP alias Katung sebagai tersangka pembakaran mobil Honda Civic Turbo milik korban. Tersangka diketahui merupakan mantan sopir korban dan nekat melakukan aksinya karena motif dendam pribadi. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
17: Satreskrim Polres Banjarnegara menetapkan RP alias Katung, 43 tahun, warga Desa Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, sebagai tersangka kasus pembakaran mobil Honda Civic Turbo milik istri Kepala Desa Purwasaba, Welas Yuni Nugroho alias Hoho. Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka ternyata bukan orang asing bagi korban. RP diketahui telah mengenal korban lebih dari 10 tahun dan pernah bekerja sebagai sopir pribadi keluarga korban. Polisi mengungkap aksi pembakaran dilakukan karena tersangka menyimpan dendam pribadi terhadap korban. Setelah mengantongi sejumlah alat bukti dan hasil pemeriksaan saksi, polisi akhirnya menetapkan RP sebagai tersangka dan langsung menahannya di Mapolres Banjarnegara. Kasat Reskrim Polres Banjarnegara Ibtu Ori Friliansa Utama mengatakan, tersangka merupakan orang lama yang sudah kenal dengan korban lebih dari 10 tahun dan sebelumnya bekerja sebagai sopir korban. Motif sementara karena dendam pribadi. Saat ini tersangka sudah dimintai keterangan dan ditahan di Polres Banjarnegara untuk proses hukum lebih lanjut.

0: untuk saat ini RP sudah ditahan di rutan Polres Banjarnegara. Kemudian untuk kami jelaskan di sini, RP sendiri adalah orang lama yang sudah lama kenal dengan korban, sudah lebih dari 10 tahun, yang mana RP ini dulunya bekerja dengan korban, yaitu sebagai supirnya gitu. Kemudian RP tinggal tidak jauh dari Desa Purwasaba, tepatnya di desa Pambisari yang berselisih hanya dua desa saja. Kemudian motif dari pelaku RP sendiri adalah dendam pribadi kepada korban.
1: Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana pembakaran dan terancam hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun. Saat ini polisi juga masih terus mendalami kasus ini, termasuk kemungkinan adanya faktor lain yang melatar belakangi aksi pembakaran kendaraan tersebut. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
2: Baik pendengar, kita ke informasi berikutnya, kita akan dengarkan segmen Piala Dunia.
3: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Pendengar, Timnas Belanda datang ke Piala Dunia 2026 dengan semangat tinggi untuk dapat meraih gelar juara dunia. Mereka yang pertama. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama Ananda Rizky.
4: Tim nasional Belanda datang ke Piala Dunia 2026 dengan kepercayaan diri tinggi dan ambisi besar untuk meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah mereka. Salah satu pemain yang menjadi motor semangat tim adalah Denzel Dumfries yang menegaskan bahwa target Orange hanya satu, yakni menjadi juara dunia. 4 tahun lalu, langkah Belanda di Piala Dunia 2022 terhenti secara dramatis pada babak perempat final setelah kalah adu penalti dari Argentina. Kekalahan tersebut masih membekas bagi para pemain dan menjadi motivasi untuk tampil lebih baik pada edisi kali ini. Menurut Dumfries, skuad Belanda saat ini jauh lebih matang dibandingkan 4 tahun lalu. Ia menilai perkembangan kualitas pemain dan mentalitas tim membuat Oranje memiliki peluang besar untuk bersaing dengan negara-negara unggulan. Meski target itu harus dibuktikan melalui penampilan konsisten di lapangan. Di bawah arahan pelatih Ronald Koeman, Belanda menggabungkan pemain berpengalaman dan generasi muda berbakat. Nama-nama seperti Virgil van Dijk, Xavi Simons, dan Mickey van de Ven menjadi bagian dari skuad yang diharapkan mampu membawa tim melangkah jauh di turnamen ini. Secara permainan, Belanda tetap mempertahankan identitas sepak bola yang mengandalkan penguasaan bola, umpan-umpan terukur, dan pergerakan kolektif. Namun Dumfries menilai timnya juga perlu menambah unsur agresivitas dan semangat juang agar mampu bersaing dengan tim-tim terbaik dunia. Di lapangan, Dumfries dikenal sebagai pemain yang mengandalkan kekuatan fisik, intensitas tinggi, dan mental pantang menyerah. Karakter tersebut membuatnya menjadi salah satu pemain penting dalam skuad Orange, sekaligus figur yang mampu mengangkat semangat rekan-rekannya saat bertanding. Belanda juga memiliki sosok pemimpin kuat dalam diri Virgil van Dijk, yang dipercaya sebagai kapten tim. Dumfries menyebut van Dijk sebagai contoh bagi seluruh pemain karena selalu tampil fokus dan mampu menjaga kepercayaan diri tim di setiap pertandingan. Secara historis, Belanda merupakan salah satu negara besar yang belum pernah meraih gelar juara dunia meski sudah 3 kali mencapai final pada tahun 1974, 1978, dan 2010. Kekalahan dari Spanyol pada final 2010 bahkan masih dikenang Dumfries yang mengaku menangis saat menyaksikan negaranya gagal menjadi juara. Kini, dengan skuad yang lebih matang dan pengalaman yang semakin lengkap, Belanda datang ke Piala Dunia 2026 dengan keyakinan baru. Dumfries dan rekan-rekannya bertekad mengakhiri penantian panjang serta membawa Orange meraih gelar juara dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah.
3: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menonton. menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
2: Baik, pendengar, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di segmen Warta Siang edisi Rabu 27 Mei 2026. Anda bisa juga mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Desi Natalia, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ada gula, ada semut dikerubutin rame-rame. Ketemu lagi bareng sama aku di Pro Dangdut. Semoga bisa Semoga bisa apa? Ayo. Ya pokoknya semoga bisa bikin pantunnya gak nyambung banget Mbak Desi, gimana sih? Ya wes. Ya udah nanti kita sambung-sambungin lagi. Tapi yang pasti aku senang banget, saya senang banget, happy banget ya bisa menyapa pendengar setia Pro 1 lagi. Di sesi Pro Dangdut kali ini kita bakal gel-gel sampai jam 3 sore aja ya. Masih dengan suasana syahdu peringatan Hari Raya Idul Adha ya. Alhamdulillah umat muslim di seluruh penjuru dunia merayakan hari raya besar Idul Adha, di mana hari ini merupakan momentum untuk kita bisa saling berbagi, mengorbankan hewan kurban begitu ya, untuk bisa berbagi kebahagiaan dengan sanak saudara, tetangga dan juga semuanya ya. Saya akan buka pintunya nanti. Kita mau pemanasan dulu dengan beberapa nomor lagu ya. Kayak satu atau dua lagu buat pemanasan. Kira-kira mau yang mana dulu nih? Aku jadi bingung. Sesuai aja ya. Sesuai dengan urutan ini Mas Arya udah ngurutin. Ada tamu kondangan dari Mbak Aurel Octavia ya. Ini dia. Pemanasan disit. Nyong tek maring buri sedela. Ya nyong arep sholat duhur disit lur. Kawit mau urung koper ge kok. Tak tunggu ya lur ya, tekan jam telu. Rika sing arep gabung silahkan di 63233 ya.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, pro dangdut dangdut adalah kita Mbak Desi suwe teman. Tomong nyong maring buri. Orang ngerti jebule tamune teka jejel. Mulane sih awake ora kepenak banget ki. Ki, ki dina, ki ki nyong luar biasa ketekan mahasiswa sekang UIN Saizu ngobrol sedih lama ya. Ora apa-apa Mbak jejel denggo kowe. Kowe mik pira nomor pira? Nomor papat. Yeah. Sugeng siang, selamat siang Mbak Diva. Kikine denggo ora papa.
1: Oh iya, sugeng siang Ibu.
0: Ki jan luar biasa, Pak. Bu Ida, ki Mama Ida lagi mirengaken apa lagi midang katakan?
1: Enggak, Bu.
0: Oh, karena?
1: Karena
0: HP-nya di bawah kamu ya?
1: Karena tadi radionya pakai radio yang jadul tuh.
0: Oh,
1: jadinya panas Bu, ditinggal.
0: Oh gitu. Ya. Oke, okay, alhamdulillah. Ya Mas Dosan karo di foto-foto lah ya Mas ya, matur thank you. Oke, ngobrol-ngobrol sebentar sama Mbak Diva. Mbak Diva sebagai mahasiswi UIN Saizu memaknai Idul Adha seperti apa, Mbak?
1: Saya memaknai Idul Adha ini belajar untuk merelakan sesuatu, Bu.
0: Ya Allah, so sweet banget gue, Beb. Yeah. Merelakan sesuatu, apa yang harus direlakan?
1: Ya, kalau misalnya kita belum mampu merelakan sesuatu yang misalnya sapi atau hewan, kita bisa merelakan atau melepas hal-hal yang buruk dari kita.
0: Oke,
1: gitu.
0: Sifat-sifat kebinatangan iya. Gitu ya dari dalam harus dibuang gitu iya. Ya Mbak Diva. Alhamdulillah luar biasa. Tapi makasih loh, aku dikirimin sesuatu sama Mbak Diva.
1: Oh iya, sama-sama Ibu.
0: Tadi sampein makasih buat Ibu ya. Iya. Alhamdulillah. Oke, semoga Mbak Diva juga dilancarkan. Lagi bikin skripsi ya.
1: Iya. Oke. Amin.
0: Amin. Bu Ida, aduh sayang banget lagi nggak dengerin ya. Nanti iya. Aku kirim ini ya reelsnya aku bikin. Ya Mbak ya.
1: Boleh Bu, kirim nanti.
0: Oke, baik, terima kasih Mbak Diva.
1: Iya, sama-sama.
0: Kita mau buka dulu ya. Boleh Mbak Diva ikut apa menyapa pendengar nih. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Loh, jadi ngoran ana suaranya gie.
2: Halo Mbak.
0: Halo, Mas Permana.
2: Halo.
0: Ya. Disapa dulu nih ada Mbak Diva nih.
2: Iya, selamat siang Mbak Diva.
1: Halo, selamat siang Mas Permana.
0: Iya. Baik, alhamdulillah aku baik. Mbak Diva gimana kabarnya baik?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Jadi kalau tadi Mbak Diva memaknai Idul Adha adalah merelakan sesuatu yang memang harus direlakan. Kalau ternyata belum bisa berkorban kambing atau sapi, paling tidak kita bisa harus bisa meninggalkan sifat-sifat kebinatangan kita lah. Kebinatangan. Kalau Mas Permana sendiri gimana Mas memaknainya?
2: Ya kalau aku mudah-mudahan semuanya lancar.
0: Oke.
2: Ya nggak terlalu muluk-muluk lah.
0: Nggak terlalu muluk-muluk ya. Oke.
2: Kalau kita korban bang nggak ya.
0: Oke. Terima aja harus ikhlas gitu ya. Oke. Dalam.
2: Ini ngomong-ngomong lagunya apa aja nggak?
0: Lagunya nih ada Bahagia Selamanya, ada Negoro Angin, ada Rumang Samo Pena, ada Getar Rasa dari Rido Roma. Mau yang mana dulu?
2: Yang pertama lah.
0: Bahagia Selamanya ya. Oke. Salamnya buat.
2: Salamnya buat semuanya.
0: Oke, terima kasih. Mas Permana di Wonosobo. Waalaikumsalam. Oke, sekarang coba Mbak Diva menyapa pendengar kita nomor 2. Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah
3: adalah kita.
0: Iya. Ini dengan siapa?
3: Dengan Kang Martono di Purbalingga.
0: Oh, Kang Martono di Purbalingga. Mbak Diva tuh dipaksa tua nih masuk di Pro Dangdut. Iya. Ya kenalan, ini kenalan dulu nih sama mahasiswa aku nih namanya Mbak Divanda, Pak Martono.
3: Oke. Diterima.
0: Oke. Pak Martono boleh Mbak Diva nih yang nanya nih, Mbak Diva silakan.
3: Iya, silakan. Gimana, Pak?
1: Ya. Menurut Pak Martono ini suasana Idul Adha gimana nih, Pak? Apakah iya. Rame atau gimana di sana?
0: Oke. Okay.
3: Alhamdulillah di sini disambut gembira. Kemudian dari sore sampai pagi, itu keadaannya pasti aman kendali.
0: Oke, sapinya nggak kabur kan Pak?
3: Tidak.
0: Aman terkendali di sana ya Pak ya?
3: Ya, alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Doanya itu. Oh, yes. Oke, okay, baik. Bapak mau salamnya buat siapa, Pak?
3: Salam-salamnya buat Haji Sutata. Itu Darja, Pak Siti, Pak Aku Dadianto, Pak Haji, Tunarja, Pak Haji Rasmi Kartumo, Pak Haji Gato, Bu Hajah Leni, Pak Sukaji, Bu Melani, Bu Hajah Soekarni, Bu Hajah Bakta, dan Bu Hajah Kisah. Selamat merayakan hari Idul Adha.
0: Oke.
3: Semoga terkabul.
0: Oke. Igi, sawi-sawi. Baik, terima kasih buat Pak Martono ya. Oke, kita mau happy-happy dulu lagi ya, Mbak Diva. Mau bahagia selamanya bareng sama Ovi Sofianti. Disusul nanti ada lagu berikutnya. Tapi yang mau gabung, sabar dulu, nanti saya buka lagi ya di 6323360811 0811 0811.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Oke, baik, di Prodangdut-dangdut adalah kita. Masuk lagi, selamat siang Prodangdut.
1: Dangdut ada kita.
0: Iya, dengan siapa?
1: Dengan Nyong nang Glembang Kedure.
0: Asik, Kang Dalang Suwati. Nih, aku ketekan tamu istimewa nih. Ki Dalang tahu Mama Idah kan?
1: Sama Mama Idah?
0: Mama Idah?
1: Ya, tahu.
0: Lah, ini putranya nih, disapa dulu.
2: Halo Ki Dalang.
1: Halo juga, dengan siapa ya, Mbak?
2: Mbak Divanda, Ki.
1: Oh, Mbak Divanda. Ya, salam kenal ya, Mbak.
2: Ya, okay. Salam kenal juga.
1: Ini anak buah Ibu Desi.
2: Iya. Lagi main ini.
0: Lagi main. Ya udah, lanjut jadinya, Ki.
1: Ya.
0: Memaknai Idul Adha. Kalau tadi versinya Mbak Diva itu kan kalau belum bisa berkorban, paling enggak kita harus membuang sifat-sifat hewani yang ada dalam diri kita gitu. Kalau Ki Dalang Suwadi sendiri gimana?
1: Ya, gue mikir nyong melu sing ping pitone ya. Kita berlatih untuk berbagi terhadap sesama gitu. Yang berkorban kan tadi kita mau berbagi.
0: Oh iya, benar-benar ya. Jadi Janen wake.
1: Iya, menurut saya anu Bapak Dokter Andes Ahmad Giving ini akeh. Oh iya, siji baik gue lah.
0: Oke. Okay. Gitu. Iya. Nah, terus kira-kira sapine butul maring RR ya porak ya?
1: Ya, engko. Ya, mengko ngenteni. Ngenteni sing denteni. Bolak-bolak yo.
0: Terus salamnya gak usah pake?
1: Yang salamnya spesial gak putih sih. Kalau mbak siapa ke Miki? Alah, jenala
0: Mbak Diva.
1: Mbak Diva ya?
0: Iya.
1: Salam spesial buat Mbak Diva sama anu daturakan anu salam hormat kulok angge ibu.
0: Salam ke ibu.
2: Iya, matur nuwun.
1: Pak Dasrun.
0: Iya.
1: Pak Dasrun. Mama Wasti kan mau sing orang nyalam nyong. Ya apa-apa lah.
0: Iya.
1: Mama Fai, sing lagi kakek
0: Nuis.
1: Ya,

0: terusan udah cantik kan anggar durian ambleng ya lagi anu sampai sampai.
1: Iya.
0: Mama ade karo Pak Terus Yanto.
1: Heeh.
0: Mar karo Pak Slamet.
1: Heeh.
0: Untuk semuanya saja yang sedang mendengarkan produk tut. Ayo mikin nang buriana tut. Ning ora tut maning ya, jajar tut maning.
1: Iya, oke.
0: Lepok nang nang Budesi.
1: Inji.
0: Nun Budesi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya kita langsung aja selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita sayangku.
1: Iya. Uy.
2: Nah, tuh waktu nah kayak gue banget bunga ya kena.
1: Iya. Rika sehat, Bok?
2: Lah ya, orang kata lagi ngemot gudungan bako.
1: Ya, kaya. Jantan kali tua banget lah, Kang lah.
2: Lah ya, mana kepriwesi, mana no. Duanya mbako ya cegudung mbako lah.
1: Iya. Yeah. Pergi kaki mijo melebu, gue alhamdulillah kena gue tambah kangen.
2: Ya syukur alhamdulillah, kayak moga-moga ngonju juga rinyong.
1: Lah ya kena jarene gue Rika jare kresek ireng, gue nyong kresek lorik-lorik, gue kaki ya, radun iya. Jarene kresek bening. Kaya anak Mbak Diva disapa disit ya.
2: Enggak, salam kenal ya Mbak Diva.
3: Nggih, kaki radun nggih.
1: Kaki dasrun.
3: Oh, kaki dasrun.
2: Kaki radun mbok suarane ndribel nyong bas,
1: Mbak. Ndribel kok. Jen.
2: Suarane Mbak Diva jeneng ya piung ya mirip ya.
1: Eh, wong anake.
3: Iya, 11-12.
2: Eh. Kayane anake karo piung ayun dige kayane kowe.
1: Lah, ayun di Mbak.
3: Ya ya anake.
1: Ya ya anake lah. Anake nek sinom.
2: Ya iya.
1: Memaknai Idul Adha. Kang Tasrun, memaknai Idul Adha.
2: Lah yen kaya nyong ya memaknai mong nanu orang-orang mampu ya isine kur melu mendukung tok kaya ngene. Ya anggere sing gigal maring nyong berarti ya ikhlas dengan si orang gigal mah ya ora ikhlas kaya gue nyong kaya gue
1: iya
2: aja bulan aja mburi itu ya alhamdulillah wong karang lawas gigal mah ngeneh orang kata nunggang tip asli gue
1: siapa sih?
2: Kang Nur Hadi.
1: Oh iya iya
2: apa sih kaya lu apa orang ya ora ya bareng butuh ya berarti pangannya bareng orang ya ora
1: iya
2: Kinyong salame ngo maus nyawi akai kikinyong ya sementara ngo kape disit lah ya. Kaya nu aku titip salam ngo mama kaya Mbak Diva.
1: Gih, mangke tak sampai kaken.
2: Sampai nah anu ma aku disit titipi salam tapi wong ora gagah.
1: Gagah kok pang. Gagah kok gue sekarang suaranya ya.
2: Dan gagah ke priwe wong dirinya kelapa karo telepunan gue karo anu ki ora kelambenan kok.
1: Lah ngali lah. Anggar wis kaya gue ngali.
2: Lah yo genane ki sumuk banget kok ya. Oh
1: iya iya ya ki pasan.
2: Sing penting kan HP-ne udah HP Android iki udah ora katon sekarang kono. Iya wis pokoke ya nggo Mbak Diva nggo salam sekeluarga geng Mbak Diva. Karo Mbak Desi ya karo nggo anake karo biyunge.
1: Iya.
2: Mbok lagi monitor.
1: Enje.
2: Lagune kira-kira jajak syukur tekine diputer ke priwe gue.
1: Aku tak sengalah.
2: Iya gue penyanyi sekarang pelanggan peningkaban.
1: R.A. Susi ngapak?
2: Nah ya iya gue mau menawar mengkode senggol wongan si icing-icing duduki wak kurbanan apa ngerti gue.
1: Oh iya siapa ngerti ya ya ya.
2: Embok, ajak-ajak jalan ini mau kok ngeratil temen aja. Karena biji nganu mau menawar bareng orang ya orang apa.
1: Iya iya iya iya iya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
1: Enji waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Kang Dasrun coba disapa dulu Mbak Diva ada siapa nih?
3: Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Niki sinten niki nggih? Ya pamake yo. Monitor lo. Jerene ora mirengaken ki kepriwe Mbak Diva ora kompak banget jawabane lah, Jan.
4: Tadi dimatiin sebentar, tapi terus aku udah tambah dua ya langsung on air lagi lah ya.
1: Oh iya iya iya. Ibu matur nuwun nggih, Bu. Jan repot-repot.
4: Apa sih Mbak Diva apa itu?
1: Apa sih?
4: Mas Kompak yang baru ya aku sama anakku, cantik anakku banget. Anakku itu irungnya bangir banget.
1: Irungnya bangir banget, iya kok. Kayak turunan landai ya, Bu.
4: Iya.
1: Ibu, ini kalau tadi Mbak Diva memaknai Idul Adha ya, kalau ternyata misalnya belum mampu nih, paling tidak harus menghilangkan sifat-sifat hewaninya ya Mbak Diva ya. Ini ya, diajarin sama ibunya apa gimana nih, atau ibunya punya pandangan yang berbeda nih?
4: Ya, sama aja. Enggak kayaknya anu ngaji karo Bu Desi loh.
1: Aduh enggak. Nek ngaji kambing malah tersesat ya Mbak ya.
3: Ya enggak lah Bu.
1: Ngajinya sama Prof Rokib kayaknya ini. Ya Allah, alhamdulillah.
4: Kalau nantilah habis S3 langsung Prof juga lah.
1: Aduh amin. Ya Allah, perjalanan panjang banget. Ya. Oke, jadi kurang lebih sama lah ya Mama Ida ya. Iya. Oke.
4: Ya, yang marah-marah lah. Itu tanya Vanda. Itu saya terkenalnya itu galak katanya.
1: Galak banget ya. Ya. Sama aku juga gitu. Aku malah dibilang ini sama yang bocil tuh raja hutan. Makanya Bunda galak banget. Kapan Bunda tuanya kayak Oma? Kalau Oma kan baik gitu, malah jen.
4: Kan galaknya demi kebaikan ya,
1: Mbak. Iya, tegas gitu. Bukan galak sebenarnya, tapi tegas. Iya, Ibu mau bagi salam buat siapa Bu?
4: Tadi ya Kang Dasrun, ya Kang Radun, tadi Kang Dalang Suwadi, ya Mama Santika. Mbok di belakang masih banyak. Okay. Ibu Muningah ya, tadi dapatkan Banyumas kan udah masuk.
1: Iya,
4: semuanya
1: iya.
4: Aja sudah masuk. Tadi ya Kang Permana masuk ya. Semua sudah masuk dan yang belum.
1: Okay.
4: Gantian di belakang.
1: Oke, okay. Iya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ya ada ketemu ibunya di udara di sini.
3: Iya, ketemu ibunya sendiri.
1: Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Anu, aku balik mana sih?
1: Kabriwe.
2: Anu, pawon kemit dubur kuning. Dubur kok?
1: Iya, wis kagian arep nambah apa maning ya?
2: Jawa kena kecokan mandan kurang pas
1: di bahasa Arab. Iya.
2: Kinyong kemutan Mama Indes karo Mbak Mei ini toya reka.
1: Iya.
2: Angger Mama Indes nyong urung dua nomor teleponnya, angger Mbak Mei nyong wis dua nomor teleponnya.
1: Oh, iya gue.
2: Iki nambahi Mister Balo karo Kumbang Asmara. Ya Oma karo Kang Saktim. Ya wis cukup semene iki rampungnya.
1: Oke. Okay. Ya, terima kasih matur nuwun. Nang burine jajal disapa dulu ini, Mbak.
3: Bro Dandut.
2: Dandut adalah kita.
1: Yeah.
3: Ini pasti Kiradun.
1: Nah.
2: Ini Kiradun kali Mbak Diva.
3: Iya.
2: Salam kenal nggih, Mbak.
3: Nggih, salam kenal balik, Pak.
1: Karo mamake wis kenal apa urung?
2: Nggih, mamak ibu ta nek anu weekend apa niki?
1: Nggih.
2: Oh, kali ibune sing pun kenal.
1: Oh.
2: Teng udara tapi.
1: Ki.
2: Bareng sik dalem.
1: Nggih, tetakon nang Mbak Diva, jajal Mbak Diva, takon pi takonan sing mau jajal. Memaknai Idul Adha.
3: Bagaimana memaknai Idul Adha, Pak?
2: Iya, enggak ada sepak dasar ini ke gue mendukung mawon lah.
1: Oh, mendukung.
2: Mendukung ngarung ngarep arep.
1: Oh, iya mendukung ngarung ngarep arep ya.
2: Ini mah itu, kembatan itu gini, kembatan apa-apa. Ini kamu ngejoki Pak Mijo, sekresik kira ya. Apa, temanan itu Pak Mijo mbak Desi?
1: Luri kan sing ditipi, nyong jari sing kresek lorek-lorek, Rika sing kresek bening kaki das, run sing kresek
2: bening, tapi kan anu
1: ireng.
2: Ujang ijo-ijo, iwak tinja jebulnya ijo-ijo lumbu.
1: Lah, terus ke priwet dati nen?
2: Ijo lombo nikai lah, ubin teletok.
1: Jadi orang sita?
2: Lah, orang sita.
1: Lah, jan, berarti ngelombo kaya?
2: Lagi gelombok.
1: Lah, tekan tni pokoknya tekan jam terlalu mas orang kaki mijo, awas kaya tek penrongi
2: mengko. Penyiar ayo, ini berbuka kaki lagi buat
1: sih. Ya, apa apa kena gue hiburan kau ya Mbak Diva ya.
3: Iya. Jangan-jangan
1: ngalamat palsu, ngalamat palsu. Kenapa?
2: Saya penyiar RRI, kenapa niku?
0: Wedi, Pak.
1: Mboten, iki carane bintang tamu.
0: Oh, bintang tamu. Cuma namanya banget ibune.
1: Sorry nggih, ya mirip banget ibune ya. Ya wong anake lho. Kang, kakine salam engko sapa ki? Salam engko sapa
0: dulu. Salam engko ki Pak Hatim, Pak Dahun, Pak Cuno, kaki Mico wis mlebu. Terus engko Pak Kendro, Pak Jalan Iwaki, Mama Ade, Pak Rusiantone. Mister Palo, Mister Clover. Terus engko kaki Kumbang karo Ai Daniel Bu Indah. Terus Mama Eri. Mama Ki. Terus engko Mbak Wati karo Herman. Terus Estay Mabot.
1: Inji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nyapa dulu nih Mbak Diva, ada Panto. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Salam buat semua penggemar Pro Dangdut. Memaknai Idul Adha bagi saya adalah kita sama-sama umat untuk saling berbagi, bukan berapa besar berkurban, tetapi seberapa besar ikhlas untuk berbagi. Begitu. Setuju ya Mbak Diva ya?
3: Setuju banget. Okay.
1: Kita menyapa lagi nih Mbak Diva. Silahkan monggo Mbak Diva.
3: Halo Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Mama Rusti, sehat?
5: Alhamdulillah, sehat.
1: Wis matengan apa urung?
5: Apa nih Mbak?
1: Lagi jere nyembele wedhus karo sapi.
5: Urung butul.
1: Urung butul, lho. Nyombe wis butul iki dijujuki kok. Iya, nyong disit ki ya. Ya, yeah, Mama Rusti memaknai Idul Adha. Ya, yeah, menurut Mama Rusti kepriwen?
5: Yang pada baik karo miki kan apa Pak Dasrun karo bae Pak Radun.
1: Lah, meluan bae jawaban sing mandan beda ngapa?
5: Hah?
1: Sing mandan beda mandan kreatif ya Mbak Diva ya.
3: Iya.
1: masa nyontok.
5: Ya bisa nusul kayak Batirem tahun ngarep lah.
1: Amin ya, ya. Amin ya.
5: Sehat waras ana rezeki ya kuwi.
1: Iya, amin ya rabbal alamin. Ya.
5: Dia nu Mbak Diva anu apa? Mbak Tiri jenengan apa?
1: Iya, Mbak Tiri lah nyong daripada dhewek kan tenguk-tenguk kawit mau dopengan Banyumasan.
3: Padahal lagi libur ini, Bu.
5: Lah nyong, nyong ora sih dapat
1: mau. Lah anu kenang apa sih? Kenang apa?
5: Kenang apa?
1: Ay.
5: Emotane
1: gampang kondang, mlebu. Oh iya, kedupak-dupak ya, Mak. Maaf iya, ya, Mak.
5: Ora mlebu ya tandane anu ora rezekine nyong.
1: Tapi kan sih kita yang mlebu.
5: Ya, ya.
1: Arep dulit siapa aja kakean? Aja kakean, Mak.
5: Ada. Wis sing akeh kok.
1: Iya, wis kakean.
5: Iya, sing Pak Dron, Pak Radun, Mama Ida, so, apa Mister Balo, Mister Gudel, Mama Santika, Siti KDM, Mama Ida, Mama Indes, Mama Luna, Mama siapa ya? Cak Darisa, Mama Tira. Ya sing orang ke salamannya Mbok ngesuk mani nyong tayang melebu ya Mbak. Yeah. Sehat-sehat. Nyong lagu kamu ini bayar apa-apalah. Yang kesempatan oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Diva, yuk kita gel-gel lagi ya. Buat yang mau gabung tenang aja, masih saya tunggu nanti sampai jam 3 sore aja. Kita mau gel-gel lagu ini siapa ya? Kira-kira sing sing nyelkamin. Ya, oke. Apa Mbak? Lagune sing mandan tua lah ya, nggih, Roma Irama spesial nggo Kaki Radun, bangsane nggo Kang Dasrun. Oh, nggih. Tasya Rosmala by Disit nggo bareng Roma Irama ya.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: Noticias.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Rosato, channel informasi dan inspirasi.
2: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.
3: Informasi dan inspirasi. Oke, baik mendengar, masih di Prodangdut Dangdut, adalah kita masih bareng sama Mbak Diva siang hari ini. Jadi kalau kita bicara soal memaknai Idul Adha, jangan ajari aku rasa sabar ya Mbak Diva. Aku udah pernah kehilangan dengan berbagai versi. Cie, kehilangan berbagai versi. Tapi yang pasti kalau meneladani sifat dari Nabi Ibrahim dan Ismail itu memang luar biasa sekali ya. Dan untuk yang paling simpel, seperti yang diungkapkan oleh Mbak Diva tadi, kalau ternyata masih belum mampu untuk berkorban, ya paling tidak kita menghilangkan sifat-sifat yang kurang baik di dalam hati kita.
4: Iya, begitu.
3: Halo, selamat siang Bro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
3: Aduh. Genyong jane arep jaga image, tapi karena dirimu sing masuk lah ora susah dijaga image. Image.
5: Iya, bebe Mbak.
3: Oke. Kiana anaknya Mama Ida, kiana ngene mahasiswa nyong-nyong dadi ne arep kalem dadi ora bisa kalem tapi wong anu genari kasing mlebu dadi masa kalem ya lucu ya Mbok. Ke mikir tuh takoni nang kaki radun apa temenanan dititipi daging?
5: Lah, pe ya kaki radun Lombok. Wah, ini kan kayak gue.
3: Takon tenteni.
5: Nyong titip go desi toko, ora dibutulna ya jeneng kebangetan kira dun sayo.
3: Sing bener sing ngendi?
5: Ya, Mbak.
3: Ya.
5: Mbak Nane. Ya apa Idul Adha? Sing kira-kira tadi kaki racun biasanya mangan pupus godong walu tadi kan ilate tadi halus sih gue Mbak.
3: Oh,
5: Mbak.
3: Tadi. Oh, kayak gue. Terus?
5: Halo?
3: Iya, halo, halo.
5: Iya, halo, halo, halo.
3: Terus?
5: Ya, kaki racun ya kayak gue tok mangane ya. Kira-kira wong ora biasa mangan daging, dadi mangan daging iki kembang. Desi.
3: Iya. Tapi ora butul nggih temenan, engganen rika wis nitip nang maring kaki radun padahal yo.
5: Butul ya kira radun dibendongi dadakan Mbak Desi lah.
3: Lah, kuwe nyong padahal miki wis jelasna geki. Ki sing gonyong jere sing anu kresek lorek-lorek sing go rika terima sing sing ireng.
5: Sing ga ireng teh nggo Kang. Mbok kira dun gue. Nah,
3: sing bening, plastik bening kok Kang Dasrun mbok kaya kuwe.
5: Iya. Ya kira dun bae sing ora bisa bagi-bagi kaya kuwe.
3: Lah ya berarti mengko kenyong tek bali siaran tek mampir maring ngene kaki ratun tek buru.
5: Ora pendongi dadakan.
3: Iya kene mumpung ana Mbak Diva kan tangane kaki ratun dadi ngerti omah ya Mbak.
5: Nah, gue
3: ngerti.
5: Mbak Diva tangannya ki racun.
3: Iya.
5: Ah, sugeng kenal Mbak Diva.
3: Sugeng kenal, Pak.
5: Nggih. Capite nomor pira, Mbak?
3: Capite. Ya ora sendal capitan sepatuan ya mahasiswa UIN kok.
5: Geneng ayu-ayu sepatunya selain, Mbak.
3: Rika salah deleng. kacamatanya tengok disit.
5: Ya mau kacamata kebo, kemudian sembelih kacamata ke gawat.
3: Oh, mantesan.
5: Ya gue, salam gue, kiracun ya.
3: Iya.
5: Nyongkur balingki, aja kayak gue, Rika titipi pangan jelong, titipi omong tambah. Ya, modalnya kiracun dong, desimbok ya. Yang salam balik kok Mama Wati kayak mau ya sih
3: saya Mbak Jati ya. Iya sih kali ngaruh Mama Wati nih Kak.
5: Mama Wati terus kayak Mbak Budar dan siapa ya belakang
3: wetan Budarisa, Mama Darisa.
5: Dah Mama Darisa, ya semua ini nih karo Mama Ade, Gradun. Ya nggak kape banyak orang jawa-jawa Mbak Desi lagu mengintili bae lah.
3: Lagu mengintili bae. Iya.
5: Ngomongin marom Mbak Diva, Mbak siapa Diva bener?
3: Iya Mbak Diva.
5: Mbak Diva sepatunya aja ayu-ayu ngau sepatu selain bener.
3: Aja cokan ngarang, aja gawe wirang Mama Ida lah Rika.
5: Orang-orang gawe wirang apa nane Mbak Desi? Yang udah punya, jadi nggak ayu-ayu ngau sepatu selain siapa ngapa?
3: Anu salah deleng Rika, salah deleng Rika lah.
5: Penyungi karena mau kan sama kakak
3: pancen kaki mijo iya yuk Enji waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lah Rika tacokan dan kayak gue sugeng siang pro dangdut eh mok balik mana nggak ngadain ngasih ping telur Rika kurang apa?
5: Ngapin piro benang gerurung bener saja orang masalah.
3: Pancen tandukan banget kok keprive. Sing dirasa apa sing dirasa?
5: Sing dirasa kencot.
3: Aja.
5: Yang nyong ngerkerung kewang bener bukan jen mana anu nih nyong tuangan apa? Umurnya kan didawa.
3: Ah? Apa nih?
5: Cuma di umurnya kan didawa gue.
3: Oh iya.
5: Soalnya kayak uripe sudah diwong keterima, anaknya pada di pegawai, dewasa sih saya ngulet duit, bojone sih sehat, ya mbak Jum, ikutku doa amin-amin kue, jamu biru ngomakto. Lagi nyong kemutan Yanti neng Wirasabah karo Bu Munija karo Bu Yanti neng Purwokerto. Ya wis, untuk ya kemutan kaki hari kaya, sihir ngomong tanggal setengah malah kalas tanggal setengah bulan masanen tahu tambah rong bulan telung bulan ambleng baik
3: lah. Yeah.
5: Ya wis cukup semene baik. Sekarang ditunggu siapa gue tangkap.
3: Ya. Yeah.
4: Thank you. Lah, tentukan
3: pak. Jazal Mbak Diva kita siapa ki? Halo Pro Dandut.
5: Dangdut adalah kita.
3: Ya, kayak melu baik.
5: Kan gawe dolesane maning penyiar-penyiar aja sih lu bali kaki-kaki.
3: Iya, kocan. Kaki-kaki kabeh ganen.
5: Iya, jeneng melasi penyiar. Iya, mati kuang. Ya, ya, ya. Muka ya sih linting maning ke dasrona.
3: Kocan. Wong wis watuk-watuk kaya gue be ora kelingan.
5: Ya bukan ini jenengan sih nganggo sepatu selen. Nika nyer ngapun tene peripat tempat mici sih hiji apa hiji biru.
3: Tomo kanu salah weruh kaki mijo kok pancen. Salah kak salah kau kacamata kaya ne.
5: Ini kaya ne pak mijo pak mijo. Sepatu menu pada baik mal peripat selen. Gudi deleng baik.
3: Iya lah jen.
5: Nah, kau yang ni kau pak mijo, pak kerja kan ke panjang umur eh.
3: Ya.
5: Iya, panjang umur para kerja kini kadang-kadang ya jadi terusan dia melimpung sih.
3: Bisa. Terus.
5: Ingat dan baca saya.
3: Enggak, maturawan ya kak kini. Kita berarti dagingnya jangan-jangan dititip nama ring kaki ratu napa sih?
5: Lah, baru gugoni.
3: Berarti sing bener dik ya lah.
5: Sing sing bener ya buat kasir mbak Tifa.
3: Kae nggak di lomboni kaki-kaki ya mbak.
6: Iya. Keparan ibu.
3: Oh iya keparan nih ya. Kae berarti kae mbak Tifa kae kudu marani kaki ratun apa kaki mijo kae ngaji barang.
5: Tapi mau nih kaki mijo yang parah nih kok.
3: Ya wis kae kue caranya.
5: Gimana nih bang? Gimana nih?
3: Enggi.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Karena kaki mijo, kaki ratun, kaki dasrun wis pokoknya rame sugeng siang kae wis sepuka kelawangan malah dadi balik maning ke lur sing arane Idul Adha kowe bener-bener tahun pengorbanan ya Mbak Diva ya.
6: Yeah.
3: Pengorbanan, belajar keikhlasan, belajar apa kae jenengane menerima, kepatuhan keimanan lah ya. Wong anggere nu bocah winta nu ngerti paham yong ki.
7: Nggih.
3: Nggih. Ki mengko ya Lur, nek jamare ngendi-ngendi Pak sebare nyong yang Mas undang Rizky. Yuk kita jogetan lagi ya Mbak Diva ya.
6: Iya.
3: Kita mau sing apa ya, ki?
6: Lagunya apa, Bu?
3: Lagunya Jatuh Bangun mau enggak, Mbak?
6: Jatuh bangun runtuh.
3: Jatuh bangun aku mencintaimu. Asik wis ki Vita Alfia ya spesial nggo pandeman prodangdut nang ndi bae.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Hai pendengar di mana pun anda berada, nyontok pamitan ya sedulur KP. Pokoknya moga-moga kita sebagai umat manusia yang beriman dan beradab, mari kita maknai Idul Adha sebagai pembelajaran yang sangat luar biasa ya. Yang kesuwun banget kiye wisikan sani, kita saling menemani tekan jam telu kiye ya. Sing pada sehat waras selamat aja, mari ngendi-ngendi pergi anak mas undang Rizky menemani pendengar selanjutnya di Purwakarta sare. Nyong tek pamitan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Sore hari ini tepat pukul 15.03 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan adzan asar untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Tentunya pada kesempatan sore hari ini di Purwokerto sore ini bersama saya undang Rizky sampai dengan menjelang jam 19 waktu Indonesia Barat. Ini bakal menghadirkan berbagai macam informasi menarik dan juga terupdate, bukan hanya dari dalam negeri melainkan dari mancanegara. Kali ini pendengar ada informasi menarik di mana dari desa Pernasidi, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, di mana kebahagiaan tengah dirasakan pasangan peternak sapi asal desa Pernasidi, Cilongok, Banyumas. Sapi milik mereka ini terpilih menjadi hewan kurban yang dibeli oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi tersebut berasal dari peternakan Lembu Wijaya milik pasangan suami istri Ahmad Khauzi Alfata 63 tahun dan Ani Dwi Lestari 60 tahun. Keduanya mengaku tidak pernah menyangka usaha peternakan yang dirintis dari kecil ini mampu menghasilkan sapi berkualitas premium pilihan Presiden RI. Sapi yang dibeli Presiden RI merupakan jenis simental dengan bobot mencapai 1,2 ton. Ini ya, bobot yang sangat fantastis. Hewan ternak tersebut dibanderol dengan harga 128 juta rupiah setelah lolos proses seleksi yang sangat ketat. Menurut Ahmad, sapi itu awalnya didatangkan dari Solo dengan berat sekitar 800 kg. Setelah menjalani perawatan intensif dan juga pengaturan pakan yang terjaga, bobot sapi terus bertambah hingga mencapai 1,2 ton. Dirinya juga menjelaskan proses seleksi sapi kurban presiden berlangsung sekitar 2 bulan terakhir. Tim yang ditunjuk presiden bersama Dinas Peternakan Kabupaten Banyumas ini melakukan pemeriksaan dan juga survei langsung ke peternakan mereka. Selain pemeriksaan fisik, kondisi kesehatan sapi ini juga dipantau secara rutin oleh dokter hewan dari puskesmas setempat. Pemantauan dilakukan untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat dan juga layak menjadi hewan kurban Presiden 2026 ini. Dimana daging kurban ini kemudian akan dibagikan kepada masyarakat sekitar, dimana bagi Ahmad dan juga Ani, momen tersebut menjadi bukti bahwa ketekunan dan juga kerja keras dalam peternak ini mampu menghasilkan pencapaian yang membanggakan. Ini the real usaha, tidak mengkhianati hasil, mendengar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Bro, satu kali ini ada informasi yang tidak kalah menariknya, di mana suasana penuh kebersamaan dan juga toleransi di mewarnai pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di alun-alun Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Hari ini hari Rabu tanggal 27 Mei pagi. Puluhan umat non-muslim dari sejumlah gereja di kota Purwokerto ini turut membantu kelancaran ibadah yang diikuti oleh ribuan jemaah tersebut. Sejak pagi hari, para relawan lintas agama ini sudah berada di lokasi untuk membantu panitia ini mengatur jalannya pelaksanaan sholat Idul Adha 2026 ini. Mereka ini membantu mengarahkan jemaah menuju shof yang telah disiapkan, membagikan alas untuk jemaah, hingga membantu memastikan arus kedatangan jemaah ini tetap tertib dan juga lancar di kawasan alun-alun Kota Purwokerto. Salah seorang pengurus gereja Santo Yosef Purwokerto, Andrin, mengatakan dirinya merasa senang dapat ikut terlibat membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah Idul Adha. Menurutnya kegiatan tersebut ini menjadi bentuk nyata menjaga persaudaraan dan juga kerukunan antar umat beragama di Banyumas. Waduh, ini kalau misalkan lihat situasi yang demikian ini adem ya, bahwa pendengar. Di hati ini adem, toleransi antar umat beragama, saling menolong dan juga saling memberikan cinta kasih sesama umat manusia. Di mana pelaksanaan salat Idul Adha di alun-alun Purwokerto ini berlangsung khidmah dan dipadati ribuan jemaah dari berbagai wilayah di Kabupaten Banyumas. Hadir juga dalam kesempatan tersebut Bupati Banyumas Adewa Tri Lastiono bersama Wakil Bupati Banyumas Dwi Asilintarti, kemudian jajaran Forkombimda, tokoh agama serta tokoh masyarakat lainnya. Di mana usai pelaksanaan sholat, pemerintah PMK Banyumas ini menyerahkan hewan kurban secara simbolis kepada sejumlah takmir masjid dan juga sejumlah pondok pesantren di beberapa wilayah Banyumas. Penyerahan hewan kurban tersebut ini menjadi bagian dari upaya berbagi dan memperkuat kepedulian sosial kepada masyarakat pada momentum Hari Raya Idul Adha, khususnya di tahun 2026 ini.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kali ini ada informasi dari mancanegara. Biasanya kalau misalkan Idul Adha ini akan diwarnai dengan beragam informasi-informasi seputar haji ya, karena ya di Indonesia ini ya termasuk salah satu negara dengan calon haji terbanyak yang kemudian diberangkatkan ke tanah suci. Dan dari serangkaian ibadah haji ini ada yang namanya ini lempar jumroh atau jumroh ya, ini merupakan salah satu rangkaian ibadah haji, di mana dalam rangkaian lempar jumroh ini jemaah haji melemparkan batu kerikil ke arah jumroh ini ya. Tak cuma sebatas ritual, lempar jumroh ini menjadi simbol perlawanan terhadap bisikan jahat dari setan yang menyesatkan manusia. Menurut mayoritas ulama, lempar jumroh ini hukumnya wajib bagi jemaah haji, bukan termasuk rukun. Artinya jemaah haji yang tidak melakukan lempar jumroh harus membayar dam atau denda jika ingin hajinya tetap sah. Setidaknya ada 3 jenis jamrah yang dikenal, yakni jamrah ulo, jamrah wusto, dan juga jamrah kuba. Batu kerikil yang dilempar harus masuk ke dalam lubang jumroh tersebut. Setiap tahunnya ratusan batu kerikil digunakan dalam rangkaian haji ini. Pertanyaannya mendengar ya, kemana kemudian perginya batu kerikil setelah dilempar jemaah haji? Dimana dikutip dari Arab News, batu kerikil yang dilemparkan ini jatuh ke bawah dan juga mengendap di ruang bawah tanah fasilitas jamarat yang memiliki kedalaman hingga 15 meter. Serangkaian sabuk conveyor ini kemudian digunakan untuk mengumpulkan batu-batu tersebut. Batu kerikil ini menjalani proses penyaringan dan juga disemprot dengan air untuk menghilangkan debu serta kotoran-kotoran yang menempel. Kemudian yang setelah dibersihkan, kemudian dipindahkan ke kendaraan dan juga dibawa ke area khusus untuk penyimpanan, di mana batu itu akan dikelola lebih lanjut setelah berakhir musim haji. Sementara itu, dikutip dari Gulf News, Asosiasi Amal Haji dan Muktamar yang berbasis di Mekah ini bekerja sama dengan perusahaan pengembangan Kidana ini memainkan peran penting dalam melayani para jemaah haji. Tahun lalu organisasi tersebut menyediakan lebih dari 80 ribu kantong kerikil untuk ritual pelemparan batu dan mendistribusikannya di lebih dari 300 titik untuk jemaah haji di Muzdalifah, selain fasilitas jembatan Jamarat di Mina. Jadi memang karena saking banyaknya ya, hampir dari seluruh negara ini hadir di sana, kemudian ya otomatis batunya ini kerikilnya banyak juga, tapi udah ada kemudian sistem yang mengatur itu semuanya biar batu kerikil ini bisa mengalir dan juga sesuai lah ya dengan alur yang sudah ditentukan.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, alhamdulillah tiba sudah kita di pukul 15.52 waktu Indonesia bagian Barat. Ini artinya 8 menit lagi kita akan sampai di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nanti bakal dihadirkan warta berita buletin DIY Jateng, disiarkan langsung dari RRI Purwokerto dan juga di relay dari RRI Semarang, Surakarta dan juga RRI Yogyakarta. Saya harus menutup dulu untuk Purwokerto sore ini. Untuk satu jam pertama nanti akan kembali hadir Purwokerto sore ini masih bersama Undang Rizki. Tetap stay tune di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar Lintas DIY Jateng, kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto diantaranya. Kementerian Agama Kota Surakarta menghimbau panitia kurban untuk menggunakan besek dan juga daun sebagai pengganti plastik sekali pakai dalam distribusi daging kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Wali Kota Hasto Wardoyo mengharapkan ibadah kurban yang dijalankan oleh masyarakat menjadi awal mulia yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus memperkuat semangat keikhlasan, gotong royong, dan kepedulian sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Inilah Buletin Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Undang Rizky. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dari Kota Surakarta, Kementerian Agama Kota Surakarta menghimbau panitia kurban menggunakan besek dan juga daun sebagai pengganti plastik sekali pakai dalam distribusi daging kurban pada perhelatan Idul Adha 1447 Hijriah. Himbauan ini dilakukan untuk menjaga keberadaan

0: 13 Zulhijjah. Menurutnya, pelaksanaan kurban tidak hanya harus memenuhi syariat Islam, tetapi juga memperhatikan aspek kebersihan dan lingkungan. Ia menjelaskan, alas pembungkus daging kurban juga dianjurkan menggunakan daun seperti daun jati atau daun pisang. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi sampah plastik selama pelaksanaan Idul Adha.
1: Untuk distribusinya itu sesuai dengan dawuh ya, dari pemerintah Kota Surakarta. Kita minta panitia itu distribusinya tidak menggunakan plastik, ya, tetapi menggunakan besek dan alasnya menggunakan daun, apakah daun jati ya yang keset itu atau daun pisang.
0: Selain distribusi daging, Ulin juga mengingatkan panitia untuk memperhatikan pengelolaan limbah hasil penyembelihan hewan. Limbah penyembelihan dilarang dibuang ke saluran air maupun sungai karena dapat mencemari lingkungan. Menurut Ulin, penyembelihan hewan kurban sebaiknya dilakukan di rumah pemotongan hewan atau RPH. Namun, jika dilakukan di lingkungan masjid, panitia diminta tetap memperhatikan kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar.
1: Ya, kita minta agar para panitia itu memperhatikan aspek kesehatan hewan, kebersihan, dan juga pengelolaan lingkungannya. Ya, di antaranya misalnya itu menggunakan penutup atau sekat pemisah, ya, sehingga proses penyembelihan itu tidak terlihat oleh hewan kurban lainnya.
0: Ia menambahkan, hewan kurban juga harus memenuhi syarat dan ketentuan kesehatan hewan. Hewan yang disembelih wajib sehat, tidak cacat, dan cukup umur sesuai aturan yang berlaku. Kemenag Kota Surakarta berharap pelaksanaan kurban tahun ini berjalan tertib, bersih, dan ramah lingkungan. Selain menjadi ibadah, momentum Idul Adha juga diharapkan memperkuat kepedulian sosial di masyarakat. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
2: Pendengar Pro 1, informasi berikutnya. Kebisingan, kepulan debu hingga bau menyengat kini membayangi kehidupan sehari-hari warga yang tinggal di sekitar tempat pembuangan akhir atau TPA Puri Cembo Mojosongo. Akibat kondisi lingkungan yang kini memburuk, puluhan warga yang berada di zona terdampak paling dekat menyatakan siap jika lahan atau rumah mereka dibeli oleh pemerintah Kota Surakarta. Berikut laporan dari Rian Ashidiki.
3: Dari TPA itu sendiri kekurangan lahan, kami warga itu kan siap direlokasi atau dibeli lahannya.
4: Kenyamanan warga RW 39, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, kini benar-benar terenggut. Lokasi pemukiman mereka yang berbatasan langsung dengan tembok area operasional TPA Putri Cempo dan instalasi PLTSA membuat warga harus menelan dampak polusi setiap harinya. Jika dahulu warga hanya berhadapan dengan masalah bau menyengat dari gunungan sampah, kini situasinya semakin parah akibat munculnya polusi debu serta kebisingan tinggi dari aktivitas mesin di kawasan tersebut. Ketua RW 39 Mojosongo, Andri Prianto, mengungkapkan bahwa ada sekitar 20 rumah warga di sisi selatan dan barat TPA yang masuk dalam kategori zona berdampak paling parah atau ring 1. Menurutnya, rentetan polusi ini memicu keinginan dari warga sekitar agar lahan dan hunian mereka dibeli atau direlokasi oleh Pemkot Solo demi kesehatan keluarga.
3: Ada beberapa warga yang A1 lah katakanlah, untuk sekali dengan TPA itu kan ya juga punya keinginan, misalkan dari TPA itu sendiri kekurangan lahan, kami warga itu kan siap direlokasi atau dibeli lahannya.
5: Ya kurang lebihnya 20.
3: Ya sebelah belum masuk kantor TPA itu, ke selatan dan ke barat.
4: Aspirasi dan keluhan mendesak dari warga Mojosongo ini juga telah sampai ke telinga Dewan Perwakilan Rakyat daerah setempat. Pihak legislatif mengaku bahwa kondisi lingkungan di sekitar tempat pembuangan akhir tersebut memang sudah tidak kondusif bagi kesehatan warga untuk bertahan dalam jangka panjang. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Surakarta, YF Sukasno, membenarkan adanya keluhan warga terkait akumulasi polusi debu, bau, hingga kebisingan di kawasan tersebut. Kendati demikian, pihak Dewan belum bisa memberikan keputusan sepihak terkait desakan pembelian lahan pemukiman warga. Mengingat langkah relokasi tersebut membutuhkan alokasi anggaran daerah yang sangat besar. Sukasno menegaskan bahwa persoalan polusi ini akan segera dibawa dalam rapat kerja resmi bersama Dinas Lingkungan Hidup untuk dievaluasi secara total.
6: Beberapa warga menyampaikan itu minta rumah dan lahannya itu dibeli oleh pemerintah kota karena ada kebisingan, ada bau, ada debu. Kalau biasanya dulu kan hanya bau, mereka masih bisa bertahan. Tambah ada debu dan bising. Mereka sudah tidak tahan. Nah, dalam hal itu saya tidak bisa menjawab, saya menyampaikan, wah kalau dibeli anggarannya sangat besar ya. Mungkin ya nanti kita sampaikan dalam rapat kerja dengan dinas terkait dalam hal ini DLH mungkin saja.
4: Warga berharap Pemkot Solo segera mengambil langkah konkret.

0: untuk meminimalisir dampak polusi udara dan suara yang dihasilkan oleh aktivitas pengolahan sampah sebelum kondisi kesehatan lingkungan warga sekitar kian memburuk. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
1: Pendengar Pro 1, beralih informasi berikutnya dari Kota Yogyakarta. Wali Kota Hasto Wardoyo mengharapkan ibadah kurban yang dijalankan masyarakat menjadi amal mulia yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus memperkuat semangat keikhlasan, gotong royong, dan kepedulian sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Berita selengkapnya bersama Dian Parwanto.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, oh Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham.
3: Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Yogyakarta dan umat muslim yang merayakan. Dalam pesannya, Hasto berharap ibadah kurban yang dijalankan masyarakat dapat diterima sebagai amal mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasto menilai semangat berkurban tidak hanya menjadi bentuk ketakwaan dalam beribadah, tetapi juga mencerminkan nilai keikhlasan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
2: Semoga ikhtiar kita dalam berkorban bersanding dengan keikhlasan dan ketakwaan dalam beribadah diterima sebagai amal mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Hasto juga menegaskan pentingnya semangat gotong royong dalam membangun Kota Yogyakarta yang semakin sejahtera dan maju. Menurutnya, melalui kebersamaan dan solidaritas antar warga, pembangunan daerah dapat berjalan lebih kuat dan berkelanjutan. Hasto Wardoyo mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum Idul Adha untuk mempererat kepedulian, kebersamaan, serta semangat berbagi kepada sesama, khususnya bagi warga yang membutuhkan. Hasto berharap nilai-nilai pengorbanan dan solidaritas yang terkandung dalam Idul Adha dapat terus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.
2: Melalui gotong royong umat, insya Allah kita bisa mewujudkan pembangunan yang sejahtera dan maju untuk Yogyakarta dan untuk Indonesia.
3: Melalui semangat berkurban dan berbagi, masyarakat diharapkan dapat terus menjaga nilai keikhlasan dan solidaritas dalam kehidupan sehari-hari.
1: Pendengar Pro 1, beralih informasi berikutnya. Momentum Idul Adha kali ini diharapkan dapat melahirkan umat Islam yang memiliki spiritualitas ketakwaan yang kuat setelah meneladani keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dalam ritual kurban. Berita selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar.
4: Jika spiritualitas takwa, buah dari ibadah Idul Adha, menjelma dalam diri setiap muslim, apapun posisi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari, maka akan melahirkan kesalehan yang membumi.
5: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir mengajak umat Islam menjadikan Idul Adha sebagai momentum untuk menghidupkan spiritualitas ketakwaan yang membumi, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, dan juga kebangsaan. Dalam pesan Idul Adha yang disampaikan dari kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta, Haidar Nasir menyatakan kaum muslimin yang meneladani keteladanan yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka akan melahirkan pribadi yang menghadirkan kesalehan sosial secara utuh.
4: Insan yang berspiritualitas takwa akan selalu menunjukkan keteladanan hidup sekecil apapun wujudnya, seperti ketulusan, kejujuran, kerendahan hati, kesungguhan, kesabaran, kesederhanaan, kepedulian, dan segala bentuk kebajikan hidup lainnya.
5: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir juga menggarisbawahi, apabila umat Islam benar-benar mampu meningkatkan spiritualitas ketakwaan, maka akan tercermin dari akhlak mulia yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk akhlak yang ditunjukkan oleh para pemimpin dan pejabat di negeri ini.
4: Insan berspiritualitas takwa tidak akan korupsi, melakukan segala bentuk penyimpangan, menyalahgunakan kekuasaan, mengakali sistem yang sudah baik, merusak alam dan lingkungan demi keuntungan yang berlebihan, bersikap otoriter atau sekehendaknya, kebal dan anti kritik, angkuh atau takabur diri, bebal langkah meski salah, dan berbuat segala keburukan yang dilarang Tuhan, serta bertentangan dengan hukum dan etika luhur.
5: Atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah, Haidar Nasir selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga mengajak umat Islam untuk semakin memperkuat solidaritas pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah kali ini.
1: Dengar informasi berikutnya dari Kota Semarang, banjir yang merendam desa Ketitang Wetan, Kecamatan Batangan selama 3 hari terakhir memicu krisis kesehatan dan logistik warga yang terdampak. Berikut laporan selengkapnya dari Agus Pambudi.
6: Banjir yang merendam desa Ketitang Wetan selama 3 hari memicu krisis kesehatan korban terdampak semakin mengkhawatirkan. Ratusan warga mulai terserang demam, mual, pusing, serta gatal-gatal akibat lingkungan banjir yang belum surut sepenuhnya. Korban banjir, Darti, mengaku sejak banjir mengendangi rumahnya, dia tidak bisa beraktivitas maupun memenuhi kebutuhan hidup keluarga karena tempat masak tergenang banjir.
7: Yang dikeluhkan masyarakat, obat-obatan, bantuan pangan, kantongnya benura kering, kesehatan, gatal-gatal, pusing itu, rangan, gatal-gatal, rangan.
6: Sementara itu, tim kesehatan Puskesmas Batangan, Endang Sulistiawati, harus menerjang banjir untuk memberikan pelayanan medis kepada warga terdampak. Karena dia harus mendatangi rumah warga secara door-to-door karena banyak kelompok rentan kesulitan menjangkau posko kesehatan setempat.
8: Ini udah banjir hari ketiga, Pak. Ya, keluhan biasanya gatal-gatal, kayak gitu, pusing, seperti itu ya, Pak. Ya, warga sangat support, bisa saling kooperatif lah dengan bidan desanya. Saat ini karena PKD tidak bisa diakses oleh warga, jadi sementara di tempatnya Bapak Inggi.
6: Selain membuka layanan kesehatan keliling, pemerintah desa juga siaga mendirikan posko kesehatan darurat di rumah kepala desa setempat. Warga meminta pemerintah bergerak cepat menangani keluhan warga, terutama distribusi logistik dan pelayanan kesehatan. Dampak banjir kiriman yang terus menggenang hingga hari ketiga ini, sebanyak 500 unit rumah terendam dan 1.500 jiwa terdampak langsung. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih informasi berikutnya, sapi jenis peranakan simental pemberian Presiden Prabowo Subianto bakal disembelih di Desa Lebo Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Sapi bernama Bimanyu ini sebelumnya telah melewati berbagai proses seleksi, mulai dari kesehatan dan juga laboratorium. Selengkapnya dilaporkan oleh Heri Isyanto.
9: Presiden Prabowo Subianto kembali menyalurkan sapi kepada masyarakat Kabupaten Batang, yakni sapi jenis peranakan simental dengan berat 1 ton. Sapi milik Sugeng, peternak asal Reban itu, sebelumnya telah mengikuti seleksi dan pemeriksaan kesehatan ketat oleh tim medis veteriner Dispaperta Batang, sehingga layak untuk dikurbankan ke Masjid Jami Al-Mubarok, Desa Lebo, Gringsing, Kabupaten Batang. Petugas medis veteriner Dispaperta Batang, Dr. Hewan Ambar Puspitaningrum, memastikan sapi kurban milik Presiden Prabowo Subianto telah menjalani pemeriksaan kesehatan secara fisik. Berat badan pun terus mengalami peningkatan dengan pemberian pakan alami, sehingga pada hari H penyembelihan, bobot mengalami peningkatan yang signifikan.
10: Sapi Pak Prabowo itu sendiri itu berasal dari Kecamatan Reban di Desa Karanganyar, yaitu milik Bapak Sugeng. Kemarin kita sudah periksa kesehatannya, kita juga sudah ambil prosesnya untuk uji parasit di laboratorium, hasilnya negatif, jadi kemungkinan besar sapi tersebut sehat.
11: Kalau tahu spesifikasi sapi ini sebenarnya mungkin tidak terkena amat.
10: Sapinya itu peranakan simental ya. Berat badannya kalau itu pas kita pertama datang itu 900-an kilo. Mungkin sekarang sudah hampir 1 ton ya. Kalau untuk penyembelihannya sendiri, kalau kemarin the info dari bagian keserah, itu Bupati memilih untuk disalurkan di Masjid Jami Al-Mubarok, Desa Lebu, Gringsing. Kalau untuk kisaran karkasnya mungkin sekitar hampir 500 kilo ya, kalau untuk karkasnya saja. Jadi mungkin kalau misal dibagikan, kalau di Lebu sendiri kemarin itu katanya ada sekitar 1000-an lebih kakak.
9: Di sisi lain, ia bersama tim medis veteriner juga telah melakukan cek kesehatan hewan kurban di sejumlah sampel pengepul. Bagi masyarakat yang ingin membeli hewan kurban, pastikan kondisi hewan sehat. Di antaranya dengan ciri-ciri mata terlihat berbinar, hidung basah, kulit mengkilap, dan gemuk. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, beralih informasi berikutnya kali ini, informasi dari Purwokerto. BPBD Kabupaten Banyumas menyiapkan dropping air bersih untuk mengantisipasi kekeringan di musim kemarau. Berikut laporan selengkapnya oleh Faisal Rehan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banyumas menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi potensi dampak musim kemarau yang diprediksi berlangsung lebih lama pada tahun ini. Salah satu upaya yang telah disiapkan adalah program dropping air bersih bagi wilayah rawan kekeringan. Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banyumas Awal Sudiono mengatakan pihaknya telah menyiagakan mekanisme penyaluran bantuan air bersih apabila kebutuhan masyarakat tidak lagi dapat dipenuhi dari sumber air yang tersedia di desa. Menurutnya, penyaluran bantuan akan dilakukan berdasarkan permohonan resmi dari pemerintah desa yang terdampak kekeringan. Dengan mekanisme tersebut, BPBD Banyumas dapat memastikan distribusi bantuan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan.
13: Antisipasi apabila nanti terjadi musim kemarau waktunya agak panjang, kita sudah persiapan untuk dropping air bersih melalui permohonan dropping air bersih desa-desa. Yang jelas mereka harus efisien terhadap penggunaan air, apalagi saat ini musim kemarau agak panjang diperkirakan oleh BMKG.
12: Berdasarkan pemetaan BPBD Banyumas, terdapat sekitar 19 kecamatan yang memiliki potensi mengalami kekeringan saat musim kemarau. Wilayah tersebut antara lain Kecamatan Gumlar, Lumbir, Wangon, Pekuncen, Jatilawang, Rawalo, Kebasen, Tambak, Sumpiu hingga Kemranjen. Selain menyiapkan bantuan air bersih, BPBD Banyumas juga terus berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk memantau perkembangan kondisi sumber air di wilayah masing-masing. Langkah ini dilakukan agar penanganan dapat segera dilakukan ketika terjadi penurunan ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Faisal Raihan melaporkan.
1: Mendengar informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Banyumas kembali menghadirkan Banyumas Job Fair 2026 sebagai salah satu strategi memperluas kesempatan kerja sekaligus menekan angka pengangguran dan kemiskinan di daerah. Berikut laporan dari Vinta Nurfauzia.
14: Pemerintah Kabupaten Banyumas kembali menggelar Banyumas Job Fair 2026 sebagai upaya mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan serta menekan angka pengangguran di wilayah Banyumas. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinakeren Kabupaten Banyumas, Maya Yuliani Makudi, mengatakan bahwa tujuan utama Banyumas Job Fair ini adalah memfasilitasi pencari kerja dan pemberi kerja dalam satu event terpadu agar peluang kerja masyarakat semakin terbuka. Menurut Maya, pelaksanaan Banyumas Job Fair sendiri juga menjadi salah satu langkah pemerintah daerah untuk membantu mengurangi angka kemiskinan melalui peningkatan penempatan tenaga kerja. Di tahun ini, sebanyak 56 perusahaan telah bergabung dengan menyediakan lebih dari 2.300 lowongan pekerjaan dari berbagai sektor seperti retail, manufaktur, perhotelan, perbankan, hingga telekomunikasi.
15: Tujuan utama pastilah untuk memfasilitasi pencari kerja dan pemberi kerja pada suatu tempat ya event untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Banyumas. Perusahaan yang berpartisipasi sampai dengan saat ini sudah 56 perusahaan dan dengan formasi jabatan sampai dengan saat ini 226 untuk lokernya di 2.300-an dan ini mungkin bertambah ya karena biasanya perusahaan pada waktu mendaftar sudah memasukkan jabatan dan formasi tetapi mungkin bisa berubah sampai pas persiapan itu.
14: Banyumas Job Fair 2026 akan dilaksanakan secara hibrid yaitu melalui sistem daring dan luring. Pencari kerja sudah dapat melakukan pendaftaran melalui platform Simak Kerja Mas di website Dinakeren Banyumas untuk melihat perusahaan peserta maupun posisi lowongan yang tersedia. pada pelaksanaan tahun lalu. Banyumas Job Fair sendiri berhasil membantu sekitar 1.500 penempatan tenaga kerja, sehingga pemerintah Kabupaten Banyumas berharap capaian tahun ini dapat meningkat sehingga semakin banyak warga memperoleh pekerjaan dan angka pengangguran di daerah dapat ditekan. Masyarakat khususnya pencari kerja juga dihimbau segera menyiapkan dokumen persyaratan seperti CV dan melakukan pendaftaran lebih awal agar mempermudah proses saat pelaksanaan Job Fair nanti. Vinta Nurfauzia melaporkan.
1: Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan. Untuk pertama kalinya jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 tim, membuka peluang lebih besar bagi negara-negara non-unggulan untuk bisa tampil di panggung dunia. Selengkapnya bedah tim Piala Dunia disampaikan Damara Sakti.
16: Tim Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
17: Piala Dunia 2026 dipastikan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 tim. Hal ini membuka peluang lebih besar bagi negara-negara non-unggulan untuk tampil di panggung dunia. Turnamen yang akan digelar bersama di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu akan menggunakan format baru dengan 12 grup yang masing-masing dihuni 4 tim. Dua tim terbaik di setiap grup akan lolos otomatis ke fase gugur, sementara 8 tim peringkat ketiga terbaik juga berhak melaju ke babak 32 besar. Perubahan format tersebut dinilai memberi keuntungan tersendiri bagi tim-tim kuda hitam yang selama ini kesulitan menembus putaran final Piala Dunia. Sejumlah laga potensial seperti pertemuan Curaçao menghadapi Jerman maupun Tanjung Verde melawan Spanyol diprediksi menghadirkan dinamika menarik di fase grup. Meski secara kualitas terdapat perbedaan cukup jauh, pertandingan antara tim kecil dan negara besar tetap dinilai mampu menghadirkan kejutan sekaligus pengalaman berharga bagi negara peserta baru. Namun di sisi lain, format baru ini juga memunculkan kekhawatiran terkait kualitas pertandingan fase grup yang dinilai berpotensi menghadirkan laga dengan hasil mudah ditebak. Selain itu, penambahan jumlah peserta turut berdampak pada meningkatnya jumlah pertandingan secara signifikan. Jika sebelumnya Piala Dunia hanya memainkan 64 laga, pada edisi 2026 jumlah pertandingan meningkat menjadi 104 laga. Kondisi ini diperkirakan akan mempengaruhi kebugaran pemain, terutama setelah mereka menjalani padatnya kompetisi musim 2025-2026 bersama klub masing-masing. Liga-liga top Eropa diperkirakan hanya memberikan waktu jeda singkat sebelum dimulainya musim baru 2026-2027. Bahkan tim yang melaju hingga final berpotensi memainkan 8 pertandingan dalam rentang sekitar 38 hari. Dengan kondisi ini, faktor kebugaran dan rotasi pemain diprediksi menjadi tantangan utama sepanjang Piala Dunia 2026 nanti.

0: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, laporan dari Damara Sakti RRI Purwokerto mengakhiri buletin Lintas DIY Jateng yang disiarkan dari RRI Purwokerto. Saya undang Rizky dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Resensi Buku. The Bluest Eye adalah novel yang ditulis oleh Toni Morrison, pertama kali diterbitkan pada tahun 1970. Buku ini mengeksplorasi isu ras, identitas, dan kecantikan melalui kisah seorang gadis Afrika-Amerika muda bernama Pecola Breedlove. The Bluest Eye mengisahkan tentang Pecola Breedlove, seorang gadis kulit hitam yang tumbuh di kota Lorain, Ohio selama tahun 1940-an. Dia menghadapi diskriminasi dan prasangka rasial, serta pelecehan dan pengabaian dari keluarganya sendiri. Pecola memiliki obsesi terhadap standar kecantikan kulit putih, terutama ingin memiliki mata biru yang dia yakini akan membuatnya dicintai dan diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Tema utama dalam novel ini adalah internalisasi rasisme dan dampaknya pada identitas dan harga diri individu. Morrison menunjukkan bagaimana masyarakat yang memuja standar kecantikan kulit putih dapat menghancurkan kepercayaan diri orang kulit hitam, dan bagaimana hal ini bisa merusak generasi yang lebih muda. Konflik utama dalam novel ini adalah antara Pecola dan lingkungannya, serta perjuangannya untuk menemukan identitas dan nilai dirinya. Pada akhirnya, Pecola mengalami krisis mental dan berakhir dalam keadaan delusi, berpikir bahwa dia telah memperoleh mata biru yang diimpikan. The Bluest Eye memberikan komentar yang kuat tentang dampak psikologis rasisme dan standar kecantikan yang tidak realistis. Buku ini mendorong pembaca untuk mempertanyakan definisi kecantikan dan bagaimana tekanan sosial dapat mempengaruhi individu. Melalui kisah tragis Pecola, Morrison mengajak pembaca untuk merenungkan bagaimana masyarakat dapat menyembuhkan dan mendukung individu yang rentan. Demikian esensi buku The Bluest Eye, karya Toni Morrison. Dari RRI Purwokerto, untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar mitigasi bencana program Kentongan RRI Purwokerto. Kembali hadir menemui Anda sore hari ini dan kita akan menyimak info-info tentang mitigasi kebencanaan. Bersama saya undang Rizky dengan koordinator mitigasi bencana Januar Adi. Mendengar, kita akan awali info Siaga Negeriku kali ini dengan mendengarkan info dari perakiraan cuaca dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap bersama dengan Mas Adnan. Selamat sore Mas Adnan, silakan dengan info sore hari ini.
3: Menyampaikan perakiraan cuaca untuk Kabupaten Banyumas berlaku pada sore hari ini hingga esok pagi. Secara umum cerah perawan hingga perawan pada sore hari ini hingga tengah malam. Kemudian potensi hujan tidak merata masih dapat umumnya di wilayah bagian selatan dan timur Kabupaten Banyumas seperti di Kepasan, Pemberan, Sumpyuk, Laks, Magede, Kalibur, Soktara, dan Kembara yang berlangsung tengah malam dan intensitas yang dan tidak merata. Kemudian itu prediksi berkisar antara 20 dan 27 derajat Celcius. Angin bertiup dari timur dengan kecepatan 10 per jam dan kelembapan berkisar antara 83-95%. Kemudian perkiraan cuaca terkemudian sore ini hingga hari Jumat. Secara umum perawan yang perawan dari hingga potensi cenderung merata tidak jadi wilayah yang selatan dan barat buat tajam wilayah dan mulutnya pertemuan Bung Laut dan kecepatan di Sukihan tetap bangun Nusa Tenggara yang intensitasnya ringan dan tidak merata. Kemudian suhu berkisar antara 23 hingga 28 Celcius, angin berderalah timur kecepatan 25 meter per jam dan kelembapan antara 90-95%. Belum ada peringatan dini tapi Banyumas Cilacap, namun jika ada informasi yang signifikan perubahan signifikan akan kami infokan lebih nantinya di media sosial maupun di aplikasi BMKG yang dapat diinstal di Facebook. Demikian
2: Baik, terima kasih Mas Adnan atas informasinya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mas Adnan.

0: Pendengar, beralih informasi, berikutnya jumlah penyalahgunaan obat-obatan tertentu di Kabupaten Banyumas masih tinggi dan tercatat sebanyak 41% yang menjalani rehabilitasi berasal dari kalangan pelajar. Selengkapnya dilaporkan oleh Yanuar Adi.
1: Penyalahgunaan obat-obatan tertentu di kalangan pelajar dan generasi muda masih menjadi ancaman serius, termasuk di Kabupaten Banyumas. Kepala BNN Kabupaten Banyumas Iwan Irmawan mengatakan, obat-obatan seperti Heximer, Tramadol, dan Alprazolam masih menjadi jenis yang paling banyak disalahgunakan. Bahkan pihaknya sempat menemukan penyalahguna yang sudah mulai menyalahgunakan obat sejak usia 12 tahun. Dia melanjutkan, berdasarkan data pada tahun 2025, tercatat sebanyak 106 kasus dengan 133 tersangka terkait penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di wilayah Banyumas. Jumlah barang bukti terbanyak dari kasus tersebut yaitu psikotropika sebanyak 32%, disusul dengan obat daftar G sebanyak 27%. Hal ini menunjukkan permasalahan penyalahgunaan obat masih marak di wilayah Kabupaten Banyumas. Menurutnya, penyalahgunaan obat-obatan tertentu dapat memicu berbagai dampak negatif mulai dari gangguan kesehatan, stres dan depresi, menurunnya prestasi belajar, rusaknya hubungan sosial, hingga tindak kriminalitas.
2: 41% pasien kami adalah pelajar usia produktif, Bapak Ibu, 15-20 tahun, SD 6 orang, SMP 44 orang, SMA 14 orang, usia produktif. Fatal atau fatal? Fatal. Nah, ini contoh-contohnya ya. Heximer, ya, obat keras, mengandung THC, HCL, nama populer di kalangan pelajar, X. Kuningan, Trihek, seretan, pil sapi.
1: Sebagai langkah penanganan, BNN Kabupaten Banyumas terus mengoptimalkan layanan rehabilitasi rawat jalan, rawat inap, intervensi berbasis masyarakat, serta menggencarkan penyuluhan P4GN dan tes urin di lingkungan sekolah maupun masyarakat. BNN Banyumas juga mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat pengawasan lingkungan, membangun komunikasi yang baik dalam keluarga, serta berani menolak penyalahgunaan narkoba demi mewujudkan Banyumas bersinar atau bersih dari narkoba. Yanuar Adi melaporkan.

0: Awalnya hanya tumpukan daun kering. Lalu kita selipkan bungkus plastik, botol bekas hingga styrofoam. Tapi api itu tidak benar-benar menghilangkan sampah. Dia hanya mengubahnya menjadi racun yang terbang, menyelinap di bawah pintu tetangga, dan masuk ke paru-paru anak-anak kita. Setiap kepulan asap hitam yang kita buat adalah napas yang kita curi dari orang lain. Dioksin, karbon dioksida, itu bukan sekedar istilah kimia. Itu adalah ancaman nyata bagi jantung dan pernafasan keluarga kita. Mari berhenti membakar sampah. Bukan karena takut denda atau aturan hukum, tapi karena kita peduli pada hak orang lain untuk menghirup udara bersih.
1: Dengar, beralih informasi berikutnya. Meski pada Idul Adha kali ini tidak terjadi wabah PMK seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga mengingatkan masyarakat akan pentingnya memastikan kesehatan hewan kurban sebelum disembelih. Berikut laporan dari Fitri Hasana.
2: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DP3 Purbalingga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kondisi hewan sebelum disembelih pada saat Hari Raya Idul Adha. Petugas menegaskan bahwa hewan yang menunjukkan tanda-tanda sakit sangat tidak direkomendasikan untuk dijadikan hewan kurban karena dinilai belum memenuhi syarat kesehatan. Hewan kurban yang disembelih harus berada dalam kondisi prima, sehat, dan layak konsumsi. Hewan yang sehat dan sempurna tidak hanya sekedar memenuhi syarat sah secara syariat ibadah, tetapi juga menjadi jaminan mutu kualitas daging yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat luas. Kepala UPT Puskeswan Purbalingga Supriyono mengatakan, edukasi ini menyusul petugas menemukan banyak kambing dan domba yang mengalami sakit mata atau belekan saat melakukan pemantauan di pasar hewan Purbalingga menjelang Idul Adha. Menurutnya, penyakit belekan pada hewan ternak jika dibiarkan tanpa penanganan yang cepat dan tepat berpotensi menyebabkan kebutaan. Selain belekan, saat pemeriksaan kesehatan hewan kurban, petugas juga kerap menemui kambing maupun domba yang cacingan bahkan diare.
3: Karena kambing itu kan datang dari mana-mana ya, dari pasar ke pasar dan dari kambing-kambing capek. Belekan, kalau belekan di kambing dan domba itu biasanya jadi nanti putih itu buta. Itu maksudnya cacat sih, jadi biasanya nggak boleh. Jadi kita antisipasi itu. Belek, kemudian diare, kalau diare itu cepat banget ya, nanti cepat kurus. Kemudian tadi yang cacing hati.
2: Supriyono menambahkan edukasi ini dilakukan demi memastikan seluruh daging kurban yang dikonsumsi oleh masyarakat benar-benar aman, sehat, utuh, dan bebas dari penularan penyakit. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Mendengar Pro 1 sampai di sini Siaga Negeri kali ini, salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
4: Sampai di sini Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta. Sampai jumpa.

Mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebabkan

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitungnya tuh support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Sonten pawartos ingkang wigati Kementerian Agama Kabupaten Banyumas nyatat menawa ing pelaksanaan salat Idul Adha 1447 Hijriah mau esuk ono 1700 titik kewan kurban bantuan ke masyarakat dan soko presiden kanggo masyarakat Kabupaten Cilacap ing Idul Adha tahun iki disalurakan ning musala Al-Falah Dusun Sidosari RT CJRW 5 Desa Tambaksari Kecamatan Kedung Reja. Ya keping warta ketok tular kawasan Deni undang Rizki. Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

sapi 4.000 ekor, wedhus 11.100 ekor lan selebihe domba. Sementara kuwi kanggo tingkat Kabupaten Banyumas, pelaksanaan salat Idul Adha di pusat nang alun-alun Purwokerto sing dikeni langsung Bupati Banyumas lan ewonan masyarakat Banyumas. Kewan kurban bantuan kemasyarakatan saka Presiden RI kanggo masyarakat Cilacap ning Idul Adha taun iki disalurakan ning Musala Al-Fala Dusun Sidosari RT 1 RW 5 Desa Tambaksari Kecamatan Kedung Reja Cilacap. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Sigit Widianto ngomong sapi bantuan kuwi rencananya bakal disembelih nang lokasi kasebut sadurunge dagingnya dibagi-bagi no marang masyarakat sekitar. Sapi bantuan presiden sing disaluraken kuwi jenis limousin kanti bobot luwi soko siji ton. Waktu penimbangan pungkasan sadurunge proses agak tuku bobot sapi kecatet tekan 1.007 kilogram kanti nilai taksiran sekitar 110 juta rupiah. Sedina sadurunge Idul Adha utawane wingi pemerintah permintaan usaha jasa asah pesolan golok nen Kota Tegal mulai ngalami lonjakan permintaan sing cukup signifikan. Kenaikan omset musiman iki dipicu amarga akeh pengurus masjid dan tim jegal sing pengen ngondisi kake alat sembelihe ben siap dienggo. Pemilik usaha rumah pisau Tegal, Isa Herriansyah, ngerangkan menawan momentum menjelang Idul Adha utawane pada kurban kuwi tansah dadi periode paling sibuk kanggo lini bisnis sajrone setahun. Diwene ketergantungan masyarakat marang alat sembelih sing landep gawe pesanan terus milih tanpa mandek saka macam-macam daerah. Iso uga nerangake rumah pisan Tegal wiwit fokus ngerjake maintenance lan ngasah alat kurbane sejak mlebu wulan Syawal. Dene kanggo pembuatan pisau custom sementara iki ditunda disit nganti pelaksanaan Idul Adha taun iki rampung. Pendengar informasi salajengipun pun Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Cilacap buka layanan pembayaran sekaligus pengelolaan dan kanggo jemaah dam utawane denda kanggo jemaah haji asal Kabupaten Cilacap ning musim haji tahun iki. Program iki uga dadi bagian soko pemberdayaan peternak lokal lewat kelompok binaan Basnas sing ngembangake ternak wedhus lan kambing ning bagian wilayah Kabupaten Cilacap. Wakil Ketua Basnas Cilacap Ahmad Holil ngomong tahun iki pihak yang nampo sekitar 250 ekor hewan dalam soko adam soko jemaah haji asal Cilacap. Informasi selajengi pun seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2016-2017 nang Kabupaten Banyumas bakal dilaksanakan secara daring atau online. Senajan periode pendaftaran anyar dibuka nang pertengahan Juni 2016. Dinas Pendidikan Banyumas wis nindahake pirang-pirang persiapan. Kepala Seksi Kasih Kurikulum SD saka Dinas Pendidikan Banyumas Muhammad Robani nyampaikan menawa pihake wis ngadekna sosialisasi sawise surat keputusan juknis SPMB online metu. Sosialisasi kuwi dilakokna lewat media sosial lan langsung marang koordinator wilayah kecamatan utawane Korwilcam, dindik, operator sekolah, guru, tekane wong tuane murid. Pendengar pro siji pemerintah Kabupaten Banyumas lewat Dinas Tenaga Kerja Operasi lan UMKM Dina Karin Bali gelar Banyumas Job Fair 2016 minangka upaya kanggo menemukan para pencari kerja karo perusahaan sekaligus kanggo nyuda angka pengangguran yang wilayah Banyumas. Tahun ini ada 56 perusahaan sing dipastikan melu partisipasi kanti nyediakan lebih soko 2.300 lowongan kerja soko macam-macam sektor usaha. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja lan Transmigrasi Dina Keren Kabupaten Banyumas Maya Yuliani Makudi ini nerangkan menawa penyelenggaraan Banyumas Job Fair 2016 ini duweni tujuan kanggo memfasilitasi ketemune pencari kerja lan pemberi kerja nang siji acara terbaru.
Cekap.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kali ini ada informasi untuk cek fakta sore hari ini di Purwokerto sore ini. Dimana ada akun TikTok dengan username Dana Hibah 369 pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Ini mengunggah video yang memperlihatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ini menuturkan narasi sebagai berikut. Berhubung Idul Adha sudah dekat, saya mencari 200 orang yang mau saya bantu hubungi saya sekarang. Untuk mendaftarkan diri Anda hingga Jumat tanggal 22 Mei 2026, unggahan tersebut telah di like 3.400an akun, kemudian menuai 1.700an komentar, serta di share ya, atau mungkin di repost lebih dari 1.300 kali. Dimana kebenaran klaim dengan memasukkan tangkapan layar video tersebut ke Google Image Search. Ini hasilnya ditemukan video serupa juga di unggah oleh kompas.com pada Selasa 9 September 2025. Diketahui konteks asli video adalah momen upacara serah terima jabatan ya, di mana sama sekali tidak membahas bagi-bagi dana Pak Purbaya. Menkeu Purbaya yang saat itu baru saja dilantik memuji kinerja pendahulunya yakni Ibu Sri Mulyani Indrawati dalam menjaga kestabilan fiskal Indonesia. Di mana video tersebut juga dimasukkan, disubmit ke alat pendeteksi AI havemoderation.com. Diketahui audio konten tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI. Probabilitas atas kemungkinannya mencapai 99,2% ya, dibikin oleh kecerdasan buatan. And then kesimpulannya adalah konten yang beredar adalah hasil rekayasa buatan. Kecerdasan buatan di mana probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,2%. Jadi unggahan video berisi klaim Menteri RI Purbaya Yudi Sadewa bagi-bagi dana di Idul Adha tahun ini merupakan konten palsu atau fabricated konten ya pendengar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar Pro satu kali ini ada informasi dari Cilacap, di mana kebakaran terjadi di rumah warga di Jalan Kemuning, Kelurahan Saliwangi, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap pada hari Senin tanggal 25 Mei kemarin. Kebakaran terjadi sekitar pukul 5.30 pagi dan diduga dipicu oleh kebocoran pada regulator kompor gas saat pemilik rumah ini sedang memasak. Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Cilacap, Gatot Arif Widodo ini mengatakan peristiwa tersebut bermula saat pemilik rumah sedang memasak di dapur. Karena panik, pemilik rumah langsung keluar meminta bantuan warga sekitar untuk membantu memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Menurut kesaksian korban, ini tiba-tiba regulator berbunyi dan api dari kompor ini menyambar ke bagian regulator tabung gas. Warga ini kemudian menghubungi pos damkar Cilacap untuk kemudian meminta bantuan penanganan kebakaran. Petugas damkar yang menerima laporan langsung menuju lokasi dan melakukan penanganan serta pendinginan area yang terbakar. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut, namun kebakaran menyebabkan kerugian material diperkirakan mencapai 1 juta rupiah. Gatot juga ini menghimbau masyarakat untuk selalu memeriksa kondisi regulator LPG dan selang gas secara berkala untuk mencegah kebakaran akibat kebocoran gas LPG rumahan.

0: Idul Adha menjadi momen terbaik untuk berbagi dan mengembangkan usaha. Mulai dari tambahan modal dagang, pengembangan usaha, hingga kebutuhan keluarga. Kini lebih mudah bersama PT BPR PKK Purwokerto. Dengan kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumtif, bunga ringan hanya 0,75% per bulan. PT BPR PKK Purwokerto mempunyai 25 kantor cabang di seluruh Kabupaten Banyumas. Pelayanan yang cepat, persyaratan mudah, dan bunga yang ringan. Rayakan Idul Adha lebih tenang dan penuh berkah bersama PT BPR PKK Purwokerto. Mitra terpercaya dan terjamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugeng Priyono, Direktur Utama PT BPR PKK Purwokerto Persada, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat bergerban membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum.

Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga macam orang yang tidak ada ketakutan pada hari kiamat, yang penuh dengan huru hara dan tidak akan dihisab ke atasnya. Mereka berjalan dengan penuh gembira di atas timbunan kasturi hingga semua manusia selesai dihisab. Seorang yang membaca Al-Quran semata-mata karena Allah dan kemudian mengimami orang banyak di dalam sholat sedangkan mereka sangat senang kepadanya. Orang yang mengajak orang lain untuk mendirikan sholat semata-mata karena Allah. Orang yang berbuat baik terhadap tuannya ataupun terhadap orang-orang bawahannya. Hadis riwayat Tabrani.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

satu dimana-mana ada berada tentunya masih bersama saya undang Rizky di Purwokerto sore ini. Tentunya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi pendengar yang menunaikan Purwokerto sore ini dengan rangkaian informasi terup to date lainnya masih akan hadir membersamai anda semuanya. Tetap stay tune saja di Pro 1 kanal informasi dan

0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Menjelang kick off Piala Dunia 2026 di Amerika Utara, Timnas Portugal datang dengan kekuatan penuh dan sebuah misi bersejarah. Sorotan utama kembali tertuju pada sosok kapten veteran Cristiano Ronaldo yang kini telah menginjak usia 41 tahun. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama reporter Yanuar Adi.
2: Di usianya yang telah menyentuh 41 tahun, Ronaldo membuktikan bahwa rasa laparnya di atas lapangan hijau belum usai. Konsistensinya mencetak gol bersama Al Nassr FC membuat peraih 5 trofi Ballon d'Or ini tetap dipercaya menjadi pilar krusial timnas Portugal. Turnamen ini juga sekaligus menjadi panggung bagi CR7 yang sedang memburu rekor fantastis 1000 gol sepanjang karir. Setelah sejauh ini sukses mengantongi 973 gol resmi. Meski sosok Ronaldo masih menjadi magnet utama, Timnas Portugal yang akan berlaga pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 nanti datang dengan wajah yang berbeda. Sang pelatih Roberto Martinez telah sukses meracik sebuah generasi emas baru sehingga Portugal tak lagi bergantung sepenuhnya pada sang mega bintang dan tampil sebagai tim yang jauh lebih seimbang dan mematikan. Kedalaman skuad Portugal saat ini dinilai memiliki kualitas merata dari para pemain kunci di klub-klub elit Eropa. Di sektor tengah, aliran bola dan kreativitas sepenuhnya dikendalikan oleh trio gelandang jenius Bruno Fernandes, Bernardo Silva, dan Vitinha. Sementara untuk benteng pertahanan, ketangguhan Ruben Dias akan ditopang oleh agresivitas bek sayap modern seperti João Cancelo dan Nuno.

0: secara kualitas di atas kertas. Skuad Portugal diprediksi mampu melenggang mulus dan menembus babak gugur, dan membawa mereka semakin dekat dengan potensi pertemuan epik melawan Argentina dan Lionel Messi di fase selanjutnya. Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada ini diyakini kuat akan menjadi tarian terakhir bagi Cristiano Ronaldo di panggung sepak bola internasional. Trofi emas Piala Dunia adalah satu-satunya kepingan besar yang belum melengkapi lemari prestasinya. Dan menjuarai Piala Dunia akan menjadi skenario penutup karir paling sempurna bagi sang legenda.
1: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
2: Rosatul Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Satu dimanapun Anda berada, tentunya momen Idul Adha ini ya tentunya bukan hanya terjadi di Indonesia saja ya. Ini kali ini ada, saya akan mendeskripsikan beberapa momen atau mungkin kayak foto-foto yang menggambarkan suasana Idul Adha di berbagai negara, di mana umat muslim di berbagai negara yang merayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh hikmat dan tradisi khas masing-masing daerah atau mungkin negaranya. Dari kawasan masjid bersejarah hingga ruang publik terbuka, momen hari raya kurban ini menghadirkan potret kebersamaan umat Islam di berbagai belahan dunia. Seperti misalnya di Rusia, ribuan umat muslim memadati Masjid Katedral Moskow untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Jemaah berubah hingga ke halaman dan jalan-jalan sekitar masjid. Sementara gemah takbir terdengar di tengah suasana pagi kota di Moskow, Rusia nih berdengar. Kemudian setelah dari Rusia, kita beranjak ke Irak, di mana kompleks makam Imam Husain dan Imam Abbas di kota Karbala, Irak. Ini dipenuhi jemaah yang datang untuk berdoa dan juga mengikuti rangkaian ibadah Idul Adha 2026 ini. Sementara di Qatar, pendengar, stadion yang biasanya digunakan untuk perhelatan sepak bola ini berubah menjadi lokasi ibadah massal dengan ribuan jemaah memenuhi area lapangan. Keluarga Palestina juga ini merayakan Idul Adha di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, kawasan yang juga dikenal oleh umat Yahudi sebagai Temple Mount. Ini dipadati jemaah yang datang untuk melaksanakan sholat dan juga merayakan hari raya bersama dengan keluarga nih ya. Di Malaysia, tetangga dekat kita, suasana Idul Adha ini juga diwarnai prosesi penyembelihan hewan kurban di kawasan Ampang. Seekor hewan kurban yang tampak berusaha melepaskan diri sesaat sebelum disembelih nih pendengar ya. Dan tentunya masih banyak yang lainnya nih, keseruan-keseruan dan juga kekhidmatan acara, rangkaian acara Idul Adha 2026 ini.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Rosatu.
3: Rosatu Purwakarta.
2: Channel informasi dan inspirasi.

Di pagi yang hening, saat langit masih memeluk bumi dengan lembut, ada kisah yang selalu hidup setiap Idul Adha. Kisah abadi tentang ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Seorang ayah diuji untuk melepas yang paling ia cintai, dan seorang anak memilih taat tanpa keraguan. Dari situlah kita belajar arti keikhlasan yang sesungguhnya. Kurban bukan sekedar menyembelih, tetapi tentang merelakan, menahan ego, dan berbagi dengan tulus. Saat daging kurban dibagikan, yang sampai bukan hanya makanan, tapi juga rasa peduli. Menguatkan kebersamaan, mendekatkan yang jauh, dan mengingatkan kita bahwa kebahagiaan terasa lebih utuh ketika kita berbagi. Karena sejatinya, kurban bukan tentang apa yang kita lepaskan, melainkan apa yang tumbuh di dalam hati.

Wiwit Armada nih masih menemani kebersamaan kita di Purwokerto sore ini. Mendengar kali ini ada informasi dari Purbalingga di mana Persibangga Purbalingga ini akan menghadapi Silva Kalteng FC pada laga perdana grup D babak 64 besar putaran nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Pertandingan tersebut ini dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Guntur Daryono Purbalingga mulai pukul 13.30. Jadwal tersebut diketahui berdasarkan rilisan resmi babak 64 besar putaran nasional Liga 4 Piala Presiden 2026 yang dikeluarkan oleh PSSI. Manajer Persibangga Uut Rias Yanuar mengatakan seluruh pertandingan grup D ini akan digelar di Stadion Guntur Daryono Purbalingga. Ia juga menjelaskan seluruh pertandingan grup D ini akan dimainkan di Stadion Guntur Daryono kecuali laga terakhir yang harus digelar secara bersamaan. Sementara pada laga ketiga tim berjuluk Laskar Jenderal Sudirman dijadwalkan akan menghadapi runner-up Liga 4 Sumatera Barat PSPP Padang Panjang pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Diketahui Persibangga tergabung bersama Silva Kalteng FC, Wahana FC dan juga PSPP Padang Panjang di grup D babak 64 besar putaran nasional Liga 4 Piala Presiden 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sore hari ini saya akan membacakan panggilan sidang di mana memanggil kepada Sumeri Karta Subrata, terakhir beralamat di Jakarta Pusat namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti, namun maksud kami alamatnya dengan jelas dan pasti namun setidaknya masih di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat satu, supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Banyumas di Jalan Pramuka nomor 9 Banyumas pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 pukul 10 pagi, sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Siti Fatimah, selanjutnya disebut sebagai penggugat dengan alamat di Desa Karangduren RT 01 RW 03 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas melawan 1 Sumeri Karta Subrata, selanjutnya disebut sebagai tergugat 1. Kemudian Ruswandi Hadi Suwiryo, selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Kemudian Kusmina, selanjutnya disebut sebagai tergugat 3. Kemudian Suyati, selanjutnya disebut sebagai tergugat 4. Dr. Endang Werdiningsi, selanjutnya disebut sebagai tergugat 5. Parsono, selanjutnya disebut sebagai tergugat 1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanian Nasional, Kantor Pertanian ATR BPN Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Kepada saudara pendengar yang mendengar dan juga mengetahui nama-nama dan juga alamat yang dimaksud, dimohon bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan. Atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Luar biasa ini, sampai sudah kita di ujung Purwokerto sore ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 18.54 waktu Indonesia Barat. Saya undang Rizky ini harus pamit. Berikut dengan Purwokerto sore ini juga harus landing dulu nih mendengar ya. Dan tentunya jangan kemana-mana karena bentar lagi di jam 19 saya akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan warta berita Pro 3 dari Pro 3 RRI Jakarta. Kemudian nanti juga bakal dilanjut di Purwokerto malam ini bersama dengan Febrioni. Sekian dari Undang Rizky, tetap stay tune di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sipral. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup Lamongan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
1: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sipral.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
1: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya, beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami.

0: kan sholat Idul Adha di
1: Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara ya.
2: Sebelumnya Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual Haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
5: Ya, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju Jumrah Aqobah di Jamarat maupun pasca Jumrah Aqobah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizal mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Syisha, padahal dia sampai di Hotel 420 di Sektor 4 20 dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari hotel 221 di sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
6: Tentang misalnya kronologis misalnya di Jamarot tadi perjalanan itu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi mana bisa ceritakan enggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarot tadi Aqobah?
7: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarot itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan ya, alhamdulillah lancar. Setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu. Itu juga tersesat, kami sedang beristirahat di Hotel 420 itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup grup kita sebagai petugas haji, itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
6: Artinya memang
5: mendengar dapat.

0: kami gambarkan tadi, saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke Star di terowongan Mina, di menuju ke Aqabah Jamarot, di Jamarot, dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqabah, dan perjalanan sampai ke daerah Rodo di Sisa di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Raudo itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km, dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhsyah juga ibadah fisik, karena tapaktilah perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhsyah ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunnahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
3: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP, standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
4: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar, serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing, termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
3: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
4: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar, karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
5: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga ya. Yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam, jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya, dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah, intinya memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
4: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci, dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
6: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mojosari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan, Yododa Dapendi, menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perobohan sapi.
7: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan kepada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat, MPG, cek kesehatan gratis, koperasi Desa Merah Putih, supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimaksudkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan pemilihan Desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat.
6: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi Satria.
8: Sapi Pak Presiden.
9: Penasaran ya?
8: Iya.
9: Besar nggak ukurannya tadi?
8: Besar banget.
6: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mojosari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
2: Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
11: Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, kuala pembuang Kasongan hingga Palangkaraya.
10: 500 ribu sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena apa namanya, ya alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kotingam aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalabung ada. Cuma apa namanya, kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma apa namanya, ada juga yang dari Kotim ini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
11: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
12: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
11: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
13: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
14: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh Kanjeng Nabi Ibrahim bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
13: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
15: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Bank Jatim Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
13: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
16: Pengunjung.
17: Ini
16: habis. Hari ini habis. Dibanding... Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindya mengatakan, peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mall dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
17: Pengunjung?
18: Mall ini
17: ramai
18: sih.
17: Hari ini ramai? Dibanding hari-hari biasa?
18: Iya, soalnya kan ini doang juga ya. Jadi mungkin banyak yang main kemarin.
17: Dari jam berapa mulai ramai? Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa mbak biasanya?
18: Tenan
17: apa yang paling banyak dicari?
18: F&B paling.
17: Makanan.
18: Ya, soal makan.
16: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
19: Masih normal ya. Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya.
17: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincer?
19: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
17: Oh, berarti datang buat healing atau ngadem?
19: Buat kuliner aja.
17: Oh, kuliner.
19: Ya, healing.
17: Apa yang dicari di ini, apa, tenan Star Wars ini?
19: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
17: Oh, kurang
19: jadi
17: tahu.
19: Cuma keliling-keliling aja.
17: Tapi kenapa datang ke tenan ini? Menarik nggak menurut Mas?
19: Jujur, ini menarik sih.
16: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
20: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar. Karena dari yang, apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
17: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
20: Ibu saya.
17: Kenapa?
20: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalannya mas, kalau kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
16: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir tiga dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oseania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
21: Ada tim yang memenangkan suatu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Pergiantara dan Tomohaki. Ya, negara kecil dari Oseania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia. kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa.
0: Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay.
21: Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah 1 pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
0: Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
21: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
0: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 di antaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Sintayong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Sintayong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
1: Di Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Sintayong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional, dia menerima gaji dalam 1 bulan 1,9M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
2: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali. Malam hari ini saya Febronik hadir menyapa Anda dalam Purwokerto malam ini ya, edisi hari Rabu 27 Mei 2026. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk Anda umat muslim di seluruh dunia ya. Semoga hari ini menjadi hari lebaran yang menyenangkan, yang penuh kebahagiaan khususnya untuk kita ya, dan juga saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji di Mekah. Semoga selalu semoga ibadahnya diterima dan menjadi haji yang mabrur ya, amin ya rabbal alamin. Oke, dan di sepanjang Purwokerto malam ini akan kami hadirkan serangkaian informasi dan juga program-program menarik lainnya hingga jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat, di mana sesaat lagi akan kami hadirkan mimbar Konghucu dan dilanjutkan dengan Ruang Rindu berjaringan nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda bersama kami di 93.1 Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, langsung saja khusus untuk umat Konghucu kami ajak Anda untuk menyimak mimbar Konghucu edisi Rabu 27 Mei 2026 bersama Trisno Rahayu dengan tema Belajar dan Mengajar Tanpa Rasa Jemu dan Bosan.

Selamat malam pendengar setia Mimbar Agama Konghucu RRI Pro 1 Purwokerto. Semoga para taujin sekalian beserta seluruh keluarga di dalam rahmat dan kasih Tien selalu sehat dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Trisno Rahayu, sebagai pembawa acara malam ini. Sebelumnya, terimalah salam peneguhan iman di dalam agama Konghucu, hanya di dalam kebajikan yang Tuhan berkenan, Wei Te Tung Tien. Sancai. Pendengar yang budiman dan para tojin yang terkasih, marilah kita panjatkan lantunan Sang Seng Ching, dilanjutkan dengan doa sebagai wujud syukur kepada Huang Tian Sang Ti, Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita ambil sikap tangan berdoa, Pao Xin Pa Te. Ren Xin Wei Wei, Tao Xin Wei Wei, Wei Jing Wei Yi, Yuan Zi Jie Zhong, Zhong Yong Wei Tian Zi Wei, Yu Shi Bao Zi, Yong Yan Bei Ming, Zi Jiu Duo Fu, Jin Zai, Jin Zi Jin Zi, Dian Wei Xian Shi, Huang Yi Sang Di, Wei Dian Yu De, Jin Zai, Zi Cheng Ming, Wei Zi Xing, Zi Ming Zheng, Wei Zi Jiao, Zheng Zi Ming Yi, 名字真一尽在物二物一上帝连辱这点深知受父无奖善哉。 Kehadirat Huang Tian Sang Ti, Tuhan Yang Maha Besar, dengan bimbingan Nabi Agung Kung Zhe, teladan dan penyertaan para senming, serta restu segenap leluhur, Jin Zai. Semoga beroleh kami kekuatan dan kemampuan untuk senantiasa membina diri, menjunjung tinggi kebenaran dan mengamalkan kebajikan. Puji dan syukur kami panjatkan saat ini atas karunia kesempatan bagi kami. Nikmat sehat, bahagia dan tidak kurang suatu apapun juga. Kiranya kehidupan kami ini senantiasa di dalam rahmat dan ridho Tien yang dapat mengetuk rohani kami dan meneguhkan iman. Satya kepada firman Tien, hidup selaras dengan watak sejati menempuh jalan suci, mengemilangkan dan mengamalkan kebajikan yang menjadi berkah sentosa atas kehidupan. Kami mengimani bahwa kebajikan yang berkenan kehadirat Tien dan kebajikan murni itulah yang wajib kami miliki serta teguhkan. Huang Tian, kami pun memohon bagi saudara kami yang pada saat ini sedang dirundung permasalahan kehidupannya masing-masing. Kepada mereka, kiranya Tian berkenan pula merahmati dan memberi petunjuk, sehingga mampu bertahan, mengatasi dan menyelesaikannya dengan baik. Yang sakit bisa segera pulih dan sehat kembali, melakukan aktivitas seperti sedia kala. Dengan segenap kebajikan dan sepenuh hati kami bermohon, Jin Zai. Semoga jauhlah hati dari segala kelemahan, keluh kerutu kepada Tien, dan sesal penyesalan terhadap sesama. Melainkan kami dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini, terus maju, menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhlah iman, yakin Huang Tian Sang Ti senantiasa menilik, menyertai dan melindungi. Maha Besar Tuhan Khalik Semesta Alam, Tuhan senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Sang Ti Wei Tian Niu De, Huang Yi Sang Ti Wei Tian Niu De, San Cai. Pendengar RRI Pro 1 yang budiman dan para taujin yang terkasih, dalam perjalanan hidup ini, dari kita lahir, jadi bayi, tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dewasa, hingga rambut kita memutih, ada satu hal yang tidak pernah boleh berhenti kita lakukan. Hal itu adalah belajar. Namun, jujur saja, seringkali dalam realita sehari-hari kita merasa lelah. Anak-anak kita bosan sekolah. Kita yang dewasa jenuh mempelajari hal-hal baru, dan terkadang
kita juga merasa malas atau tidak sabar saat harus membimbing, mendidik, atau menasehati orang lain. Baik itu anak, bahkan cucu, ataupun sesama rekan kerja. Padahal, esensi dari menjadi seorang umat Konghucu adalah menjadi seorang pembelajar sejati atau siswa kebajikan. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan bagaimana Nabi Agung Kongzi memberikan ajarannya agar kita selalu memiliki semangat yang menyala dalam belajar dan berbagi ilmu. Tema kita hari ini diambil langsung dari sabda Nabi Kongzi yang tertulis dalam Kitab Lun Yi atau Sabda Suci Bab 7 Pasal yang kedua. Beliau bersabda, di dalam diam melakukan renungan, belajar tidak merasa jemu, dan mengajar orang lain tidak merasa capai. Adalah itu di dalam diriku? Mari kita bedah dua bagian penting dari sabda Nabi Kongzi ini dengan bahasa yang sederhana agar bisa kita praktekkan bersama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah belajar tidak merasa jemu atau shui er pu yan. Mengapa Nabi Kongzi menekankan kata tidak merasa jemu atau tidak merasa puas dalam belajar? Karena bagi seorang umat Konghucu, belajar atau shui bukan sekedar untuk mendapatkan nilai di sekolah, bukan sekedar untuk mencari ijazah, dan bukan pula untuk pamer kepintaran agar dipuji orang lain. Belajar dalam esensi agama Konghucu adalah proses mengembangkan watak sejatinya yang telah dianugerahkan Tuhan sejak kita lahir. Belajar adalah cara kita untuk memanusiakan diri kita sendiri. Nabi Kongzi dalam Kitab Lun Yi Bab 1 ayat yang ke-1 membuka sabdanya dengan kalimat yang sangat terkenal. Belajar dan selalu dilatih, tidakkah itu menyenangkan? Kemudian pertanyaannya, kenapa banyak orang merasa belajar itu menjemukan dan membosankan? Jawabannya adalah karena kita seringkali salah fokus. Kita menganggap belajar sebagai beban, bukan sebagai kebutuhan spiritual. Nabi Kongzi mencontohkan beliau sendiri. Beliau bukan orang yang lahir langsung tahu segalanya. Beliau menjadi seorang Nabi Agung karena beliau mencintai belajar melebihi siapapun. Maka dari itu, belajar tidak merasa jemu di zaman sekarang, artinya kita harus belajar sepanjang hayat atau lifelong learning. Tidak ada kata terlambat atau terlalu tua untuk belajar. Selama napas masih dikandung badan, kita harus terus memperbarui diri dan terus belajar. Yang kedua adalah belajar dari segala hal. Belajar tidak hanya dari buku. Kita belajar sabar dari masalah hidup, belajar ikhlas dari kehilangan, dan belajar bijaksana dari kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan di masa lalu. Ketika kita mengubah cara pandang kita bahwa setiap kejadian dalam hidup adalah kelas belajar yang disediakan oleh Tuhan, maka rasa jemu itu akan hilang dan berganti menjadi rasa syukur. Yang kedua adalah mengajar tidak merasa bosan. Qiao ren bu juan. Setelah kita belajar dan mendapatkan pemahaman, tugas kita selanjutnya sebagai manusia yang berkebajikan adalah membagikannya. Inilah yang disebut mengajar tidak merasa bosan. Mengajar di sini jangan hanya dibayangkan sebagai seorang guru yang berdiri di depan kelas dengan kapur atau spidol. Mengajar dalam arti yang lebih luas adalah memberikan keteladanan, membimbing, menasehati dan menularkan kebaikan kepada orang di sekitar kita. Contohnya, sebagai orang tua, kita mengajar anak-anak kita tentang sopan santun dan kejujuran. Sebagai senior di tempat kerja, kita bisa membimbing junior kita agar bisa bekerja dengan baik. Dan sebagai sesama umat, kita saling mengingatkan tentunya di dalam kebajikan.
Kenapa mengajar atau mendidik itu sering bikin bosan dan menguras kesabaran? Sebab manusia yang kita hadapi itu tentunya berbeda-beda. Ada yang diberitahu sekali langsung mengerti. Ada yang harus diberitahu 10 kali baru paham. Bahkan ada yang sudah diberitahu berulang kali tapi tetap keras kepala. Maka disinilah iman dan rasa cinta kasih kita diuji. Nabi Kongce memberikan keteladanan yang luar biasa. Beliau memiliki 3.000 murid dari berbagai latar belakang. Ada murid yang miskin, ada yang kaya, ada yang pintar, ada yang lambat, bahkan ada yang wataknya kasar. Tetapi Nabi tidak pernah membeda-bedakan. Dalam sabdanya, ada pendidikan, tiada perbedaan. Beliau mendidik mereka semua dengan kesabaran yang tanpa batas. Mengapa Nabi tidak bosan? Karena Nabi mengajar dengan hati, dengan kasih sayang, dan tanpa pamrih. Nabi melihat bahwa di dalam diri setiap orang, sekeras apapun hatinya, pasti ada benih kebajikan yang dititipkan oleh Tuhan. Tugas kita adalah menyiramnya dengan sabar, bukan memaksanya tumbuh dalam semalam. Para tocin yang terkasih, sebagai kesimpulan dari mimbar kita pada malam hari ini, mari kita ingat bahwa belajar dan mengajar adalah dua sisi dari satu mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya adalah mesin penggerak bagi kita untuk menjadi seorang cince atau seorang yang susilawan. Orang yang hanya mau belajar tapi kikir membagi ilmu, dia akan menjadi orang yang egois atau sombong. Sebaliknya, orang yang hobinya hanya menceramahi dan mengajar orang lain, tapi dirinya sendiri malas belajar dan enggan introspeksi diri, dia akan menjadi orang yang munafik. Oleh karena itu, mari kita seimbangkan keduanya. Mari kita jadikan diri kita seperti spons yang siap menyerap ilmu dan kebajikan dari mana saja, tanpa rasa jemu, dan mari kita jadikan diri kita seperti lilin yang siap membagikan cahaya ilmu dan keteladanan kepada sesama dengan tanpa rasa bosan. Dengan demikian, keharmonisan yang agung akan tercipta. Mulai dari dalam diri kita, keluarga kita, hingga masyarakat luas. Pendengar setia RRI Pro 1 dan para tocin yang terkasih, sebelum saya mengakhiri acara pada malam hari ini, marilah kita kembali bersatu di dalam doa, kita panjatkan doa kehadiratian Tuhan Yang Maha Esa. Kehadiratian Tuhan Yang Maha Besar di tempat yang maha mulia, dengan bimbingan Nabi Agung Kongce, serta restu segenap leluhur, cincai. Dengan setulus hati kami bersujud, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati, cincai. Huang Tian, Tuhan Yang Maha Agung, hari ini kami telah diingatkan kembali akan hakikat diri kami sebagai manusia, yaitu untuk terus belajar dengan tanpa rasa jemu dan membagikan kebajikan tanpa rasa bosan. Kami menyadari, ya Huang Tian, betapa seringnya batin kami dikuasai oleh rasa malas, jenuh, bahkan kesombongan. Seringkali kami merasa lelah dalam menuntut ilmu dan kehilangan kesabaran saat harus membimbing sesama kami. Oleh karena itu, di tempat ini kami memohon kehadirat-Mu. Anugerahilah kami keteguhan hati dan pikiran yang jernih, agar kami senantiasa haus akan kebenaran dan tidak pernah lelah untuk memperbaiki diri. Berikanlah kami kelapangan dada, kesabaran yang luas dan rasa cinta kasih yang tulus, agar kami tidak pernah bosan untuk menularkan kebaikan, memberikan teladan yang baik, serta saling mengingatkan di dalam kebajikan. Bimbinglah setiap langkah kami setelah malam ini, ya Huang Tian, agar apa yang kami dengar hari ini tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan di kepala, melainkan dapat kami wujudkan menjadi perbuatan nyata di dalam keluarga dan lingkungan masyarakat. Kiranya
pancaran kebajikan senantiasa menuntun hidup kami. Sembah dan sujud kehadirat Tien, jauhlah kiranya kami dari kelemahan, keluh kerutu kepada Tien dan penyesalan kepada sesama, mampu tekun belajar, membina diri dari tempat yang rendah ini, menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhlah iman, yakin Tien senantiasa menjadi penilik, pembimbing dan penyerta di dalam kehidupan kami. Huang yi sang ti wei tian yo te. Huang yi sang ti wei tian yo te. San cai. Pendengar RRI Pro 1 yang budiman dan para tojin yang terkasih, demikianlah mimbar kamu Konghucu pada malam hari ini. Semoga Tien senantiasa berkenan atas segala upaya kita yang di dalam kebajikan, sehingga menurunkan berkahnya dengan terpeliharanya kehidupan kita. Kembali terimalah salam peneguhan iman kita. Hanya di dalam kebajikan Tien Tuhan berkenan. Wei Te Tong Tien. San Cai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Pendengar, Timnas Belanda datang ke Piala Dunia 2026 dengan semangat yang tinggi untuk mendapatkan gelar juara dunia mereka yang pertama. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama Ananda Rizky.
2: Tim nasional Belanda datang ke Piala Dunia 2026 dengan kepercayaan diri tinggi dan ambisi besar untuk meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah mereka. Salah satu pemain yang menjadi motor semangat tim adalah Denzel Dumfries yang menegaskan bahwa target Oranje hanya satu, yakni menjadi juara dunia. 4 tahun lalu, langkah Belanda di Piala Dunia 2022 terhenti secara dramatis pada babak perempat final setelah kalah adu penalti dari Argentina. Kekalahan tersebut masih membekas bagi para pemain dan menjadi motivasi untuk tampil lebih baik pada edisi kali ini. Menurut Dumfries, skuad Belanda saat ini jauh lebih matang dibandingkan 4 tahun lalu. Ia menilai perkembangan kualitas pemain dan mentalitas tim membuat Oranje memiliki peluang besar untuk bersaing dengan negara-negara unggulan. Meski target itu harus dibuktikan melalui penampilan konsisten di lapangan. Di bawah arahan pelatih Ronald Koeman, Belanda menggabungkan pemain berpengalaman dan generasi muda berbakat. Nama-nama seperti Virgil van Dijk, Xavi Simons, dan Mickey van de Ven menjadi bagian dari skuad yang diharapkan mampu membawa tim melangkah jauh di turnamen ini. Secara permainan, Belanda tetap mempertahankan identitas sepak bola yang mengandalkan penguasaan bola, umpan-umpan terukur, dan pergerakan kolektif. Namun Dumfries menilai timnya juga perlu menambah unsur agresivitas dan semangat juang agar mampu bersaing dengan tim-tim terbaik dunia. Di lapangan, Dumfries dikenal sebagai pemain yang mengandalkan kekuatan fisik, intensitas tinggi, dan mental pantang menyerah. Karakter tersebut membuatnya menjadi salah satu pemain penting dalam skuad Oranje, sekaligus figur yang mampu mengangkat semangat rekan-rekannya saat bertanding. Belanda juga memiliki sosok pemimpin kuat dalam diri Virgil van Dijk, yang dipercaya sebagai kapten tim. Dumfries menyebut van Dijk sebagai contoh bagi seluruh pemain karena selalu tampil fokus dan mampu menjaga kepercayaan diri tim di setiap pertandingan. Secara historis, Belanda merupakan salah satu negara besar yang belum pernah meraih gelar juara dunia meski sudah 3 kali mencapai final pada tahun 1974, 1978, dan 2010. Kekalahan dari Spanyol pada final 2010 bahkan masih dikenang Dumfries yang mengaku menangis saat menyaksikan negaranya gagal menjadi juara. Kini, dengan skuad yang lebih matang dan pengalaman yang semakin lengkap, Belanda datang ke Piala Dunia 2026 dengan keyakinan baru. Dumfries dan rekan-rekannya bertekad mengakhiri penantian panjang serta membawa Oranje meraih gelar juara dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah.
0: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.

Mendengar, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak Ruang Rindu berjaringan nasional spesial Idul Adha, di mana malam hari ini akan dipandu oleh host kita Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail dengan bintang tamu senada. Selamat mengikuti.

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati.

0: hati jangan kau nodai, jagalah hati cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Spesial Idul Adha.
1: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi.
0: Salah satu lagu favorit aku ini, Mas.
1: Gitu ya?
0: Ya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
1: Oh,
0: sampai meresap ke dalam
1: sampai
0: hati.
1: Dan ini lagu pop yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
0: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Nindu malam ini.
1: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
0: Ini loh, Mas.
1: Oh, www.rri.co.id benar streamingnya ya, dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
0: Udah enggak sabar nih, Mas. Langsung
1: gak sabar
0: aja
1: dong.
0: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
1: Oke. Okay.
0: Ada Kang Teddy Snada dan Mas Erwin Snada. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini iya, ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
0: Iya, iya, iya.
1: Gimana kabarnya Akang-Akang berdua ini hari ini?
0: Di momen spesial Idul Adha, apa yang...
2: Baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Eh, seru ya.
0: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
0: Wes.
2: Tapi nanti hari Jumat.
1: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat.
0: Mantap.
1: Ya.
0: Iya.
1: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
0: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
1: Oke, baik.
0: Kang Teddy suaranya bisa agak kencengan dikit, Kang?
1: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
0: Jangan
1: Kang,
0: di mute,
1: Kang Teddy enggak ada suaranya.
0: Halo.
1: Oh, Kang itu di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
0: Kang Teddy enggak ada suaranya.
1: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
0: Enggak di mute.
1: Oh, enggak di mute.
0: Tapi kenapa kok?
1: Kenapa kok?
0: Cuman Bang Erwin aja yang ada suaranya.
2: Nah,
1: lo.
0: Aduh.
1: Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngeliat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
0: Iya, itunya masih mute.
1: Dari siapa yang coba?
2: Saya juga nggak dengar sih.
1: Iya, audionya Kang Teddy. Yaudah,
0: tapi
1: coba.
0: Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
1: Ya, dengar dong. Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
0: Malam ini senada diwakilin oleh
1: dua orang ini ya.
0: Mas Erwin dan Kang Teddy.
1: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
0: Iya.
1: Dua personil Senada ini.
0: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan, Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru.
1: Taubah. Iya.
0: Ya. Dan sempat ini loh, kita di RRI juga.
1: Iya, manggung.
0: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
1: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
0: Iya, betul. Oh,
1: oke. Okay. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
0: Oh iya, kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
1: Bulan November
0: 25,
1: ya.
0: Iya.
1: Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
0: Alhamdulillah.
1: Oke.
0: Okay. Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat. Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Pertama, kita teman sejati.
1: Oke.
2: Okay. Senada, kita bilang Senada reunion karena kita bareng sama Agus Sidwar. Agus itu juga salah satu
0: itu
2: Senada.
0: Formasi pertama ya dari
2: pertama.
0: Senada.
1: Ya. Oh iya iya iya iya. Ya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Pertama kali itu Senada tahun 91.
1: Tahun
0: 91. Benar-benar legend kan, Nasyid pertama di Indonesia.
2: Iya. Nah itu satu lagi kita ada lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
3: Dialog itulah Dua Hati.
2: Keluarga tuh sebetulnya.
3: Oh, baik.
2: Dialog Dua Hati itu antara suami dan istri.
3: Yeah. Oh, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Nah,
0: gitu. Kemudian okay. Ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari senada.
2: Nah, ya. Jadi lagu ada dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006 akhir.
3: Oh, 2006, ya. 2006 akhir ya.
2: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, mm-hmm. di situ kita banyak apa ide tuh untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Mm-hmm. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya. Mm-hmm. Lagunya sangat menyentuh, Sambut Panggilannya.
3: Sambut dan, Panggilannya, oke.
2: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita itu, yeah. lewat lagu, dua lagu itu.
0: Iya, yeah, iya.
2: Gitu. Yeah. Nah, maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya, saya masih ingat itu 2006 April mm-hmm. kita pulang umroh, mm-hmm. bikin album mm-hmm. ya, kita nyanyikan dan alhamdulillah. Desember 2006 kita pergi haji.
3: Oke.
2: Itulah kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
3: Siap.
0: Iya iya iya.
3: Ya, ya, ya,
0: luar
3: ya, ya.
0: Biasa. Kang Teddy.
3: Kang Teddy.
0: Belum, suaranya belum ada loh, Kang. Gak kedengeran.
3: Kenapa ya? Tadi padahal ada. Yaudah, ya udah. Nanti kita coba kita lihat. Ini ya, karena faktor ini. Apa
0: teknis,
3: ya gitu ya?
0: Faktor teknis.
3: Faktor teknis ya. Sebentar. Iya kan. Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
0: Dari Manado. Selamat
3: dari Manado. Manado. Bang Benny Jo, selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
3: Siap. Langsung dengan senada, Bang Benny Jo.
0: Langsung tersambung dengan senada ya, nasyid senada.
4: Oke, langsung ke Bang
0: ya.
4: Erwin ya.
0: Bang Erwin.
4: Bang Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
3: Betul.
4: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya?
2: Mekah
4: dan Medina. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
3: Senada.
0: Senada.
4: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja
3: okay.
4: Ya
3: pertanyaannya. Oh, okay. Siap.
0: Nanti dijawab ya Bang Benny. Oke, silakan salam-salam. Ya.
4: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Lima Kampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ada kita ke Jember? Ada Pak Ahmad Abdullah.
0: Pak Ahmad Abdullah, selamat
3: Pak
0: malam.
3: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
5: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam. Iya. Langsung ya. Dengan senada.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Ya.
5: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
0: Sehat, alhamdulillah. Baik, selamat.
5: Mas Erwin Senada.
0: Ya, silakan langsung Pak Ahmad.
3: Iya itu.
5: Apa?
3: Iya, silakan.
0: Silakan langsung.
5: Salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya. Apakah di dalam merilis lagu ini lagu yang berdakwah ini ya lagu agama ini apa saja tantangannya?
3: Tantangannya ya?
0: Tantangannya.
5: Dan juga yang masa depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik itu.
3: Siap.
5: Boleh salam-salam Mas Yudi.
3: Silakan.
5: Ya salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, Tete Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
3: okay.
5: Sehat, yang belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
0: Okay. Semoga
5: Mas Mas Yudi, Mbak Ita, ya. Semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih, Pak Ahmad.
5: Terima kasih banyak. Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat
3: tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
0: Kota Padang ada Bang Hanafi.
3: Selamat malam Bang Hanafi.
0: Udah Hanafi.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin wa Faizin.
0: Waalaikumsalam.
6: Memori lewat tangan.
3: Siapa Hanafi? Silakan.
6: Ya, mau nanya ini saya gimana Bang Nada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnama Kali yang judulnya Kami Putih bersama Dumpis.
3: Kenapa?
0: Pak Hanafi.
6: Lagunya apa bagus enggak gitu sama Nada.
0: Oh, Taubat, lagu Taubat, iya.
3: Oke.
6: Okay. Lagu Kasih Putih yang
3: Kasih Putih.
0: Dumpis, oh, Kasih Putih.
6: Ita Purnama Kali.
3: Iya.
0: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Bersama
3: okay. Rumpis. Pertanyaan lainnya? Ada lagi? Ya,
6: lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
0: Oh, proses kreatif siap. Tentang lagu Jagalah Hati. Baik.
3: Oke.
6: Okay. Tapi pengen sekali itu ingin minta saat Nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
0: Oh, Neo Selawat.
3: Oke.
6: Siap. Ditambahkan bahasa Korea gitu.
3: Oke.
0: Okay. Siap.
3: Siap. Terima kasih Pak Hanafi.
6: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di Tamping, Bu Nancy di Veteran, buat semua Bu RRI di Padang, itu aja. Kak Ita, Bang Yudit, Bang Nada, terima kasih. Saya nanti di Padang, selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Pak Hanafi,
3: kita kasih. Menuju ke Toli-Toli. Ada Bang Albert.
0: Ada Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
3: Bang Albert.
0: Selamat malam, Mbak.
3: Bang Albert. Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
0: Kang Teddy, nah.
3: Oh, oke. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa ini?
7: Selamat malam, assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
3: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama silakan Bandung atau sama?
0: Dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
7: Iya, pasti sama-sama orang Sunda, Kahyangan. Kalau saya kan nagrek Bandung Nyingcet gitu kan.
3: Apa tuh?
7: Kabupaten.
3: Siapa? Oh, kabupaten.
0: Ngerti. Silakan.
7: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
3: Siap
7: ya, di momen ini segera kita semua ada menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang Husnul Khotimah. Nah, saya mau bertanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebesaranmu ST12.
3: Kan, ini kita lagi sama senada, Pak.
7: Oh iya.
3: Iya.
7: Ya maksudnya ya, bertanya
3: itu kan. Oke. Okay. Iya.
7: Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
3: saya
7: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Banopi, di Bandung ada
3: Teh
7: Talia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semua-semuanya ajalah.
3: Terima kasih.
7: Salam persaudaraan, salam persatuan. Selamat Hari Idul Adha. Terima kasih.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
0: Mas Erwin.
3: Oke, dari Bang Benny Jo. Mekah dan Madinah, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Ya. Tentang Rasul atau gimana
0: boleh
3: nih? Silakan dijawab.
0: Kang Teddy atau Mas Erwin?
2: Kang Teddy.
0: Ayo, mangga Kang Teddy. Kang Teddy, mangga.
8: Iya. Bismillah.
3: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
8: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia kepada itu ya. Jadi itu. Jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang Nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan. Jadi ingat perjuangan keduanya itu. Jadinya, jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad. Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu. Gimana ya caranya ya?
3: Siap.
8: Nah, itu ragu gitu.
3: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil-personil senada ini? Senada.
8: Banyak. Tanya aja.
0: Pastinya ya.
2: Tapi gini ya, satu hal yang menarik. Kita ya manusiawi ya, kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
0: Iya, pasti.
2: Cuma kita berkata, setiap dagar kutip protes atau apa kritik gitu ya, itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang tenaga. Jadi itu kita dengan hati terbuka kita welcome, karena kita tahu sama-sama di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini, kita paling itu kalau bikin lagu, biar lagu dan aransemennya seperti apa. Nah itu sering tuh. Kalau begini kata-katanya kira-kira bisa diterima oleh audiens gak? Oh kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens. Nah itu tuh biasa gitu.
0: Iya, iya, selisih pendapat tuh biasa.
2: Biasa di kita diskusikan gitu. Tuh. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Wang Teddy nih gitu ya. Terus saya kasih masukan, nah itu semuanya punya mindset yang sama, bahwa masukan itu adalah dalam rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang Nada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, bukan untuk lagunya Kang Tini, bukan untuk Wang Tini, tapi untuk senada gitu. Jadi kebaikan untuk senada. Itu sih yang kita biasa terjadi.
3: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
0: Waduh, tantangan. Mungkin dalam manggung.
3: Banyak ya.
0: Dalam rekaman atau dalam hal lain.
8: Ya, pernah mau dilaporkan polisi.
0: Loh, kok bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
8: Ya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
0: Iya, iya, gimana?
8: Sebetulnya kan selawat itu domain umum. Selawat itu domain umum. Ya. Itu tidak ada yang harus menghak Sholawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
3: Oke.
8: Ya itu jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu. Tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik
0: seluruh. Ini yang neo salawat bukan Kang?
8: Iya begitu.
0: Ini kan sempat viral kemarin di TikTok ya, untuk bahasa Cinanya, bahasa China.
2: Mandarin.
0: Mandarin, iya bahasa Mandarin. Wah luar biasa, iya.
3: Oke, jadi gitu ya.
2: Ya. Nah. Itu yang paling seru sih itu.
0: Paling
2: yang
0: seru itu,
2: setelah kejadian itu sih nggak ada sih, paling ya biasalah masalah reality gitu ya, tantangannya karena
8: ada lagi Wih,
0: ada apa lagi tuh bang. Apa tuh
2: ada lagi ya, oh apa tuh Bang,
8: bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
3: Oke. Okay.
8: Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita confirm di situ, tapi tidak kita lakukan ya Wing ya. Jadi akhirnya. Tapi ya kita kehilangan uang, tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
3: Amin.
8: Karena kita umroh bareng.
0: Nah itu dia Kang. Bareng, diganti dengan yang lain, betul sekali.
3: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
8: Yang ke depan tetap berkarya yang Wi ya.
0: Pastinya tetap berkarya.
8: Tetap berkarya. Ya besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Masjid Bintaro, Masjid Raya Bintaro.
3: Wah, dekat Mbak Ita kita.
0: Loh, kita sama-sama geng Bintaro dong kan tadi. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
3: Iya. Masjid Raya Bintaro.
0: Masjid Raya loh, cuma satu menit dari rumah.
3: Oke. Masjid Raya. Wah, kemudian mantap. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
2: Wing to wing. Lagu itu diberikan oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun 1999 kita ada acara di Darut Tauhid ya, ulang tahun Darut Tauhid waktu itu. Nah, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu tampil didatengin sama A.A. Gim. Ini A.A. punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dinyanyi sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati, jadi kasih Agim ya. Wah, jangan kau digigit gitu. Kita terima, kita tulis sainnya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata Agim. Yaudah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar pertama kali itu album Neo Selawat.
3: Oke.
2: Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen, jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
0: Iya.
3: Oh iya iya iya iya.
2: Kenangin, kita nyanyi Jagalah Hati. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela. Ya. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Selawat.
3: Siap.
2: Nah, itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
0: Viral
2: karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI
3: dipakai untuk
2: Iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
3: Iya.
2: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
3: Oke.
2: Nah, itu dipakai terus sejak itulah kita alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau enggak salah nembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari
0: label ya.
2: Label, labelnya Blackboard waktu itu.
3: Oh, Blackboard.
0: Sama dong.
2: Iya. Double
8: platinum. Iwan dong.
3: Oke.
0: Okay. Masya Allah.
3: Siap.
0: Biasa.
3: Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
0: lagu religi
3: atau lagu pop pada umumnya? Ya, pada umumnya.
2: Nah, Kang Tedi tuh, Kang Tedi.
0: Kang Tedi. Mangga.
8: Nih. Susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan, kalau misalnya kita lagunya menasihati orang lain,
0: iya bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri
8: atau iya susah itu dia bisa banget sih bikin lagu kayak begitu buat orang lain, mau diri sendiri aja tuh dibenerin, itu yang susah.
0: Ya.
3: Baik kalau begitu.
0: Mantap.
3: Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499
0: dan nomor WhatsApp di 0811-7972-7912. Ditunggu. Baik,
3: kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madinah dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya, Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
0: Oke.
2: Okay.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari senada luar biasa. Bikin
0: adem. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Kang, dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu, ciptaannya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptaannya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok okay. Suaranya jadi pada kecil? Halo?
2: Ya, enggak, kan?
1: Kok jadi pada kecil
0: ya? Kok jadi pada kecil ya? Oke, okay. Kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung ruang dengan senada.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
1: Iya.
3: Dinalaidin. Aidin, mohon maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ida.
0: Siap, oke.
3: Okay. Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy.
1: Ya.
3: Kang Teddy.
0: Ya. Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak?
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama
1: iya.
3: Akang.
1: Sama-sama Akang,
0: ya,
1: enggak bingung.
3: Terus sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi, benar Mbak Ita, Yudi Ismail, dan Erwin dan Kang Teddy. Iya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata, Masya Allah,
1: tabarakallah.
3: Ya. Apalagi alhamdulillah ya, yang sudah pernah ke sana menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke Baitullah.
1: Betul sekali Teh.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ya, kangen balik lagi.
3: Jadi kangen rindu bawa itu bayi itu
1: saya.
3: Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya seputaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara
0: okay.
3: Label. Apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke. Okay.
3: Yang kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang enggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul, betul.
3: Nah, untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana? Kisahnya Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh Masya Allah, tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh, silakan
0: Teteh. Tiga.
3: Yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Dan terus tadi mau menyapa Minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh ya. Yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat
0: siap.
3: Malam. Dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Siap Teteh, atur nuhun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
0: Ada Ibu Fatmawati, selamat malam.
1: Ibu Fatmawati.
0: Apa kabar Jo?
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Kita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman
0: dong.
4: Aman dong.
1: Penjaganya banyak.
4: Mbak Ita,
1: ya.
4: Mas Yudi kok nggak ajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Nggak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Dikasih lihat itu tiketnya.
0: Oh ya. Siap.
1: Silakan dengan senada ya Bu Fatmawati. Tentang okay. Tamu malam ini.
4: Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun apa sampai Baita ingat aduh
1: iya.
4: Gimana ya kalau
1: sampai meresap ke dalam
4: apa,
1: hati Bu, aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul.
2: Masyaallah.
4: Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Pertanyaan saya gini, ya, Mas. selain penyanyi atau pencipta lagu, ada aktivitas lain?
0: Siap.
1: Oh, kegiatan lain ya, di luar musik. Ya. Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Ita, salam-salam dong.
0: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Leman, ada Ayu di Ambon, apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
0: Oke.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan. Siap.
1: Siap Ayu.
5: Ya. Ya, saya akan langsung ke Nasyid Senada ya.
1: Iya.
5: Iya. Cuma yang kenal sama Senada Nasyid ya, karena emang lagu-lagunya yang menyejukkan ya, lagu-lagu religinya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama DRI Pusat RI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau untuk di Maluku sendiri.
2: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, pernah
5: itu Maluku Utara, jadi Maluku Kota Ambon. Terus kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya.
0: Oke.
5: Seperti gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Mbak Ita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru Ramadan. Iya.
5: Iya. Itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya baru mantar nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap belum nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya.
0: Siap.
5: Dan sukses selalu buat grup Senada Nasyid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
1: menyentuh hati,
5: mengingat kita untuk selalu bersolawat.
1: Untuk selalu, betul sekali,
0: bersolawat. Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama Ayu.
5: Semoga kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban, mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin balas salam dari Bu.
0: Boleh tiga dan cepat ya. Ditungguin ya, soalnya.
5: Saya juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan Pro Satu Rilis Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam dengan Bang Senada.
6: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Budi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa nih malam kemis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung dengan Senada.
1: Iya Bang Leman.
6: Iya Senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy
0: Kang dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin.
6: Kang Teddy, ya. Saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja lah untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
6: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam Mas Yudi. Ya,
0: silakan.
1: Bang Leman.
6: Tadi untuk Bung Benijo, Manado, Bupat Mawati, Manado, Utama Agenda di Bandoso, untuk DPD Solok, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tanggap Lampung, Mas Yudi.
0: Siap.
6: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faizin. Idul Adha, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima kasih, Bang Leman.
6: Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Tiara. Selamat malam Ibu Tiara.
7: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Penambal, Ita Penambatari, Gunar Aidin Alpais,
1: Mbak Ita. Sama-sama.
0: Silakan Ibu Tiara dengan Senada.
7: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
7: Bang Senada. Nah, pertanyaan saya, terus apa namanya, menciptakan lagu-lagu religi, apa berlanjut atau ada apa namanya, tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain, Bang?
0: Oke.
7: Okay. Itu aja pertanyaan saya.
0: Siap.
7: Makasih. Okay.
0: Sama-sama. Silakan Bu Tiara.
7: Iya, salam-salamnya buat Ibu Pari dari Sulawesi Tengah, dari Palu. Ya, ada Bang Benjo di Manado, selamat malam, minal aidin wal faizin.
1: Sama-sama.
7: Terus ada Abang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
0: cukup Ali. Tiga aja Bu ya Bu.
7: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain.
1: Iya.
0: Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin, kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
2: Oh, kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya, Kang?
2: Banyak ya,
1: banyak. Label. Di antaranya
2: jadi
1: Blackboard.
2: Jadi kita memang nggak ke satu label karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, win-win solution.
2: Win-win solution.
0: Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya, apa namanya royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk apa namanya menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
2: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 belum pas COVID tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan apa namanya dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekam, mungkin Mbak Ica tahu nih.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu keren
2: namanya
1: banget.
2: Saya lupa itu.
1: Nah, itu aku namanya juga lupa. Iya,
0: di Malaysia.
1: Iya,
2: di Malaysia.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Luar biasa.
2: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau salah ya. Dan akhirnya di apa? 2011, 2012 lah gitu. Nah, itu royalti dibayarkan.
0: Waduh.
2: Masa 2000 dan itu lumayan sih bayaran.
0: Aman lah ya pokoknya aman kalau ya. Masalah royalti ya.
1: Aman lah
0: ya. Kita ke
2: Oke. Lagi nunggu lagi nih.
0: Lagi nunggu lagi ya.
2: Kan berita kemarin tadi cerita ya. Neo Selawat kita yang bahasa Mandarin itu kan viral ya.
1: Iya, viral nah, banget.
2: Itu ternyata ada IPG juga tuh, ada reaktinya itu kan lagi usahakan.
1: Oh. Bagi-bagi dong yang diajari, yang di
2: rumah-rumah. Boleh, sama traktir Mbak Ita.
1: Siap. Siap, Kang.
0: Kita ke penelpon berikut ini, kok dari tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
0: Dari selamat Jakarta, ayo selamat malam.
8: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya,
1: senang
0: Pak.
1: Kita malam ini dengan Senada, silakan, Pak.
8: Wow, Senada, saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
0: Terima kasih.
8: Saya dari Bintaro nih, fans.
0: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
8: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasyid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
8: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia, menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: Iqbal.
8: Selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
0: Pak, lagu yang paling disuka dari Senada apa?
8: Yang paling disuka?
1: Iya.
0: Kenapa?
8: Oh, banyak. Jagalah hati.
0: Oke.
8: Terus demi matahari.
1: Wih, mantap.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
8: Kicau suara burungnya.
0: Pagi Ramadan.
8: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka, bahkan dikenal di Thailand, di
1: Malaysia,
8: Singapura,
1: Brunei,
8: Singapura, Darussalam.
0: Ya. Oke. Okay.
8: Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
0: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
1: Tahu banyak loh.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
1: Langsung nggak?
0: Katanya ngefans.
8: Ya sering juga sih ketemu, sering banget.
0: Sering banget ya?
1: Sering banget.
8: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh, makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
0: Perutnya. Kau tahu kalau doyan kuliner berarti tahu makanan favorit mereka dong.
1: Perutnya maju-maju.
8: Ya tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Ituar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu,
0: Mas Iqbal. Okay. Itu.
8: Hati-hati Iqbal ya, itu ya kolesterol.
1: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu nggak sih Pak buat mereka?
9: Pernah dong.
8: Ya adalah sedikit-sedikit, bantu-bantu.
1: Dan kemarin lagu terbarunya dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Senada.
0: Oh begitu, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
8: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
0: Anggota Senada yang ketujuh.
8: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa, solid.
9: Terima kasih Kak Dwiki.
8: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk Indonesia ya, melalui musik.
0: Kak Dwiki gak mau nyanyi bareng sama Senada next time gitu? Tampil di lagunya Senada?
8: Saya piano aja, kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
1: Makasih loh.
0: Sehat-sehat Pak Dwiki.
1: Sehat terus Pak Dwiki, nanti sampai jumpa di rumah semua. Ya.
0: Siap.
9: Selalu Mas Dwiki, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Wah ini Pak Dwiki.
1: Luar biasa.
9: Saya boleh bicara tentang sedikit gak?
1: Boleh,
0: silakan.
1: Boleh.
9: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
1: Iya.
9: Tradisional banget tuh. Kita ingat banget tuh rekaman di tim waktu itu. Taman Ismail Marzuki. Itu kalau salah, ulang dari awal. Ulang dari awal.
1: Iya. Kalau sekarang iya, kan. Iya, kalau dulu emang gitu.
9: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki.
1: Ketemu dengan Mas Dwiki.
9: Itu orang profesional di bidang musik yang pertama kali mendukung Senada.
1: Betul.
9: Pertama kali itu dia orang.
1: Ya.
9: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
1: Parabi. Wah, luar biasa Parabi.
9: 3 bulan itu kita latihan vokal
1: ya, karena latihan vokal betul.
9: Mau enggak mau harus gitu ya, karena dari sisi profesional Mas Dwiki lihat Senada lama-lama awalnya kan kita penyanyi masjid, musala
0: gitu ya. Oke. Okay.
9: Gitu. begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional, sama kayak Baita gitu kan. Nah, Mas Dugi tuh punya inisiatif, kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh nggak cukup gitu.
1: Betul,
9: oh iya juga gak sih cukup, gitu. Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa, kasih beasiswa.
1: Yeah.
9: Guru vokalnya sama saya ingat itu ada Mbak Anika Tamso.
1: Anika Tamsi.
9: Tamsi, sorry. Mbak siapa tuh yang apa? Yang jazz itu?
1: Oti Jamalus.
9: Oti Jamalus.
1: Yeah.
9: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Mm-hmm. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kang Teddy sama Mas Iksan tuh.
1: Iya. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
9: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh. Di situ kita disupport sama Mas Yuki gimana apa pola vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana apa menjadi yang benar gitu. Bahkan pas dia prama dan segala macam. Nah, enggak cuma di situ. Kemudian kita ada beberapa project. Mas Yuki bikinin lagu ya. Ingat banget waktu itu ada project dari Pak Akito Abimanyu. Ya. Beliau punya lagu, lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki. Dinyanyikan oleh
1: Senada. Yang Demi Masa bukan Mas? Demi Masa.
9: Bukan. Oh, ada bukan? Itu nah itu lagunya lagu itu juga tuh tentang apa namanya? Tentang haji juga tuh. Ada dua kalau enggak salah. Nah, terakhir lagunya beliau dari apa Pak Gito itu zamannya Covid tuh. Kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya. Bekerja keras untuk apa namanya menangani Covid waktu itu. Nah, itu kita buatin lagunya juga. Nah, alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki sampai terakhir kita di lagu Tobat ya Mbak Ita ya.
1: Tobat yang kemarin rilis bulan juga, Ramadan.
9: Nyanyi bareng di apa dapat dua apa.
1: Iya betul.
0: Baik.
9: Keren banget
1: alhamdulillah. Alhamdulillah ya.
0: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas kegiatan atau kegiatan musik? Ya. Kegiatan di lainnya di luar musik.
9: Nah, Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
1: Oh iya, aktor. Ya, dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang Dilan, sangat viral itu.
9: Beliau juga bikin beberapa apa film
1: pendek. Film pendek ya. Film pendek. Yang terbaru judulnya apa Kang Teddy?
9: Yang terbaru itu, ini gak apa-apa ya saya sebutin
1: ya. Mimpi nah, kecil untuk berkurban ya, untuk
9: betul,
1: ya
9: betul sekali. Untuk mimpi kecil untuk berkurban.
1: Project Idul Adha
9: ya. Itu yang sederhakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal kerja di apa PP di
1: apa, di bank di, ya sebuah bank.
9: Ah ya, sebuah bank. Lukman beliau apa wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan dia guru vokal,
1: iya, guru vokal
9: musik dan saya sendiri sebagai corporate trainer.
0: Waduh, siap.

0: buat apa, untuk mengingat kembali kita kolaps yuk di lagu Taubat, kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu ya udah jadilah
1: ya kan.
0: Pas kita kembali ke Jakarta langsung rekaman, langsung bikin video klip.
1: Okay,
0: akhirnya
1: siap.
0: Rilis pas Ramadan kemarin.
1: Begitu ceritanya ya.
0: Iya, ceritanya begitu.
1: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
0: Dari album pertama sampai sekarang, Kang.
2: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
1: 17 ya?
2: 17-an. Kalau satu album aja ada
1: 10?
2: 7-8 ya, tinggal dikali aja tuh.
1: Ah, oke. Okay.
2: Ada sekitar
1: 7-8 kali 17 ya.
2: 80-an lah, iya.
1: Oh, siap, siap, siap. Baiklah kalau begitu.
2: Belum single ya, single juga kan.
1: Single juga banyak ya.
0: Pastinya banyak ya. Lah.
2: Kita nggak kuat. Dia sekitar, wah, nggak sampai 100 sih, iya. Tapi adalah
0: puluhan ya, kan? Pastinya puluhan.
2: Puluhan.
1: Oke. Okay. Kang, kita nanti lanjutin lagi. Kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat.
0: Neo Salawat.
1: Dan Taubat. Untuk Anda sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
0: atau WhatsApp di 0811797272 ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Okay, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias, Latani.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga
1: Yogyakarta.
0: Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Kita terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Selamat malam Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya. Silakan langsung ya.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota
0: Madinah. Lah kok nyanyi?

0: aku. Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya Bidan Luis.
0: Ya. Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada tiga. Nanti Kak Yudi bilang kelamaan.
2: Iya dong.
1: Silakan Bidan Luis. Bang.
0: Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke, terutama Hai Jakarta.
2: Ya. Siap, Bidan Luis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin. Selamat malam. Oke. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo,
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi. Suaranya kurang keras, Bang Andi.
3: Keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
1: Ya,
2: halo.
1: Bang.
3: Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya, silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya kiranya senang lagu-lagu religi, ya. Apalagi ada Opik gitu ya, dengan sering apa duetnya gitu, La Ilaha Illallah, gitu juga Teman Sejati gitu ya. Halo Bang,
1: pertanyaannya Kedi, Bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk Senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, nah, melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah, itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke, kalau Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya. Teman Sejati dari
1: Teman Sejati.
3: Senada ya.
2: Oh, oke, okay. Siap. Siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Luis teman Siara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Govinda.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam. Tabi pun assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Ya, pertanyaan cuma simpel aja. Saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doalah ya.
4: Ya, buat penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Waikanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik. Terima kasih.
4: Terima kasih kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Bidan Luis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Luis, lagu
1: Anta lagu apa? Lagu Senada yang mana ya? Yang judulnya apa Mas?
2: Antara
1: Erwin?
2: Apa antara Mekah dan Medina ya?
1: Halo Mas.
5: Iya, antara Madinah.
2: Iya, oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Mungkin harmonisasinya dulu.
5: Kan kita nih lead vokal ada dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Ah itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah nanti saya yang sama saya sebenarnya ya di Senada tuh yang barito cuma saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela, jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
2: Nah, oke.
5: Okay. Jadi di Senada itu ada Kang Ikang, Teddy, Iqbal sama Mas Lupan tuh dia di tenor, saya di bariton, Iksan di bass.
1: Di bass. Oh,
2: siap ya. Kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya Kang Teddy? Itu judulnya, judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit. Oh,
2: oke.
5: Okay. Aduh judulnya. Kalau masalah tahun 2006 ya, itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan dan akhirnya dengan keluarga kita begitu kita berangkat haji.
2: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, saya Jagat
1: Muhammad dari situ Bondo, Jawa Timur, ingin bertanya sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan, Brothers, dan Hijaz. Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu nanti udah disiapin ya. Nah, silakan.
5: Kita kolaborasi dengan teman-teman Brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
5: Punya Teman Sejati itu di albumnya Solawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
1: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya.
5: Rehan sering.
2: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya, ini ada Zul di Bau-Bau.
1: Di Bau-Bau, Zul, Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zen dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi gak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar.
1: Para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Sekarang. Gimana? Silakan.
5: Kang Teddy, silakan Kang Teddy.
1: Mangga Kang.
2: Loh, ya. Kang Teddy suaranya nggak ada lagi nih. Kenapa begitu Kang Teddy?
1: Kang Teddy suaranya nggak ada.
2: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya gini, ya coba.
5: Kalau boleh ini ya, saya boleh wakili. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi, terutama part Neo Solawat yang Mandarinnya gitu. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah, karena bertepatan dengan musim Hajai dengan maksudnya bulan suci Ramadan. Gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh. Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa, kita dipanggil sama Pemprov DKI untuk nyanyi lagu itu gitu,
2: Di DKI.
5: Dinyanyiin gitu.
1: Wah,
5: live ya, senang banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
1: Gen Z
5: gitu ya, mereka mengenal kembali. Oh, ada loh Solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata senang banget. Betul. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya. Memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah gitu. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
1: Iya.
2: Siap. Oke, masuk. Masuk Kang Teddy.
1: Ya Kang Teddy.
5: Ya,
1: mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
6: Iya, karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, biasalah. Ya. Kalau nggak tahu, taunya setelah itu viral baru, oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina.
1: Iya. Solawat Cina.
6: Oh, kan nyanyi Solawat Cina ya, kamu yang nyanyi Solawat Cina ya. Sampai anak kecil tuh diminta, Kang Teddy tolong dong buat anak kecilnya gitu, bil nyanyi ya Allah kewoman tian seneng dia gitu. Oh iya ini gitu.
1: Luar biasa.
2: Begitu ternyata.
1: Mantap, Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana-gimana tuh?
1: Memperkenalkan musik nasyid.
5: Ya, tantangannya sebetulnya, sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Gitu ya.
1: Iya, hampir itu semua ya.
5: Tantangannya
1: ya,
5: adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya
1: Ramadan. Tidak hanya pas Ramadan ya, aja. Kan, iya, betul.
5: Iya, Senada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Oh gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
2: Ya ya ya ya ya, ya ya. Maksudnya begitu.
5: Pengennya. Pengennya 12 bulan buka terus.
1: Iya gitu ya, benar Kang. Nah, itu makanya itu kan menjadi tantangan psikolog besar buat Senada, betul.
2: Oh.
5: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih. Di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah apa namanya, lagu kita Jagalah Hati itu dipakai
1: untuk iklan,
5: campaign iklan.
1: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar biasa.
5: Itu alhamdulillah tuh syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
2: Oke. Okay.
5: Kita apa syuting di sana, kita di Seattle, alhamdulillah itu ya. Dan sejalan dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: kan sampai ke Thailand juga,
2: Kang Teddy.
5: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser nasyid nostalgia.
1: Di mana Kang?
5: Di Menara Kuningan. Kita di depan, di seberang pasar festival Menara Kuningan bersama dengan nasyid yang lain, di antaranya Sotor Harokah, The Vicar, sama Senada.
1: Nah, woi mantap, 2 Agustus ya. Wah,
2: nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya, dan nonton juga pendengar lainnya
2: ya
1: yang
2: dong
1: ada di Jabodetabek.
5: Kita cari dana buat Palestina juga.
1: Luar biasa.
2: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya Kang ya. Buat ngomongin yang konser itu.
5: Iya dong.
2: Boleh dong. Ya sudah. Kita break lagi, kita dengerin karena tadi banyak yang request yang teman sehat, teman sejati ya.
1: Teman sejati.
2: Kita dengerin ya.
5: Ada yang baru dong, Min? Teman sejati. Itu udah yang baru.
2: Ini enggak tahu ini di yang baru apa yang lama nih. Ya udah. Pokoknya kita dengerin ya.
1: Kita dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi.
2: Rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari, dan Senada Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung. Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak
1: dari
0: ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, iya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra pertanyaannya langsung dengan Senada.
1: Ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa?
0: Kang Teddy dari Senada.
1: Teddy dari Senada, nasyid.
2: Oh, salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di studio.
0: Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan
1: ada
0: untuk siang hari, malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin,
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk Senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok
0: hilang lagi suaranya? Hilang mulu ya.
1: Aduh, kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke, ya alhamdulillah ya dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan apa kita konsisten dan ya kami cuma berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan. Khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audiens, dan mereka yang selalu support dengan Rasulullah Nasir, mudah-mudahan ini selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh, iya. Adalah sekarang ya ada ya.
0: Ada.
1: Yang
4: ya kepada para pendengar RRI. Banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap.
0: Siap.
1: Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dan lagu. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu ya. Iya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk mengingatkan
1: kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Gitu aja lewat lagunya. Demikian ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain Taubat kemarin?
4: Insya Allah kan kita berkarya terus. Kita baikkan juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan Senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya Senada Kids.
0: Namanya. Senada Kids. Kids. Oke.
3: Okay. Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya. Oh.
4: Ya udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga Senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
1: Ya.
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan
1: atau disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada dan @nasyid ada dua.
0: Oh, Nasyid Senada dan Senada Nasyid.
1: Oke.
0: Kang Teddy, ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya mohon kepada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Ya boleh. Yuk rame-rame kita follow akun Senada
0: Nasyid. Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy.
1: Terima kasih banyak.
0: Duh, sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 masa. Bulan. Ya, sepanjang 12 terus bulan. Bergema.
1: Ya. Amin.
3: Amin.
0: Amin. Amin. Baik, kalau begitu.
1: Enggak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak, salam buat teman-teman dan keluarga sebesar Senada.
0: Oke, siap kalau begitu. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Selamat mendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini. Ya. Saya Yudi Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Ita Purnamasari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ruang Rindu. Kutitip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

0: 107,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta malam ini.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Ya, tadi kita sudah simak bersama Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya, bersama grup Nasyid Senada. Seru sekali tadi ya. Baik mendengar, di sepanjang Purwokerto malam ini kami juga masih akan hadirkan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu terbaik hingga jalan nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Pastikan Anda masih bergabung bersama kami di sepanjang Purwokerto malam ini ya. Ya memang sepertinya suasana di luar Purwokerto juga udah mulai agak dingin gitu ya. Kayak semalam juga Purwokerto cukup dingin pas malam takbiran. Dilanjutkan tadi pagi menjelang sholat Idul Adha gitu ya. Paginya juga cukup dingin. Wah, ini kayaknya udah mau masuk musim kemarau kali ya. Karena biasanya ini ciri-cirinya malamnya tuh dingin banget gitu ya. Baik pendengar dan juga Anda semua yang saat ini sedang kekenyangan menikmati daging kurban. Ya by the way, dibikin apa nih malam ini atau hari ini? Ada yang dibikin rendang kah? Atau sate? Ini kayaknya hampir setiap rumah jadi tukang sate dadakan sepertinya ya. Oke deh, apapun yang Anda masak ya, apapun jenis olahannya, baik sate, opor, terus gulai atau rendang atau apapun, atau bistik semur dan lain sebagainya, semoga Anda bisa menikmati daging kurban di hari raya Idul Adha ini dengan penuh bahagia ya, karena memang kita sebisa mungkin merayakan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha ini juga penuh dengan kegembiraan. Dan saya juga masih akan terus temani Anda dengan lagu-lagu menarik lainnya, dan kali ini kami akan hadirkan satu lagu dari Malik and the Essentials, spesial untuk Anda.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyalurkan 2 ekor sapi kurban untuk masyarakat Banyumas pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. 1 ekor sapi disalurkan melalui pemerintah Kabupaten Banyumas, sementara 1 lainnya diberikan langsung kepada pondok pesantren di wilayah Sirau. Bupati Banyumas Sadewa Trialasyoneni mengatakan bahwa bantuan sapi kurban yang diserahkan melalui Pemkab Banyumas merupakan sapi terbesar dengan bobot sekitar 1,1 ton, di mana sapi jenis simental ini dibeli dari peternak lokal asal Cilongok dan telah melalui proses seleksi ketat sebelum ditetapkan sebagai hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia. Di mana sapi bantuan presiden yang disalurkan melalui pemerintah Kabupaten Banyumas ini berasal dari peternak lokal yang harapannya mampu memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat pada perayaan Idul Adha tahun ini. Prosesi penyerahan bantuan dilakukan usai pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Al Istiqomah Purwokerto, di mana setelah diserah terimakan, sapi kurban langsung dibawa menuju Rumah Pemotongan Hewan atau RPH untuk proses penyembelihan dan pengemasan sebelum didistribusikan ke sejumlah kecamatan di wilayah Banyumas. Pemerintah Kabupaten Banyumas berharap bahwa bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia dapat memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Selain memberi manfaat bagi penerima, bantuan ini juga diharapkan menjadi bentuk dukungan terhadap peternak lokal Banyumas melalui pembelian hewan kurban dari wilayah setempat.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Iya, pendengar, tentunya bicara Piala Dunia 2026 ini menjadi satu event tahunan yang selalu dinantikan ya. Iya, Piala Dunia FIFA 2026 ini dipastikan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia ya. Dimana untuk pertama kalinya jumlah peserta ini bertambah dari 32 menjadi 48 tim ya. Dan membuka peluang lebih besar juga bagi negara-negara non-unggulan untuk tampil di panggung dunia. Tentunya turnamen ini akan digelar bersama di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Menggunakan format baru dengan 12 grup yang masing-masing dihuni oleh 4 tim ya. Di mana 2 tim terbaik di setiap grupnya ini nanti akan lolos otomatis ke fase gugur. Sementara 8 tim peringkat ketiga terbaik ini juga berhak melaju ke babak 32 besar pendengar. Di mana perubahan format ini dinilai memberi keuntungan tersendiri bagi tim-tim kuda hitam yang selama ini kesulitan menembus putaran final Piala Dunia ya. Sejumlah laga potensial seperti pertemuan Curacao ini menghadapi Jerman maupun Tanjung Verde melawan Spanyol diprediksi menghadirkan dinamika menarik di fase grup ya. Meski memang secara kualitas terdapat perbedaan cukup jauh di mana pertandingan antara tim kecil dan negara besar ini tetap dinilai mampu menghadirkan kejutan sekaligus pengalaman berharga ya bagi negara peserta baru nih pendengar. Di sisi lain, format baru ini juga memunculkan kekhawatiran ya terkait dengan kualitas pertandingan fase grup yang dinilai berpotensi menghadirkan laga dengan hasil mudah ditebak. Selain itu, penambahan jumlah peserta ini juga turut berdampak pada meningkatnya jumlah pertandingan secara signifikan ya. Di mana sebelumnya Piala Dunia hanya memainkan 64 laga, pada edisi 2026 ini jumlah pertandingan meningkat menjadi 104 laga. Wow. Dan kondisi ini diperkirakan juga akan mempengaruhi kebugaran pemain terutama setelah mereka menjalani padatnya kompetisi musim 2025-2026 bersama klub masing-masing gitu ya. Dimana La Liga top Eropa ini diperkirakan hanya memberi waktu jeda singkat sebelum dimulainya musim baru 2026-2027. Dan bahkan tim yang melaju hingga final ini berpotensi memainkan 8 pertandingan dalam rentang waktu sekitar 38 hari pendengar. Wow. Tentunya dengan kalender sepak bola yang semakin padat setiap tahunnya, faktor kebugaran dan juga rotasi pemain diprediksi menjadi tantangan utama sepanjang penyelenggaraan Piala Dunia 2026 nanti.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Halo, Pacak ngomong dengan Wak Dola?
2: Yo, ini Wak Dola. Ada yang Pacak dibantu?
1: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
2: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
1: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
3: Dua hari berikutnya.
1: Mana laptopnya Wak?
4: Ini nah laptopnya.
1: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong gego murah, laptop bekas, dak tahunya?
4: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
3: Ingat, teliti sebelum membeli.
1: Sungguh, teganya, teganya, teganya, teganya.
5: 93.1 Rosado, channel informasi dan informasi.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, bicara terkait dengan program work from home yang digagas oleh pemerintah, di mana pemerintah ini memutuskan untuk melanjutkan kebijakan work from home setelah hasil evaluasi selama 2 bulan dan menunjukkan dampak yang positif, di mana dampak yang terlihat terutama dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak atau BBM ya. Kebijakan ini menjadi bagian dari implementasi 8 butir transformasi budaya kerja nasional, di mana penerapan WFH berkontribusi terhadap penurunan konsumsi Pertalite pada April 2026. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pemerintah memutuskan memperpanjang kebijakan WFH di sejumlah kantor, mulai dari aparatur sipil negara atau ASN, pemerintah daerah, serta badan usaha milik negara hingga sektor swasta. Tentunya mekanisme pelaksanaan WFH ini akan diatur oleh kementerian terkait, di mana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB akan menerbitkan aturan bagi ASN. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri mengatur pemerintah daerah, sedangkan Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan ketentuan untuk sektor swasta. Dan pemerintah juga menilai kebijakan WFH ini mampu mengurangi mobilitas harian masyarakat sehingga berdampak langsung terhadap penurunan konsumsi BBM. Di sisi lain, pola kerja tersebut juga dinilai tetap mampu menjaga produktivitas di sektor pemerintahan maupun dunia usaha ya. Dan selain membahas evaluasi WFH, rapat koordinasi juga menyinggung sejumlah stimulus ekonomi untuk semester 2 2026 di mana program telah dipersiapkan antara lain insentif pajak bagi penulis. Sementara itu, diskon transportasi saat libur sekolah dan Nataru, program magang nasional hingga program vokasi bagi lulusan SMK dan pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja. Informasi selengkapnya dapat Anda simak melalui portal resmi kami di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI News.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, masyukurillah, ana nikmatillah. Shalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Pendengar RRI Purwokerto yang semoga dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan tema tentang bulan Dzulhijjah, saatnya amal soleh ditingkatkan karena pahala dilipat gandakan. Di antara tanda-tanda kasih sayang Allah kepada hambanya adalah dibukakannya pintu-pintu keutamaan yang tersebar dalam berbagai waktu. Allah beri kita Dzulhijjah, bulan yang tidak kalah mulianya. Bulan Dzulhijjah kita kaitkan dengan ibadah haji dan kurban. Sejatinya menyimpan ruang luas untuk perenungan dan amal. Bulan ini bagikan mimbar waktu yang Allah sediakan bagi para hambanya untuk jiwa-jiwa yang ingin kembali mengoreksi dan memperbaiki diri. Rasulullah SAW bersabda, Sayyidus Suhuri Sahru Ramadan wa a'udhamuha hurmatan Dzulhijjah. Artinya, tuan dari para bulan adalah bulan Ramadan, dan yang paling besar kehormatannya adalah bulan Dzulhijjah. Pendengar RRI yang semoga dirahmati Allah, Dzulhijjah bukan hanya tempat berlabuhnya ibadah haji, tapi juga tempat Allah melipat gandakan pahala bagi umat yang jauh dari Ka'bah. Allah tidak membatasi keutamaannya hanya untuk mereka yang sedang tawaf. Kita yang ada di kampung, di masjid, juga mendapat bagian dari keutamaan bulan ini. Sayyiduna Abdullah bin Abbas pernah berkata yang artinya, Allah mengistimewakan 4 bulan haram, mengagungkan kehormatannya, menjadikan dosa di dalamnya lebih berat, dan balasan pahala amal soleh pun lebih besar. Inilah yang jarang disadari, dosa yang biasa saja seperti hibah kecil, maksiat lisan, bisa berdampak besar ketika dilakukan di bulan ini. Sebaliknya, amal kecil seperti senyum dzikir juga bisa menjadi sangat besar jika dilakukan dengan hati yang ikhlas pada bulan-bulan haram ini. Rasulullah menegaskan bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari terbaik sepanjang tahun. Artinya, dari Ibnu Abbas, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari di mana amal soleh padanya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak juga dari jihad fisabilillah? Beliau menjawab, jihad fisabilillah juga tidak, kecuali seseorang yang keluar dengan diri dan hartanya, lalu ia tidak kembali dengan satupun dari keduanya. Amal soleh yang dianjurkan dalam hadis ini tidak hanya terbatas pada ibadah-ibadah ritual semata, tetapi mencakup seluruh bentuk kebaikan, mulai dari menunaikan kewajiban dan fardu agama, hingga amal kebajikan yang bersifat sosial, termasuk di dalamnya sedekah, membaca Al-Quran, menyambung silaturahmi, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Pendengar yang berbahagia, secara khusus, Rasulullah SAW menuntun kita agar lisan kita basah dengan banyak mengingat Allah di awal bulan ini. Nabi bersabda yang artinya, perbanyaklah dalam hari-hari itu tahlil, takbir, dan zikir. Satu hari berpuasa di dalamnya setara dengan puasa setahun, dan amal di dalamnya dilipat gandakan 700 kali lipat. Maka siapa yang meninggalkan dosa dan kemaksiatan di 10 hari ini, pahalanya akan lebih besar daripada meninggalkannya di waktu yang lain. Mari kita isi hari-hari mulia ini dengan amal terbaik yang kita mampu. Jadikan setiap detik yang berlalu sebagai tangga menuju ridha Allah. Marilah kita akhiri santro ini dengan tekad baru untuk memuliakan waktu sebulan dan hari-hari mulia di bulan Dzulhijjah ini. Mari kita isi dengan taubat, zikir, sedekah, puasa sunnah, niat dan semangat untuk berkorban. Semoga Allah menerima segala amal, mengampuni dosa-dosa kita, dan mempertemukan kita dengan musim kebaikan lainnya dalam keadaan iman yang lebih kokoh dan hati yang lebih bersih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar RRI Pro 1 Purwokerto, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara sepanjang hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Saat lagi pemancar kami di frekuensi AM 756 kHz, FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, dan 100.2 MHz. Segera mengundurkan diri dari udara. Sampai jumpa kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2026. Pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Citra dan juga Putri kembali hadir menyapa Anda di Purwokerto pagi ini di edisi hari Kamis 28 Mei 2026. Dan pendengar, sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan temani Anda tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik yang nanti akan kami mulai pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Anda bisa kembali mengikuti acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini bersama dengan narasumber kita, Ustazah Hajah Sri Ningsih, SPD MSI. Untuk itu openingnya, pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi keredaan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini, hari Kamis 28 Mei 2026. Dan pendengar, pada kesempatan pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustazah Hajah Sriningsih SPD MSI. Ya, pada kesempatan pagi hari ini pendengar masih akan mengusung topik mengenai fitrah pernikahan dalam Islam. Dan tentu saja pendengar, untuk anda yang nanti ikut bergabung untuk berinteraktif, monggo silakan tentunya atensi dengar anda. Kami tunggu di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08 11 25 40 911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwakarta.
1: Ya, pendengar Pro 1, pernikahan dalam Islam bukan sekedar penyatuan dua insan ya, tetapi bagian dari fitrah yang Allah tetapkan untuk menjaga ketentraman hidup, kehormatan, serta keberlangsungan generasi manusia. Di tengah perubahan zaman, banyak orang memandang pernikahan hanya sebagai hubungan emosional atau tuntutan sosial. Padahal Islam meletakkannya sebagai ibadah dan jalan membangun keluarga yang sakinah. Mutiara Pagi edisi kali ini akan membahas bagaimana Islam memandang fitrah pernikahan, tujuannya dibentuknya keluarga, serta tantangan menjaga nilai pernikahan di era modern. Ya, baik pendengar Pro 1, langsung saja kita akan sapa Ustazah kita pagi hari ini. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Citra dan Mbak Putri ya.
0: Iya, betul. Ya.
2: Alhamdulillah. Ini bukan hari saya sebenarnya.
0: Iya.
2: Saya membahas pernikahan. Besok Rabu yang akan datang, insya Allah kita masih melanjutkan yang tentang Rasulullah ya.
0: Iya.
2: Jadi saya mengangkat materi ini karena sekarang fenomena orang lebih memilih hidup sendiri atau menikah tapi dengan child free. Nah, ini menjadi apa, ujuk-ujuk saya ketika kemarin apa ya diminta untuk menggantikan kayak gitu. Ah, saya mau bahas inilah kayak gitu. Ceritanya.
0: Baik. Baik, kalau begitu langsung saja untuk mempersingkat waktu ya Ustazah, kami persilakan Ustazah untuk memberikan mukadimah maksimal 10 menit. Silakan Ustazah.
2: Iya, terima kasih Mbak Citra dan Mbak Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrohli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal amma ba'd. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang menyaksikan YouTube RRI Purwokerto, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempertemukan kita untuk satu pembahasan, yaitu tentang fitrah pernikahan dalam Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia hingga akhir masa. Para pemirsa YouTube RR Purwokerto dan para pendengar yang ada di rumah, kita mengetahui sekarang ini bahwa semakin banyaknya berita tentang rumah tangga yang dipenuhi dengan konflik, seperti KDRT, suami yang tidak bertanggung jawab, pasangan yang egois, hingga

0: istri yang harus memikul hampir seluruh beban keluarga, sedikit demi sedikit akan membentuk ketakutan di kalangan generasi muda, di mana mereka melihat bahwa pernikahan bukan lagi sebagai tempat ketenangan, tetapi seolah-olah pernikahan itu adalah merupakan medan penderitaan. Akhirnya muncul pemikiran di dalam benak mereka, lebih baik tidak menikah atau menikah tanpa anak. Nah, padahal pada saat yang sama, fitrah manusia tetap membutuhkan cinta, perhatian, dan pasangan hidup. Ketika fitrah itu tidak diarahkan kepada jalan yang halal, sebagian akhirnya mencari pelarian melalui hubungan bebas yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam dan justru akan melahirkan kerusakan yang lebih besar. Kerusakan itu berupa rusaknya hati, hilangnya kehormatan, anak-anak tanpa kejelasan keluarga, hingga rapuhnya moral masyarakat. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, hei manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Diri yang satu itu adalah Adam, dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengawasi, terhadap kalian maha mengawasi. Nah, ini sekaligus menjadi apa ya, statement dari Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu adalah fitrahnya berpasangan. Dan tujuan Allah menjadikan kita berpasangan adalah untuk mengembangbiakkan. Nah, ini agar berkembang biak laki-laki dan perempuan. Nah, ini adalah merupakan bagian dari fitrah penciptaan manusia. Jadi salah satu di antara tujuan diciptakan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengembangbiakkan. Dan Islam tidak memandang hubungan laki-laki dan perempuan sebagai sesuatu yang liar tanpa aturan, tetapi diarahkan dalam ikatan suci berupa pernikahan yang menjaga kehormatan, keturunan, dan ketenangan hidup. Makanya kalau kita lagi apa namanya menghadiri undangan pernikahan atau walimah ya, pasti doanya semoga sakinah mawaddah warohmah, kayak gitu kan. Sakinah itu artinya adalah mendapatkan ketenangan, dari kata sakan yang artinya tinggal dengan tenang, seperti itu. Nah, dalam hal ini Islam tidak pernah mengajarkan pernikahan sebagai penjara bagi perempuan ini. Jadi justru pernikahan itu adalah merupakan hal yang memuliakan kedua belah pihak. Nah, jadi sekali lagi, pernikahan itu bukan penjara bagi perempuan atau tempat pelampiasan ego bagi laki-laki, itu bukan sama sekali. Nah, tetapi justru Islam datang untuk memuliakan. Nah, saya garis bawahi bahwa Islam justru datang untuk memuliakan kedua belah pihak, di mana suami diperintahkan untuk menjadi pemimpin yang penuh tanggung jawab, memberikan nafkah, melindungi, dan memperlakukan istri dengan ma'ruf. Nah, sementara istri dimuliakan sebagai pendamping, sebagai ibu atas anak-anak yang dilahirkan, dan termasuk juga menjadi penjaga rumah tangga yang memiliki kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat 34 surat An-Nisa, Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima fadhalal ba'dhum 'ala ba'din fa bima anfaqu min amwalihim." Jadi, laki-laki adalah qawwam ya bagi wanita, disebabkan karena dia diberi satu keutamaan atas yang lainnya. Di sini maksudnya adalah keutamaan sebagai seorang suami atas istrinya yang dalam kekowamannya. Nah, yang paling utama mengapa laki-laki dijadikan kowam di dalam rumah tangga berdasarkan ayat 34 surat An-Nisa itu karena pak laki-laki adalah orang yang memberikan nafkah. Nah, ini di situ poinnya. Oleh karena itu jelas ya di dalam syariat Islam bahwa Harta laki-laki adalah harta istri. Sedangkan harta istri milik istri sendiri. Nanti mungkin bisa dieksplorasi mulai melalui pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul. Ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat jelas memberikan sebuah koridor. Artinya apa? Ketika poin-poin di dalam Islam yang menjadi tuntunan atau yang menjadi rujukan itu diaplikasikan di dalam kehidupan, insya Allah itu akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Kedua belah pihak ini adalah antara suami dan istri. Nah, para pendengar RI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalahnya di sini bukan pada konsep pernikahannya, tetapi pada manusia yang jauh dari tuntunan agama. Nah, nih. Jadi ketika rumah tangga dibangun hanya dengan nafsu, gengsi, atau standar dunia semata, maka sedikit ujian saja bisa menghancurkannya. Namun ketika dibangun di atas iman, tanggung jawab, dan rasa takut kepada Allah, maka rumah tangga bisa menjadi tempat yang paling menenangkan di dunia. Nah, ini yang dinamakan baiti janati, rumahku adalah surgaku. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjadikan ya pernikahan sebagai bagian dari sunnah beliau. Bahkan dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, "Faman rohiba an sunnati falesa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk dari golonganku. Jadi perempuan-perempuan muslimah atau laki-laki muslim yang merasa tenang tanpa menikah dengan asumsi bahwa daripada menikah itu mendatangkan masalah, mendingan tidak menikah misalnya. Nah, bagi orang yang sudah pernah menikah, misalnya orang yang entah itu ditinggal meninggal oleh suaminya atau disebabkan karena sebuah perceraian, bisa saja memilih seperti itu gitu ya. Tetapi dengan alasan-alasan yang apa namanya hanya duniawi saja, itu juga sebaiknya tidak diperbolehkan. Karena pada prinsipnya nikah memang untuk berbahagia ya, tetapi di dalam hubungan pernikahan itu ya tadi ada ibadah, ada kesabaran, ada toleransi, ada saling menghargai dan seterusnya, yang di dalam keadaan seperti itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatatnya sebagai ibadah bagi masing-masing pihak. Masing-masing pihak di sini sebagai suami yang ketika hak-haknya tidak ditunaikan oleh istrinya maka dia akan mendapatkan pahala. Kemudian seorang istri yang hak-haknya tidak ditunaikan oleh suami maka itu akan mendatangkan pahala baginya dan seterusnya lah seperti itu. Nah, tadi berkenaan dengan hadis barang siapa yang membenci sunnahku maka ia bukan termasuk golonganku, di mana hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketika ada sebagian orang yang ingin beribadah secara berlebihan dengan meninggalkan pernikahan, maka Rasulullah SAW meluruskan ya dengan kalimat tersebut. Di mana kalimat ini ya hadis tentang barang siapa yang membenci sunnahku, sunnah dalam konteks pernikahan ini, karena orang yang membenci pernikahan itu berarti apa? Dia keluar dari fitrah, ya, fitrahnya manusia. Karena fitrahnya manusia adalah ingin dicintai dan mencintai, ya, dan seterusnya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan umatnya untuk menjauhi kehidupan berkeluarga. Kalau seandainya berkeluarga adalah sesuatu yang dianggap tidak memberikan manfaat, tentunya Rasulullah tidak sampai menyatakan apa barang siapa yang membenci sunnahku maka itu bukan bukan dari golonganku, tentunya tidak demikian. Nah, kita kalau berfokus pada apa man rohibaan sunnati falaisa minni, kita lihat dari barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan dari golonganku. Bukan dari golonganku kata Rasul berarti apa? Kita termasuk dianggap sebagai orang yang tidak Islam karena membenci salah satu dari sunnah beliau yaitu pernikahan lah misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu kita masih apa namanya menyaksikan ya di dalam kehidupan nyata kita bahwa masih banyak keluarga yang sederhana tetap harmonis, saling menghormati, saling menguatkan dalam kesulitan dan membesarkan anak-anak dengan cinta secara iman. Hanya saja kisah seperti yang banyak ya diberitakan di media itu sangat membekas ya dalam hati anak generasi muda kita saat ini yang menjadikan mereka itu justru keluar dari fitrahnya di mana mereka lebih nyaman hidup menyendiri. Nah, tentunya ini bertentangan dengan tadi minimal ayat 1 surat An-Nisa dan kemudian ayat 34 surat An-Nisa juga, dan satu lagi adalah hadis ya, man rohiba an sunati falesa mini. Demikian Mbak Citra dan Mbak Putri sebagai prolog kajian kita pada kesempatan pagi hari ini.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak, Ustazah. Dan pendengar Pro 1, kami persilakan di 632336 atau WhatsApp Pro 1 di 0811-2540-911.
2: Iya, baik. Sepertinya sudah ada yang langsung bergabung. Ustazah, kita terima dulu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Pak Giat, Pak Giat. Pak Giat, Pak, yang semangat, Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang kami tanya lebih nusgat ya. Sebagai seorang suami, dalam sehari untuk mencari nafkah menghidupi keluarga tersebut, tingkatan kesulitan dalam soal pekerjaan berbisnis tersebut itu ada sebuah aibnya sebenarnya. Sesulit-sulitnya sebagai suami untuknya itu tidak usah selengerti tahu akan tingkat kesulitan itu, dia kan itu berusaha dengan secara semampunya sebagai seorang apa itu masih bisa dibenarkan. Masalahnya kalau untungnya sulit, kalau dia baru jadi masalah berkepanjang. Tetapi untungnya kita hasil daripada nafkah sehari-hari tersebut ya, di situ sebaik-baiknya untuknya jangka panjangnya, apakah hasil itu semuanya diberikan saja atau diatur secara apa yang namanya ya, dibagi imbang itu saja. Sebab kita terkadang apa yang namanya untuknya itu apa, bisa saja semakin berat gitu sudah. Itu kayaknya secara untuknya itu gimana saya
0: ngatur saya, ini pertanyaannya saya, tentang ya, mengatur ini ya, mengatur nafkah ya,
2: iya,
0: ya.
2: Iya.
3: Mengatur nafkah
0: iya.
3: Dan usaha kadang-kadang kan bisa sulit banget rezeki itu loh ya, untuk itu baiknya secara ini gimana. Semua orang kadang-kadang kalau ditanya itu beda-beda ya Ustazah, itu maksudnya gimana ambil jalan tengahnya Ustazah. Terima kasih atas masukan dan pencerahan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab saja.
2: Iya, monggo silakan Ustazah.
0: Yes. Ya, terima kasih ini Pak Giat ya, bisa disimpulkan jawabannya atau pertanyaannya nih tentang sekarang ini kan kayaknya sulit mencari nafkah untuk orang-orang yang pekerjaannya tidak tetap, kan kadang-kadang ada nganggurnya mungkin ya, kalau saya menangkap begitu ya Mbak Putri sama Mbak Citra.
2: Iya,
0: terus bagaimana cara mentasarufkan apa yang sudah diperoleh. Kalau saya berpendapat itu masalah teknis ya, masalah teknis dan kesepakatan. Cuma secara umum begini, perempuan itu ketika dipercaya untuk memegang keuangan itu merasa dihargai ya oleh suami, karena biasanya perempuan itu gengsi kalau harus setiap pagi itu nyadong duit gitu, misalnya anu mas tidak punya uang mau beli ini misalnya, itu paling gengsi. Dan nanti dalam keadaan seperti itu istri akan merasa bahwa suamiku pelit banget ya, kalau tidak dimintai tidak ngasih misalnya seperti itu. Maka saya mewakili perasaan perempuan. Jadi begini Pak Giat, kalau misalnya Pak Giat punya uang, alangkah baiknya misalnya ya Pak Giat jujur, misalnya saya punya uang sekian gitu, saya ingin punya tabungan, misalnya dalam satu hari saya pengen nabung sekian, ini yang jatahmu untuk apa namanya makan hari ini misalnya, atau bisa saja menjatahnya seminggu sekali, karena biasanya kan kalau pekerjaan yang sifatnya katakanlah bukan bulanan kan kadang-kadang menerimanya harian atau mingguan seperti itu. Itu soal teknis Pak. Jadi, kalau menurut saya intinya adalah bagaimana seorang suami itu terbuka kepada istrinya tentang keadaan keuangan seperti itu, sehingga istri juga merasa dihargai karena diajak musyawarah, diajak komunikasi seperti itu. Nah, maka seorang suami yang baik insya Allah adalah dengan menceritakan keadaannya. Dan perlu saya sampaikan ya, bahwa ketenangan di dalam rumah tangga itu juga menjadi penyebab didatangkannya rizki. Nah, jadi kalau ada rumah tangga yang selalu bertengkar, itu menjadikan keran atau pintu apa rizki itu agak tersendat gitu. Maka dari itu ketika kita mengintrospeksi ya, kenapa rizki saya kok susah gitu misalnya, itu introspeksilah, barangkali ada hubungan rumah tangga yang belum tertunaikan seperti itu. Jadi saya sarankan kepada bapak-bapak wabil khusus ini Pak Giat yang bertanya, untuk terbuka kepada istri. Nah, kalau misalnya suaminya mempunyai pekerjaan yang tetap pun harus menjelaskan, kalau perlu disampaikan struknya, struk gajinya. Cuma sekarang ini kan gaji sudah langsung masuk ke rekening ya Mbak Citra ya Mbak.
2: Iya, betul. Sudah enggak bisa disortir guys.
0: Tidak bisa disortir. Tetapi intinya inilah, suami tetap harus terbuka menceritakan keadaannya, sehingga Pak insya Allah ketika terbuka dan ternyata memang misalnya pas-pasan kayak gitu, istri akan mendoakan semoga Allah memberikan apa rizki kepada suaminya yang suami saya yang muda, yang lancar dan sebagainya. Karena apa, itu menjadi sebuah kepastian dalam kehidupan kita, karena Allah juga telah menjanjikan itu di dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa yang bertawakal, yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi sebenarnya apa poin di dalam hubungan rumah tangga itu ada di situ. Jadi selalu ada nas-nas Al-Quran yang memberikan jawaban atas setiap kegelisahan kita sebagai umat, sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Demikian yang bisa saya jawab, intinya adalah keterbukaan dalam masalah rizki Pak kepada keluarga, dalam hal ini adalah kepada istri. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nggih, baik, terima kasih banyak Ustazah. Kita akan coba menjawab pertanyaan Ustazah. Saya bacakan pertanyaan dari kolom komentar di YouTube ya.
0: Iya, monggo.
1: Nggih, ini dari Ryuga Sensei. Assalamualaikum Ustazah, apakah menunda-nunda pernikahan karena selalu merasa belum siap diperbolehkan, Us?
0: Iya, ini dari ide siapa?
2: Dari Ryuga.
1: Ryuga Sensei.
0: Ryuga ya, oke. Saya jawab langsung ya, terima kasih. Ini dari Ryuga Sensei ya, menunda pernikahan disebabkan karena merasa belum siap. Iya, jadi begini, ada sebuah hadis ya, salasun hakun alloli anuhum ya. Jadi ada tiga orang yang pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah sudah mengatakan pasti kan berarti tidak akan tidak gitu kan. Jadi ada tiga golongan orang yang pasti akan ditolong oleh Allah, yaitu anaki yuridul afaf, yaitu orang yang menikah untuk menjaga harga diri, menjaga dari pergaulan yang tidak benar, menjaga pergaulan yang tidak baik, itu pasti akan ditolong oleh Allah, akan didatangkan rizki yang tidak disangka-sangka. Ini kalau berangkat dari sebuah keyakinan, karena keyakinan itu yang akan mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu. Tetapi kalau dia bersama dengan keraguannya, karena apa? Allah dalam hadis kudsinya juga berfirman, ana inda dhoni abdibi, aku bersama dengan persangkaan hambaku. Jadi ketika kita berprasangka, katakanlah pesimis, berprasangka negatif bahwa, lah saya belum bekerja, masa saya menikah, kayak gitu. Karena sebenarnya apa? Mengapa orang itu menjadi nganggur? Mengapa orang itu menjadi, karena apa? Poinnya adalah setinggi apapun kita berpendidikan, poinnya kan kita untuk mencari nafkah, mencari uang kan, seperti itu. Nah, banyak orang yang tidak mau katakanlah bekerja kasar, katakanlah merasa oh saya sarjana, oh saya apalagi S2, oh apalagi saya dokter, masa saya pekerjaannya cancaremen misalnya, tidak prestisius gitu, sehingga kemudian tidak ada pemasukan. Padahal sebenarnya apa, tidak seperti itu konsepnya di dalam Islam adalah setiap manusia dalam konteks ini adalah laki-laki ya, yang akan menjadi suami, dia itu akan bertanggung jawab. Maka sepanjang yang dicarinya itu adalah rizki yang halal, kenapa tidak seperti itu? Nah, bahkan saat ini ya, saya mempunyai beberapa teman yang katakanlah menjadi pengepul barang rongsokan, itu dia malah bisa haji plus, mengumrohkan semua keluarga. Itu sebenarnya apa? Berangkat dari sebuah mindset. dari sebuah pola pikir yang benar kan seperti itu. Oleh karena itu saya dorong kepada ini ya penanya untuk tidak takut untuk menikah. Saya sendiri dulu menikah umur 19 tahun. Berarti saya masih juga belum punya pekerjaan dan waktu itu suami saya juga masih kuliah. Dan Allah juga pada akhirnya memberikan rezeki gitu kepada kami gitu atau kepada kita. Dan itu berangkat dari sebuah keyakinan. Maka setiap keyakinan yang kita pancangkan, karena ketika kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan memberikan jalan keluar tadi. Yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Monggo didalami di dalam surat At-Talaq ayat 2 itu membahas tentang hal itu. Jadi intinya subhanallah, ketika sebuah lembaga pernikahan kita bangun karena Allah Subhanahu wa taala tadi, salasun hakun Allahu anhum, itu pasti salah satunya adalah orang yang menikah karena ingin menjaga harga dirinya. Yang kedua adalah orang yang jihad fisabilillah, dan yang ketiga adalah orang yang menjadi mukatab itu adalah apa, budak yang memerdekakan dirinya dengan cara menyicil. Nah, itu tidak akan saya eksplorasi lebih dalam, tetapi intinya Rasulullah memastikan bahwa orang yang menikah karena ingin menjaga harga diri, pasti Allah akan kasih jalan keluar berupa rezeki yang tidak disangka-sangka. Demikian.
1: Iya, baik. Ya,
2: baik, terima kasih sekali Ustazah. Berikutnya kita baca dulu nih WA yang sudah masuk ya, Us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustazah, bagaimanakah hukumnya bagi suatu pernikahan yang ditinggalkan oleh salah satu dari mereka untuk mencari nafkah di luar negeri yang jangka waktunya lama? Apakah hal tersebut tidak melanggar akad nikahnya, Pak Ustazah? Demikian dari Kromo Ludiro di Sidareja. Monggo, silakan Ustazah.
0: Iya, terima kasih ini Pak Kromo Rutiro tentang pertanyaannya tentang pernikahan yang dipisahkan oleh suami istri. Ya, mereka berpisah untuk sementara waktu karena mungkin salah seorang di antaranya mungkin menjadi TKI atau TKW kayak gitu dalam rangka untuk mengumpulkan bekal ya. Maka sebenarnya ini termasuk hal yang kurang baik ya, karena pada hakikatnya pernikahan kan untuk bersama-sama. Dan tentunya ketika terjadi perpisahan ya dalam waktu yang cukup panjang, itu akan sangat mempengaruhi kondisi masing-masing pribadi. Karena apa? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada peperangan ya, peperangan yang mengharuskan berpisah dengan keluarga, itu pernah bertanya ya kepada salah seorang istrinya ya. Kalau tidak salah intinya bahwa sebenarnya perempuan itu paling lama bisa ditinggalkan itu berapa gitu, berapa lama. Ternyata Pak maksimal itu 3 bulan. Nah sedangkan kalau bekerja di luar negeri minimal kan 2 tahun masa kontraknya untuk pulang misalnya. Apalagi kalau kemudian memperpanjang dan seterusnya, yang berpotensi nanti akan terjadi perselingkuhan. Nah padahal dari tujuan pernikahan itu sendiri pertama-tama itu adalah menjaga dari tadi hubungan seksual yang tidak halal. Nah keadaan berpisah ya dengan jarak jauh bagi orang-orang yang minim keimanannya, tidak kuat keimanannya, itu akan mudah sekali tergoda. Apalagi berada di luar negeri, kebanyakan orang itu ketika berada di luar daerahnya merasa aman untuk melakukan perbuatan dosa. Karena pikirannya Pak lah orang anak wong ngerti ikih gitu. Nah karena orang anak wong sing kenal karo nyong misalnya. Nah ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Maka dari itu sebenarnya rizki yang terbaik itu adalah rizki yang diperoleh di mana suami istri itu berada di dalam satu kota dan satu rumah gitu, sehingga saling menyupport keadaannya satu sama lain. Jadi intinya pertanyaannya apakah ini tidak menyalahi? Saya katakan iya menyalahi. Akan tetapi ini tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang mutlak. Karena apa? Ketika saya mengatakan bahwa ini menyalahi, karena muncul potensi-potensi untuk terjadinya kerusakan di dalam hubungan rumah tangga, di mana entah itu istrinya yang berselingkuh atau suaminya yang berselingkuh. Karena apa? Banyak juga kisah-kisah. Misalnya istrinya yang menjadi TKW mengirimkan uang kepada suaminya, ternyata oleh suaminya digunakan untuk berselingkuh, digunakan untuk berjudi misalnya. Ini kan salah satu efek negatif dari hubungan rumah tangga yang saling berjauhan. Jadi intinya itu adalah pendapat saya itu bukan hanya pendapat pribadi, tetapi tadi tujuan Allah menghubungkan kita sebagai pasangan suami istri adalah untuk menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kumpul dalam satu rumah yang saling menyupport satu sama lain. Poinnya sebenarnya seperti itu. Sehingga sebaik mungkin, kalaulah misalnya kita harus ke luar negeri, ya bersama-sama ke luar negeri, masing-masing bekerja di sana, kayak gitu, sama-sama mencari nafkah. Itu pun juga akan ada efek negatif lainnya, misalnya punya anak yang anaknya ditinggalkan dengan mbahnya, akhirnya mbahnya mendidiknya, sing penting asal menang, itu juga akan menjadi presiden buruk lagi. Jadi ada persoalan-persoalan yang sangat urgent, yang apa ya, kita itu benar-benar sebuah rumah tangga itu apa harus hadir, kayak gitulah, untuk katakanlah untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu sebuah effort dari kedua belah pihak untuk bagaimana saya menjadi suami yang baik dan bagaimana saya menjadi istri yang baik untuk menunaikan amanah ya di dalam melaksanakan rumah tangga. Sebenarnya seperti itu sih. Ya kelihatannya simpel. Oleh karena itu mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan tentang bahwa salatnya orang yang menikah dengan orang yang tidak menikah itu bedanya adalah 70 kali kelipatan. Ya 70 kali kelipatan, menunjukkan betapa luar biasanya pahala bagi orang-orang yang menikah atau berumah tangga lah, intinya seperti itu. Wallahu a'lam
1: bishawab. Oke, baik, terima kasih banyak Ustazah. Ini dari pertanyaan di WhatsApp dari Umu Sismanan, Ustazah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Ada suatu rumah tangga, permula pernikahan itu hanya barangkali nanti jadi baik, jadi dewasa. Ternyata setelah berumah tangga tidak ada perubahan, selalu tidak pro. Nah pertanyaannya, bagaimana menurut Ustazah orang yang menikah hanya coba-coba atau tidak mantep? Matur nuwun.
0: Iya, begini, terima kasih Umu Sismanan di Fatik Raja ini tentang pertanyaannya tentang rumah tangga yang coba-coba. Jadi begini, intinya apa? Maholakta hadza batila. Tidak ada sesuatu yang terjadi dengan sia-sia. Dan ketika seseorang menikah, itu adalah merupakan bagian dari takdir orang tersebut. Karena apa? Dalam fakta yang kita bisa menjadi saksi ya, ada orang yang sudah pacaran 7 tahun tidak menikah, 5 tahun, 3 tahun, bahkan lama sekali ya, tidak berjodoh. Tetapi baru ketemu 1 bulan ternyata apa? Berjodoh. Padahal mungkin ketemu 1 bulan, ketemu 3 bulan itu belum tahu tentang hal ahwal orang-orang yang baru dikenalnya, tetapi kemudian cocok dan menikah. Itu siapa yang menghadirkan rasa cocok itu? Kan Allah Subhanahu wa taala. Intinya seperti itu. Nah, dalam keadaan seperti itu, kita juga dari data empiris yang saya data secara tidak formal gitu ya. Saya menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala justru memasangkan sebuah keluarga yang suaminya cinta banget sama istrinya, istrinya biasa-biasa saja. Ada juga yang istrinya cinta banget sama suaminya, suaminya biasa-biasa saja. Itu sangat banyak, bahkan mayoritas. Oleh karena itu ketika rumah tangga itu dibangun dengan saling mencintai, itu bonus gitu loh. Itu bonus. Karena sesungguhnya yang menghadirkan seseorang untuk menikah, memutuskan menikah itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dengan perasaan maupun tidak dengan perasaan gitu loh. Artinya disitulah sebenarnya apa munculnya tanggung jawab yang menjadi suami. Oh ya, tanggung jawab sebagai suami itu begini, tanggung jawab saya sebagai istri begini. Maka ketika itu dipadukan, itu akan menjadi ketika suami menunaikan tanggung jawabnya, itu adalah berarti menjadi hak istri, dan ketika istri menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri, itu adalah merupakan hak suaminya, seperti itu insya Allah. Nah intinya ketika kemudian menjalani sebuah rumah tangga ternyata flat ya, bahkan mungkin bergejolak, maka barangkali ya, saya katakan mengapa barangkali, karena apa, bukan merupakan sebuah kepastian, kesabaran ya suami maupun istri terhadap rumah tangga yang dibangun yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, berarti dia sedang menjalani apa yang Allah inginkan. Nah, ketika menjalani apa yang Allah inginkan dengan penuh kesabaran, maka balasannya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kesabaran seseorang untuk menjaga rumah tangganya dari perceraian, maka sesungguhnya itu adalah termasuk pintu surganya. Jadi pintu surganya dari kesabarannya ya menjalani rumah tangga yang tidak ideal menurutnya. Tetapi ketika kita menjadikan itu adalah sebagai sesuatu yang menjadikan kita masuk ke dalam surga, maka insya Allah menjaga rumah tangga dari perpisahan ya, selama tidak ada katakanlah KDRT, tidak ada apa namanya perselingkuhan kayak gitu. Insya Allah kalaulah misalnya ada KDRT, ada perselingkuhan, kemudian saling memaafkan dan ingin memperbaiki diri, itu juga termasuk hal yang perlu diberi kesempatan seperti itu. Karena intinya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah proses yang katakanlah dari mulai ketemu sampai kemudian menikah dan kemudian beranak pinak, itu adalah adaptasi sampai mati. Yang namanya rumah tangga itu nggak pernah kemudian misalnya ini yang apa, kita sudah mengalami semuanya, misalnya kita sudah berubah dalam satu hal, nah ternyata apa, muncul satu hal yang lainnya lagi yang menjadi masalah ya di dalam rumah tangga. Itu yang saya amati gitu loh. Karena apa, kadang-kadang versi kita sudah benar ya, ternyata versi suami belum gitu lah. Nah maka adaptasinya itu saya harus bagaimana misalnya, kemudian berubah, suami juga harus berubah kan begitu. Makanya Pak, saya sering menyarankan kepada teman-teman yang mau menikah ini, utamanya itu agar membuat ini, membuat semacam komitmen. Misalnya seorang istri menulis keinginan yang didambakan dari seorang suami itu katakanlah 1-10. Kemudian suami juga mendambakan seorang istri 1-10. Nah, kemudian dilaminating, ditempelkan di dinding misalnya seperti itu. Nah, kepada rumah tangga yang bermasalah saya juga sering menyarankan begitu. Coba bikin reschedule ya, apa, membuat jadwal baru atau rekomitmen tentang hal-hal yang setelah berumah tangga muncul begini-begini yang tidak sesuai dengan harapan. Coba melakukan rekomitmen, kemudian bagaimana kayak gitu dihadirkan apa namanya orang yang bisa menengahi ya permasalahan di antara keduanya gitu loh. Nah, itu insya Allah akan lebih baik. Dan selebihnya adalah ketika bersabar menghadapi rumah tangga yang tidak seperti yang diidealkan, itu adalah salah satu cara Allah memasukkan surga orang-orang yang bersabar. Dalam konteks ini adalah bersabar dalam menjalani rumah tangganya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Iya, demikian. Baik, berikutnya kita baca lagi Ustazah nih, karena sudah cukup banyak juga yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustazah mohon pencerahan. Kalau tadi, kalau tidak salah, disebutkan bahwa penghasilan istri adalah miliknya sendiri. Namun saat ini banyak dijumpai untuk menopang kebutuhan keluarga, para wanita ini bekerja, bahkan sampai ke luar negeri, yang akhirnya ada suami sampai justru mohon maaf selingkuh. Dalam hal ini bagaimana menurut pandangan Ustazah ini? Dari Ibu Wit di Batu Raden.
0: Iya, tadi sebenarnya sudah saya singgung loh Mbak.
2: Iya.
0: Sudah terjawab sebenarnya.
2: Iya. Oke.
0: Ya, monggo anu apa?
2: Kita cari yang lain ya.
0: Pertanyaan lain ya, karena sudah saya singgung jawaban sebelumnya.
2: Oke, berarti kita cari pertanyaan lain sebentar. Ustazah, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana menurut Islam apabila seorang perempuan memutuskan tidak menikah karena mungkin ada trauma di masa lalu? Dan bagaimana sebaiknya sikap sebagai keluarga nih Ustazah dari hamba Allah?
0: Iya, terima kasih. Ini tentang orang yang trauma atas masa lalu. Nah, saya ingin mengatakan bahwa ini adalah termasuk bagian dari berputus asa. Padahal apa? Ada orang yang tidak baik, tetapi banyak juga orang yang baik. Maka trauma itu adalah merupakan bentuk su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menyangka bahwa semua orang itu tidak baik. Seperti itu. Maka yang perlu kita lakukan kepada diri kita sendiri adalah pertama, husnudzon kepada Allah, kemudian berdoa kepada Allah untuk memberikan jodoh yang terbaik. Itu yang paling utama. Karena apa? Jangan sampai kita masuk kepada man rohiba an sunnati falaysa minni. Jangan sampai kita justru dituduh sebagai orang yang membenci pernikahan karena trauma. Nah, trauma dalam Islam itu adalah termasuk sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan bentuk apa suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Karena apa? Setiap yang terjadi di dunia ini ya dalam saya ingin mengutip nih dalam ayat 22 dan 23 surat Al-Hadid itu kan ma'asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Dalika 'alallahi yasir likai la ta'su 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Yang artinya adalah tidaklah musibah yang terjadi di muka bumi ini dan yang terjadi pada dirimu sendiri kecuali semua itu telah ditulis ya anabro'aha sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum semua yang akan terjadi. Lah bagi Allah yang demikian itu adalah mudah, dan semua itu diberitahukan oleh Allah kepada kita adalah agar kita tidak terlalu kecewa, agar kita tidak trauma terhadap apa yang luput dari kita, dan tidak boleh terlalu gembira terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Intinya sebenarnya seperti itu. Jadi trauma terhadap masa lalu itu adalah bentuk suudzon kepada Allah. Padahal kita itu punya hak untuk berdoa, untuk mendapatkan sesuatu yang baik seperti itu. Nah kalau seandainya dalam kehidupan kita kok berulang-ulang mendapatkan ujian, ujian yang tidak seperti yang diinginkan, maka sesungguhnya apa? Ketika kita menjalani kehidupan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesungguhnya kita sedang menjalani apa yang Allah inginkan. Ketika kita menjalani yang Allah inginkan, yang dibutuhkan adalah kesabaran. Dan orang-orang yang bersabar adalah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di dalam ayat berapa itu 157 surat Al-Baqarah ya, itu kan dijelaskan tentang keadaan orang-orang yang sabar. Kan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dan salam dari Tuhan mereka, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi intinya apa? Setiap keadaan kita yang selalu disandarkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan memunculkan trauma, karena semua yang terjadi di sisi Allah itu adalah sebuah kebaikan. Dalam ayat 79 ya surat An-Nisa Allah berfirman, ma asoba min hasanati faminallah, man asoba min sayyati faminafsik. Jadi apa saja dari sebuah kebaikan itu adalah semua dari Allah, dan ketika itu merupakan keburukan itu adalah dari diri sendiri. Intinya apa? Kita diperintahkan untuk introspeksi, untuk apa, bertanya kepada diri sendiri. Mungkin kita kurang ibadahnya, mungkin kita kurang ketulusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Intinya jangan sampai trauma, bukalah pintu hati, berdoalah kepada Allah karena Dia akan memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan kehidupan kita. Demikian.
1: Iya, baik. Sayang sekali Ustazah, ini karena keterbatasan waktu yang harus mengakhiri kebersamaan kita di pagi hari ini Ustazah. Ini mungkin sedikit waktu untuk kesimpulan dari tema pembahasan kita pagi hari ini, Us. Silakan.
0: Iya, para pendengar RI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di penghujung acara ya, tentang apa namanya? Fitrah pernikahan dalam kehidupan Islam atau dalam Islam, maka kesimpulan yang bisa kita lakukan untuk kajian kita pada kesempatan pagi hari ini adalah bahwa rusaknya sebagian rumah tangga bukan alasan untuk membenci pernikahan atau menolak untuk memiliki keturunan. Pernikahan tetap merupakan fitrah manusia dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu diperbaiki, bukan syariatnya, tetapi manusia yang menjalankannya. Ketika rumah tangga dibangun jauh dari keimanan, tanggung jawab dan akhlak, maka yang muncul adalah kedzaliman dan penderitaan. Akan tetapi ketika dibangun di atas takwa dan tuntunan ajaran Islam, maka pernikahan justru akan menjadi sumber ketenangan, kasih sayang dan penjagaan kehormatan manusia dari kerusakan moral dan pergaulan bebas. Oleh karena itu, solusi bagi generasi muda ya bukan menjauhi pernikahan, tetapi mempersiapkan diri menjadi pasangan yang soleh dan solihah dan bertanggung jawab sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Demikian yang bisa kita sampaikan untuk kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan kajian ini banyak kekurangannya. Aku luqali hadza astaghfirullahi wa lakum usikum wa nasib bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Pro 1, sampai di sini dalam perjumpaan kajian Mutiara Pagi untuk edisi Kamis 28 Mei 2026 sekali lagi bersama Ustazah kita Hajah Sri Ningsih SPD MSI dengan tema Fitrah Pernikahan dalam Islam.
2: Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan beliau di kesempatan pagi hari ini tentunya akan sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Dan akhirnya pendengar, saya Citra dan juga
1: saya Putri pamit dalam kajian Mutiara Pagi untuk edisi kali ini.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

0: RRI Purwokerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Pendengar Din Pertan, Kabupaten Purbalingga memastikan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha tahun ini berjalan aman dan sesuai standar kesehatan. Sebanyak 88 siswa MAN 1 Banjarnegara berhasil lolos ke berbagai perguruan tinggi negeri ternama hingga kampus luar negeri melalui prestasi jalur prestasi tanpa tes. Dua informasi tersebut mendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Kamis 28 Mei 2026. Kami juga akan menyampaikan rubrik Gema Piala Dunia 2026 dan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama dengan saya Citra Aditya.
1: Dan saya Putri Diana. Pendengar Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Din Pertan Kabupaten Purbalingga memastikan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha tahun ini berjalan aman dan sesuai standar kesehatan. Berikut laporan Fitri Hasanah.
2: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DP3 Kabupaten Purbalingga memastikan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha tahun ini berjalan aman dan sesuai standar kesehatan. Untuk itu, Dinas menerjunkan puluhan petugas untuk memantau langsung kondisi hewan kurban di seluruh wilayah Purbalingga. Kepala UPT Puskeswan Purbalingga Supriyono mengungkapkan bahwa Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan mengerahkan sebanyak 75 personil yang memiliki basic peternakan dan dokter hewan yang disebar ke berbagai titik pemotongan. Pihaknya menjelaskan petugas bertugas keliling ke lokasi-lokasi pemotongan untuk memastikan kelayakan daging kurban, yaitu pemeriksaan antemortem sebelum disembelih dilakukan sejak H-1 maupun pada sesaat sebelum hewan dipotong untuk memastikan apakah mereka sehat dan layak untuk disembelih. Selanjutnya pemeriksaan postmortem, yakni petugas setelah proses penyembelihan melakukan pemeriksaan kondisi daging dan organ dalam hewan seperti hati, paru-paru, dan limpa untuk menjamin bahwa daging tersebut benar-benar aman dan layak dikonsumsi oleh masyarakat. Supriyono menjelaskan pemantauan ini tidak hanya berfokus pada hari H Idul Adha saja, petugas di lapangan terus bersiaga dan mengawal proses penyembelihan selama aktivitas ibadah kurban masih berlangsung di masyarakat.
3: Di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan kita menyebar petugas di Kabupaten Purbalingga. Tugasnya memeriksa antemortem dan postmortem. Antemortem itu sebelum disembelih, jadi kita pastikan hewan yang mau disembelih itu sehat. Kemudian juga pemeriksaan postmortem setelah disembelih, daging terorganya itu layak untuk dikonsumsi. Dan selama masih ada pembelian,
2: Supriyono menambahkan melalui langkah antisipatif dan pemeriksaan ketat ini, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan DP3 Purbalingga berharap masyarakat dapat mengonsumsi daging kurban dengan rasa aman, tenang, dan higienis. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Mendengar Hari Raya Idul Adha dimaknai Rutan Kelas 2B Banyumas dengan kegiatan penyembelihan hewan kurban dan berbagi kepada warga binaan. Sebanyak 7 ekor kambing dan 1 ekor sapi dikurbankan hasil bantuan berbagai donatur. Selengkapnya dilaporkan Fahrian Syah.
4: Suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Rutan Kelas 2B Banyumas berlangsung hangat dan penuh kebersamaan. Momentum Hari Raya dimanfaatkan untuk menumbuhkan nilai kepedulian sosial melalui kegiatan penyembelihan hewan kurban di lingkungan Rutan Rabu pagi kemarin. Pada pelaksanaan kurban tahun ini, Rutan Banyumas menerima 7 ekor kambing dari LBH Muhammadiyah Banyumas, APH Dwi Prasetyo, serta sejumlah donatur lainnya. Selain itu, terdapat 1 ekor sapi kurban bantuan dari PC Wanita Alirsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Proses penyembelihan dilakukan secara gotong royong oleh petugas rutan dengan suasana tertib dan penuh kekeluargaan. Daging kurban kemudian dibagikan kepada warga binaan dan masyarakat yang membutuhkan agar semangat berbagi Idul Adha dapat dirasakan bersama. Kepala Rutan Kelas 2B Banyumas Anggi Febiakto mengatakan, kegiatan kurban bukan sekedar rutinitas tahunan, tetapi juga sarana menanamkan nilai kemanusiaan dan empati di lingkungan rutan.
5: Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan dan kepedulian terhadap sesama. Melalui kegiatan kurban ini, kami ingin menghadirkan semangat berbagi yang dapat dirasakan bersama, khususnya bagi warga binaan di Rutan Banyumas. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh donatur yang telah memberikan kepercayaan dan kepeduliannya. Semoga kurban yang diberikan menjadi amal ibadah yang membawa keberkahan dan semakin memperkuat rasa kemanusiaan di tengah kehidupan bermasyarakat.
4: Melalui momentum Idul Adha, Rutan Banyumas berharap nilai pengorbanan, kebersamaan, dan kepedulian sosial dapat terus tumbuh, baik bagi petugas maupun warga binaan, sekaligus menjadi pengingat pentingnya mempercepat hubungan antar sesama dalam suasana penuh harapan. Fahriansyah melaporkan.
1: Pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorehkan dunia pendidikan madrasah di Kabupaten Banjarnegara. Sebanyak 88 siswa madrasah aliyah negeri atau MAN 1 Banjarnegara berhasil lolos ke berbagai perguruan tinggi negeri ternama hingga kampus luar negeri melalui jalur prestasi tanpa tes. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
6: Sebanyak 88 siswa Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 1 Banjarnegara dipastikan diterima di berbagai perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi, mulai dari SNBB hingga sekolah kedinasan. Jumlah tersebut menjadikan MAN 1 Banjarnegara sebagai madrasah dengan siswa terbanyak yang lolos perguruan tinggi melalui jalur prestasi di Kabupaten Banjarnegara. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara Sukarno mengatakan, atas capaian tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara pun memberikan piagam penghargaan kepada MAN 1 Banjarnegara. Menurutnya, prestasi tersebut membuktikan kualitas pendidikan madrasah aliyah mampu bersaing dengan sekolah umum di bawah naungan dinas pendidikan. Bahkan, madrasah dinilai memiliki keunggulan karena memadukan pendidikan umum dengan penguatan ilmu agama. Ditambah sistem boarding school atau asrama yang dinilai menjadi nilai tambah bagi siswa.
7: MAN 1 Banjarnegara yang siswanya pada tahun ajaran 2025-2026 ini diterima di perguruan tinggi negeri sebanyak 88. Yang itu rinciannya ada SNBP, ada SPAN PTKIN, ada Poltekkes, ada yang di luar negeri dan seterusnya. Tentu saja ini adalah satu prestasi yang luar biasa. Dan saya harapkan kepada satker yang lainnya, mestinya untuk MAN 1, MAN 2 berlomba-lomba bagaimana untuk siswanya bisa diterima di perguruan tinggi dengan jumlah yang banyak. Ini adalah sesuatu yang membanggakan bagi Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara.
6: Sementara itu, Kepala MAN 1 Banjarnegara Ridlo Pramono menyampaikan apresiasi atas dukungan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara terhadap perkembangan pendidikan di madrasah. Ridlo menjelaskan, puluhan siswa tersebut berhasil diterima di sejumlah kampus ternama di Indonesia. Di antaranya diterima di Universitas Gadjah Mada, IPB, Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Tidar hingga UIN Sunan Kalijaga. Tidak hanya di dalam negeri, 5 siswa MAN 1 Banjarnegara juga berhasil melanjutkan studi ke luar negeri, khususnya ke Kairo, Mesir. Pihak sekolah berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi siswa lainnya untuk terus mempertahankan tradisi prestasi akademik di MAN 1 Banjarnegara.
8: Terima kasih kepada Kemenag Banjarnegara yang memberikan penghargaan kepada MAN 1 Banjarnegara yang siswanya terbanyak diterima di jalur prestasi, ada SNBP, SPAN PTKIN, dan sekolah kesehatan. Dan ini membuat kami bangga, dan anak-anak kami bangga, madrasah juga bangga, dan ini motivasi kepada MAN 1 Banjarnegara, terutama yang sekarang kelas 11, dan kepada madrasah yang lain, untuk bisa lebih berprestasi, meningkatkan untuk ke depan bisa diterima di jalur prestasi. Alhamdulillah kami di UGM ada 2, di IPB, di UNTIDAR, UNJU, dan UIN Sayu, dan perguruan tinggi yang lain, yang jalur negeri.
9: Jadi informasi ada yang diterima di luar negeri juga, Pak?
8: Iya, itu yang di Kairo, biasanya itu yang di Kairo.
6: Prestasi ini sekaligus memperkuat eksistensi madrasah sebagai lembaga pendidikan yang mampu mencetak lulusan berdaya saing, baik di tingkat

0: jabatan fungsional bagi ASN di lingkungan Pemkab Cilacap. Kegiatan tersebut diikuti oleh total 144 peserta yang terdiri dari 133 PNS kebutuhan tahun 2024, 4 PNS pola pembibitan PTDI STTD 2024, 2 PNS perpindahan ke jabatan fungsional, serta CPNS pola pembibitan PTDI STTD 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 139 peserta diambil sumpah PNS dan 116 ASN diambil sumpah jabatan fungsional. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Cilacap, Bayu Prahara, menjelaskan bahwa CPNS pelamar umum kebutuhan tahun 2024 yang diangkat terhitung mulai tanggal 1 April 2025 awalnya berjumlah 134 orang. Namun satu orang masih dalam proses pemberhentian tidak atas permintaan sendiri sehingga jumlah yang diangkat menjadi PNS sebanyak 133 orang. Berdasarkan kelompok jabatan terdiri atas jabatan fungsional ahli pratama sebanyak 76 orang, fungsional terampil 38 orang, dan pelaksana sebanyak 19 orang. Sementara berdasarkan pendidikan dan golongan, rincian terdiri dari 1 orang lulusan D2 atau golongan 2B, 38 orang lulusan D3 atau golongan 2C, 71 orang lulusan S1 dan D4 atau golongan 3A, serta 23 orang lulusan profesi atau spesialis dengan golongan 3B.
1: Jumlah 139 orang, di mana CPNS pengadaan tahun 2024, karena mereka sudah bekerja selama 1 tahun, hari ini dilakukan pengukuhan ataupun pengambilan sumpah oleh PLT Bupati Cilacap. Jadi CPNS baik golongan 3 dan juga golongan 2, termasuk juga ada tadi beberapa alih jenjang dari pelaksana ke jabatan fungsional.
0: Sementara itu, pelaksana tugas Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya dalam sambutannya menegaskan bahwa pengangkatan ASN dan jabatan fungsional bukan sekedar proses administratif, melainkan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia mengingatkan bahwa ASN dituntut menjadi pelayan masyarakat yang profesional, responsif, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
2: Sebagai ASN, semua dituntut untuk mampu menjadi pelayan masyarakat yang profesional, adaptif, responsif terhadap perkembangan zaman. Masyarakat hari ini sudah cerdas, terbuka, kritis terhadap kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan ASN yang tidak hanya bekerja secara rutin, tapi juga mampu menghadirkan inovasi dan solusi pelayanan yang cepat, ramah, transparan, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. Saya berharap saudara-saudara sekalian dapat menjadi bagian dari generasi ASN yang membawa semangat baru bagi kemajuan Kabupaten Cilacap. Bawalah ide-ide yang positif, kreatif, dan kerahkan kemampuan terbaik saudara-saudara sekalian untuk mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Cilacap.
0: Melalui pelantikan ini, Pemkab Cilacap berharap lahir ASN yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga mempunyai integritas, loyalitas, dan semangat pengabdian dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
3: Pendengar, pameran seni bertajuk Banyumas in Art digelar di Rumah Sangat Cipratku Purwokerto mulai dari 20 Mei hingga 20 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi wadah bagi para seniman Banyumas untuk menampilkan karya seni mereka kepada masyarakat. Berikut laporan Ilham Ramdhani.
4: Pameran seni Banyumas in Art yang digelar di Rumah Seni Cipratku Purwokerto mulai tanggal 20 Mei hingga 20 Juni 2026. Kegiatan ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional dan Bulan Menggambar. Pameran yang digagas oleh Cipto Pratomo ini diikuti oleh 10 galeri seni di Banyumas. Selain di Rumah Seni Cipratku, pameran juga berlangsung di galeri masing-masing peserta selama 1 bulan. Tema yang diangkat dalam pameran kali ini adalah seni tradisional Banyumas seperti kuda lumping dan lengger. Melalui kegiatan ini, para seniman diberikan ruang untuk menampilkan karya sekaligus memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat. Menurut Cipto, Banyumas memiliki potensi besar di bidang seni dan budaya. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat menjadi agenda rutin yang mampu menarik pengunjung dari luar daerah. Perkembangan seni lukis di Banyumas juga dinilai semakin baik. Generasi muda disebut mulai aktif dan kreatif dalam menghasilkan

0: menghasilkan karya seni, ditambah dukungan media sosial yang membantu proses promosi karya.
1: Di sini saya sedang mengadakan acara Banyumas in Art. Jadi untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional dan Bulan Menggambar. Nah, di sini kami mengadakan pameran seni rupa yang diikuti oleh 10 galeri di Banyumas. Dipusatkan pembukaannya di sini. Dari 10 galeri tersebut, itu mereka juga pameran di rumah masing-masing selama 1 bulan. Saya di sini mengangkat tema seni tradisional Banyumas, kuda lumping dan lengger. Kalau Banyumas, saya lihat semakin banyak generasi mudanya juga sangat antusias, bahkan lebih ide-idenya lebih bagus-bagus.
0: Melalui pameran Banyumas in Art ini, para seniman diharapkan dapat terus berkarya dan memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat yang lebih luas. Kegiatan ini juga menjadi bukti bahwa Banyumas memiliki potensi seni dan budaya yang mampu berkembang serta bersaing dengan daerah lain. Ilham Ramdhani melaporkan.
2: Pendengar, wisata alam di Kabupaten Banyumas seperti yang ada di Baturaden menjadi pilihan masyarakat untuk menghabiskan momen libur panjang. Selengkapnya dilaporkan Lintang Azra.
3: Sejumlah wisatawan menilai kawasan wisata Baturaden di Kabupaten Banyumas masih menjadi destinasi favorit karena menawarkan udara sejuk, lingkungan yang asri, serta panorama alam yang menarik. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat memanfaatkan berbagai fasilitas wisata seperti terapi ikan, kawasan curug, taman botani, waterpark, hingga pemandian air hangat Pancuran Pitu. Salah seorang wisatawan asal Karangwangkal, Sumi Barokah, mengatakan Baturaden memiliki banyak daya tarik yang membuat pengunjung ingin kembali berkunjung. Menurutnya, keberadaan fasilitas rekreasi dan edukasi menjadi nilai tambah bagi kawasan wisata tersebut.
4: Oh, pemandangannya bagus. Juga untuk acara jalan kaki gratis itu, sehat itu, tepatnya ke Pancuran 7 ya, jalan kaki. Oke, saya kesan itu seperti napak tilas waktu kecil. Saya waktu kecil juga senang sekali, tapi tempatnya tidak seperti sekarang. Dulu masih orisinil.
3: Sementara itu, wisatawan asal Purbalingga mengaku Baturaden memberikan pengalaman yang mengingatkannya pada masa kecil saat kawasan tersebut masih sangat alami. Ia menilai perkembangan fasilitas wisata yang dilakukan pengelola membuat kawasan Baturaden semakin nyaman tanpa menghilangkan pesona alamnya.
4: Bisa mandi-mandi, pakai air hangat, di Pancuran itu, pokoknya senang sekali, Mbak. Dari manapun ini, sekitar daerah Banyumas saja yang suka Baturaden, tapi udah terkenal Baturaden.
3: Para wisatawan juga mengapresiasi kemudahan akses menuju berbagai lokasi wisata di Baturaden termasuk Pancuran Pitu yang dapat dijangkau menggunakan angkutan umum dari terminal setempat. Bahkan sejumlah pengunjung lanjut usia mengaku masih rutin berkunjung hampir setiap minggu untuk menikmati suasana alam dan berolahraga ringan di kawasan tersebut. Meski demikian, wisatawan berharap tarif sejumlah layanan penunjang wisata, khususnya jasa fotografi di kawasan wisata, dapat lebih terjangkau bagi pengunjung. Mereka juga mengajak masyarakat untuk terus mengunjungi destinasi wisata daerah sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan pendapatan dan kemajuan sektor pariwisata Banyumas. Lintang Azra melaporkan.
5: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir. Membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwakerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Anggota DPR RI Komisi 7 Siti Mukaroma mengenang saat kecil menonton Piala Dunia harus datang ke rumah kepala desa. Berikut kita ikuti rubrik Gema Piala Dunia 2026 bersama Robin Abdurrahman.
6: Anggota Komisi 7 DPR RI Siti Mukaroma mengenang masa kecilnya yang penuh kesederhanaan saat menikmati euforia pertandingan sepak bola, termasuk Piala Dunia. Dari sebuah desa di sisi selatan Gunung Slamet, Mbak Erma, sapan akrab legislator dari PKB ini bercerita pada masa itu akses hiburan sangat terbatas. Televisi masih menjadi barang mewah yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Menurutnya, momen menonton pertandingan besar seperti sepak bola atau bulu tangkis selalu menjadi ajang berkumpul warga. Biasanya masyarakat menonton secara bersama sama-sama di rumah kepala desa atau warga yang memiliki televisi.
7: Dan zaman saya masa kecil, biasanya ada dua hal yang biasa saya ikut nonton. ikut rame-rame lah ya. Itu satu bulu tangkis, kedua tuh bola. Nah, meski waktu itu sebenarnya nonton bola itu belum terlalu ini banget lah ya, belum tahu paham hitungannya atau cara mainnya. Tapi seru, senang dengan rame-rame nonton. Karena apa? Kalau dulu nontonnya, karena kita orang kampung yang punya TV itu terbatas, jadi ya kita nontonnya biasanya tuh pilihannya kalau nggak salah di rumahnya Pak Lurah.
6: Meski saat itu belum sepenuhnya memahami aturan permainan sepak bola, suasana kebersamaan menjadi daya tarik utama. Erma juga mengenang bagaimana suasana bisa berubah sangat meriah saat terjadi gol, bahkan tak jarang diwarnai teriakan hingga adu argumen antar penonton. Selain televisi, radio menjadi sumber utama informasi olahraga, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui RRI.
7: Di rumah adanya radio, jadi kayak misalnya bapakku, itu lebih banyak ya ketika zaman itu lagi ada Piala Dunia, ya pasti yang didengar itu, karena ketika muter radio juga kan masih terbatas. Radio kan RRI, beda dengan sekarang. Radio banyak sekali, RRI saja punya, ada Pro 1, Pro 2 dan lain sebagainya. Artinya banyak, kemudian belum lagi radio-radio swasta. Apa, mendengarkan RRI itu ya ketika saat itu zamannya Piala Dunia ya, ya yang didengar ya itulah. Piala Dunia, dan mungkin kalau suatu suasana itu digambarkan sekarang itu kayak kita tuh kayak ikut mules-mulesan ketika reporter ngomong mereportasi perjalanan gambaran, menggambarkan bagaimana bola itu dilempar kemana, ditendang kemana, kemudian siapa yang rebutan dan sebagainya itu.
6: Memasuki gelaran Piala Dunia 2026, Siti Mukarromah mengajak masyarakat untuk kembali merayakan semangat kebersamaan dalam menikmati pertandingan melalui media penyiaran nasional baik TVRI maupun RRI. Robin Abdurrahman melaporkan.

0: Lebaran 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Dengan libur panjang biasanya dimanfaatkan warga untuk berkumpul bersama keluarga dan berwisata. Termasuk pada libur panjang Idul Adha ini, sejumlah destinasi wisata di Banyumas terpantau mengalami peningkatan kunjungan wisatawan. Komentar pagi ini menyoroti seputar topik tersebut yang akan disampaikan Ianuar Adi. Ya, baik. Pendengar, kami sampaikan mohon maaf sepertinya ada sedikit kendala ini pada
2: teknisnya ya.
1: Iya, okay. Bagian teknis. Uh-huh. Jadi sekian pendengar Warta Pagi edisi hari ini Kamis 28 Mei 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Citra Aditya.
2: Dan saya Putri Diana bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi hari ini, apa kabar Anda? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya dalam menjalankan segala aktivitas. Dan ya pasti bersama saya Citra.
1: Dan juga saya Putri ya, aduh mau batuk gak jadi ketelan lagi.
0: Kami masih akan terus menemani Anda tentunya di Purwokerto pagi hari ini sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di pagi hari yang
1: dingin
0: ya, apalagi
1: dingin
0: ini.
1: Dan tetap ceria karena hari libur.
0: Iya betul sekali, yang pasti mudah-mudahan hari ini akan tetap menjadi hari yang menyenangkan ya untuk Anda yang sedang menikmati hari liburnya, atau mungkin juga Anda yang pada pagi hari ini juga sudah harus kembali beraktivitas.
1: Oke deh pendengar Pro 1, yang pastinya kita akan kasih info yang human interest aja deh ya. Pokoknya yang seru-seru aja di pagi hari ini. Kita dengarkan lagi beberapa musik untuk temani Anda di pagi hari ini.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.
1: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Baik, benar ya, Pro 1. Tadi sudah dua buah lagu dihadirkan spesial sekali untuk menemani Anda di pagi hari ini. Di pagi hari yang masih cukup dingin ya, Putri. Karena lagi ada yang selimutan di dalam studio.
2: Kayaknya kalau di syuting kelihatan banget yang satu udah ini banget ya, jompo banget ya. Iya deh, pendengar Pro 1, ini saya mau sharing informasi yang bisa Anda simak selengkapnya di website rri.co.id ya. Ini seni tradisional ini ternyata tetap bisa eksis ya di tengah perkembangan zaman seperti saat ini. Nah, ini asalkan seni tradisional ini bisa dikemas dengan cara yang kreatif dan juga dekat dengan generasi muda, ini salah satunya lewat kegiatan Lengger Bicara ya yang hadir. Sebagai upaya modernisasi seni tradisional Banyumas tanpa meninggalkan nilai budaya aslinya.
1: Nah, kegiatan Lengger Bicara ini menjadi salah satu ruang kolaborasi seni untuk mengenalkan kembali kesenian Lengger Banyumasan kepada para generasi muda, dan konsep yang dihadirkan ini memadukan unsur tradisional dengan sentuhan modern agar lebih menarik dan juga relevan di kalangan anak muda. Kemudian disampaikan oleh Creative Director Lengger Bicara, Muhammad Ridwan, ini mengatakan bahwa modernisasi ini dilakukan tanpa menghilangkan pakem dan juga nilai budaya yang sudah diwariskan sejak lama. Bahkan kegiatan ini juga menghadirkan workshop tari dan juga karawitan bagi para pelajar agar generasi muda ini tidak hanya menonton tetapi juga memahami filosofi di balik tarian lengger.
2: Iya, nah, pendengar Pro 1, Lengger Bicara ini mendapat respon cukup positif ya dari masyarakat, dan ini diharapkan juga mampu untuk bisa membawa seni tradisional Banyumas untuk semakin dekat dan juga semakin luas ya, termasuk ke tingkat nasional. Tahun ini saja, pendengar, event Lengger Bicara ini dijadwalkan akan kembali digelar ya pada 26 Juni 2026. Oke deh, mudah-mudahan Banyumas kembali membawa prestasi yang membanggakan ya.
1: Dan yang pasti informasi selengkapnya tetap bisa Anda simak melalui www.rri.co.id.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Iya baik pendengar Pro 1, kembali ya tadi beberapa buah lagu dari Kak Spesial untuk menemani Anda di pagi hari ini. Dan pagi hari ini Putri, kita sudah mulai banyak melihat nih ya, di depan sudah ada yang berolahraga. Ya mungkin ini efek makan daging kurban juga, tadi udah banyak yang
1: lari-lari. Oh gitu ya.
0: Kamu jangan dipikir aku ngarang-ngarang ya, itu beneran. Kenapa lirikannya gitu ya.
1: Kok lirikannya tajam banget ya, bener gak sih?
0: Beneran itu ya.
1: Lari pagi ya.
0: Lari pagi. Tapi bener banget sih, kalau kita bisa memanfaatkan waktu di hari libur ini untuk melakukan hal-hal yang produktif, hal-hal yang positif, itu pasti akan menyenangkan ya. Aku juga sebenarnya pengen banget nih bisa olahraga gitu ya, tapi apalah daya gitu kan. Kalau pagi susah, kalau sore lebih banyak magernya.
1: Nah itu sih.
0: Jadi akhirnya gak jadi gitu kan.
1: Jadi cuma sekedar wacana-wacana doang gitu ya. Oke deh. Ini nih perempuan-perempuan sekarang ini, aku bangga loh jadi perempuan itu, karena perempuan itu banyak ya artikel-artikel tentang perempuan-perempuan modern, perempuan-perempuan yang hebat, yang bisa melakukan fungsinya banyak ya, sebagai ibu rumah tangga tapi sebagai perempuan pekerja juga ya. Nah, kemandirian perempuan ini tidak hanya soal karir atau juga penghasilan ya, tapi juga bagaimana perempuan ini mampu mengelola keuangan dengan bijak di tengah gaya hidup yang semuanya serba digital ya. Dan literasi keuangan juga jadi hal yang penting untuk perempuan bisa lebih siap dalam menghadapi masa depan. Pendengar, ada sebuah program dialog pengarus utamaan gender RRI Purwokerto juga yang mengangkat tema perempuan mandiri dimulai dari dompet sendiri ya. Nah ini Duta Literasi Keuangan OJK Siti Latifah ini menyampaikan bahwa perempuan mandiri ini tidak cuma memiliki penghasilan, tapi juga mampu mengatur keuangan dengan baik untuk kebutuhan saat ini dan juga masa depan.
0: Iya, dan menurutnya di era digital ini masyarakat perlu lebih bijak ya dalam membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan. Karena agar tidak mudah tergoda tren belanja maupun gaya hidup yang berlebihan. Ia juga mengingatkan bahwa pentingnya menabung secara konsisten dan juga menyiapkan dana darurat sejak dini. Selain itu juga perempuan digorong untuk mengembangkan potensi dan juga keterampilan yang dimiliki sebagai peluang penambah penghasilan. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, perempuan diharapkan bisa lebih siap merencanakan masa depan diri sendiri maupun keluarga. Itu dia.
1: Jadi langkah kecil ya dalam pengaturan keuangan ini bisa jadi bekal besar ya Cet untuk masa depan ya.
0: Iya, apalagi kayak mungkin ketika kita masih muda kita tidak terlalu berpikir terlalu jauh seperti itu ya Putri.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Tapi ketika usia sudah makin dewasa gitu kan ya, otomatis pikirannya udah berubah gak sih?
1: Iya, ada bahwa savingan-savingan itu penting ketika tiba-tiba nanti ada sesuatu hal yang memang betul-betul segera ya dibutuhkan keuangan, itu kita udah langsung sigap dan siap ya.
0: Iya, pokoknya harus diingat dahulukan yang dibutuhkan bukan yang diinginkan.